0: Okey, lelak Ari Richard Lee.
1: Aw, masa kalau lelak pagi tu tahu ngetu dulu meh. Aw, temu pagi udah lelak.
0: Baru utama kerja, baru masuk kerja nih tuan.
1: Bukan namanya kan tadi kita mau berbagi bah megeri besain tingkai di kucing tu. Menyoh ya lelak baca laluan. Lelak beranjung stege. Laban ni ke beranjung kan biak sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah pasti nuan. Nang awak. Nanti siku sekolah menu layan siku pas kena main lelak. Speko.
0: Bukannya jalan kaki nya tuan. Kena motor sikap.
1: Nanti kena kereta. Kena kereta lelak mah. Nanti kena manual. Rumah aku tukar gear punya. Jalan memang ngetau. Jalan memang ngetau. Ya bukan lelak tu. Buatnya sem. Lelak untak.
0: Untak lelak. Bukan lelak fizikal. Punya korang mental.
1: Mental kelelak.
0: Kadang mayu hotel kengasuh lelak. Tadi ni tu.
1: Amat.
0: Tadi ke ngelingik kita ni mah. Macam-macam. Mendak Facebook. Mendak hotel ke TikTok. Nyajak dah ngasuh lelak.
1: Kadang-kadang. Orang kecarut babat Facebook. Kita
0: kita ikut mental lelak sak. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu.
1: Ya.
0: Laban okey nama tuan neh. Ujung bulan nak ira lelak atau kendak ya.
1: Ya sigi. Ditia katanya kita yang nama agreement kita ke gawat tu sekian gaji sekian nyak me diterima kita. Laban adunya ya ke dia tahu tinggi disebut kita deh. Lelak ngau penghidup kita utai kena oleh diklari ke kita.
0: Kena oleh diseriah kita ini.
1: 24 jam kita lelak. Ini pagi panelak.
0: Lelak meh.
1: Lama ni pagi untak tu ni pakai. Ni pakai sudah ke induk lebih gini dari itu Robin. Tanya pernah kerja. Jadi temannya lelak berumban kan dia kan nak sekolah. Jadi dia ke kerja atau berumban ke diri kerja. Pulai rumah lagi panelak.
0: Ngintu tu di rumah ke lagi.
1: Tanya tino apa ni kau lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa menyakitnya Sam?
0: Oh, bisa. Masuk ngai tindu kadang.
1: Oh, kita tokat kan indo jadi temu sama tanya kan nyu lelak kan indo ke mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Mereka lelak mau juang enggak?
0: Ya, oke. Udah rata ba 2 pagi wai ke pagi tu. 2 pagi wai ke pagi tu aku ngotun mai topik nukah lumut lipuan itu.
1: Lepas apa dunia milenium kemayari dur kita udah ngada ke nama Gen Alpha udah itu.
0: Gen Alpha apa dia tuh?
1: Dia tuh cuma
0: Gen jaman, Beta Alpha.
1: Nama beta apa aku punya nama dia dia kalau mau main Gen itu.
0: Nyelak dah Brunei.
1: Nyelak Brunei. Kalau ya tiap ikut kita ya mensia kelebih lagi tu saya ku. Atas hari 12 tahun. Nyoka semua bisi utai ke dikumbai kita handphone. Tak punya tadi triple bincin.
0: Bala bala bala nembia kita dia tahu pan nanti gula yang kita sigi menda telepon eh tuan.
1: Ya amat. Nya majority aku tak kapan 1% orang ya ke limpas hari 12 tahun bisi telepon bincin dari bu. Jadi tentu ya kita tahu bisi nomor dari bu.
0: Nomor teleponnya nonton adanya.
1: Amat.
0: Bisi telepon bisi nomor ya lah nanti ada nomor taringan nyadi kita deh deh. Nih tuan.
1: Bisi kau bukan anak pun ada sih telepon. Lebih ngarep wifi aja.
0: Langkah hidup itu nanti ada nombor telefon eh.
1: Kau kan boleh disingkat ke expirednya sekian lamanya. Kau ya hidup ngarep ke wifi meh.
0: Bisi wifi. Kena wifi lah.
1: Nanti ada wifi dan ada banyak call in, call out, ada ulia semua.
0: Kena yang benda tak ke pakai YouTube tak kenyak macam tadi.
1: Ya.
0: Okay. Tengah kita ke bersebut ke telefon tadi tuan eh. Bisi orang tu tadi. Nang kini kenaunya nang stick ngau siti teleponnya aja. Bisi orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisi tau kumai kita ukai gunya penyakit net
1: menawa aku kita nanti ukai penyakit menawa ya dua
0: menawa ni nadai nama tadi deh nadai kebuah ke besain tadi tadi nukar nombor telepon tak udu tukar nombor telepon aku ngai bejaku jawah kau tu ne menyadai ku kebia kadang kumai ku skimer. Lawan ya kawak ukai ditau de tuan. Kawak beno bukai kadang mesej sa tare. Ama nanya semadi ke jaku iban nya meh.
1: Oh meri ke jaku iban ba WhatsApp ba semua kita nya.
0: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi te ke tanya menya.
1: Aurita
0: kadang. Aurita kadang nanya taksi te nya. Kadang dah reply aku lah bang aku bulan sitinya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor layan nya kadang kembali ke skema ya.
1: Nah kalau stick ke stick umur.
0: Nah kalau stick stick umur. Kadang dalam 5 bulannya saya ke menikah kali nukar tuan.
1: Ama
0: kan ngombai telepon lenyau ndak ka.
1: Habis ke orang tu ngombai mulai kenan tu rindu bas Siti nombor ya ke kau lah. Siti hari fakto ya ketemu aku mudah bakia aku deh. Ya tu kalau mudah tertarik kau promo ke diadu syarikat telco.
0: Oh, pihak ne.
1: Bukan kabar aku. Nah, kalau membel lama saya ku. 3 minggu mah yang nasti nomornya.
0: Apa?
1: Lepas kadang telco tu dia mesti over tu. Alu tukar tu. Lepas tu nyamain ini bukan sebab kita ku tukar ni. Alu on the spot aktif tanya deh nombor SIM card ni deh. Nyonya ku dah saya ku bar register orang ke bar sekat tanya telco tu sikit penuh nama deh jak.
0: Nama ya jak melaku dan ne.
1: Nombor kalau mai wah.
0: Kati nombor official yang kasih ke bisi berapa aku tu ne.
1: Nah dah gak ku nombor nombor official banyak dah tanya kedua tiga titik nombor ni.
0: Mayuah ke kawan kita berkenya deh tuan.
1: Oh, nah nemu ni bagi official.
0: Ini nemu kadang mesej saya nak nemu ni ke patut di lama tu mesej kita.
1: Ya amat.
0: Kadang ka mesej nomor tu nak reply ya laban nadai lagi kena nya.
1: Tahu amat. Nyarinya aku kena nyanyi same tu jebot kawal ngurang deh. Nanti badin pun nomor ke kena deh deh tu berapa tahun dah.
0: Nomor aku deh tu asai aku semudah kena telefon tuan ah. Asai aku nomor kedua aku nya tuan. Nomor kedua aku.
1: Nomor kedua. Berapa tahun ingat?
0: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisi telefon banyak lama aku. Lama aku tahu kai orang ke bangsa orang ke betukan nomor telefon tuan.
1: Telefon betukan tan nomor yang
0: telefon betukar tan nomornya nya aja. Mungkin lama-lama kadang-kadang kita itu tadi ngisi register ba macam-macam utai deh. Register ba upi-upi sprint
1: gagak
0: apps tu. Hanya lagi nanti nukar lagi pedih seorang ika lagi. Hanya Siti kira aku. Indah nanti kita beli nombor telefon beli telefon baru pun kadang pedih kami indah ke utai ke ba telefon lama yang ke telefon baru tuan.
1: Ya ya, tamam ke Siti maka disebut aku bersekawal dengan nombor telefon. Jadi kedua aku tu sikit ingat maman ko. Ketiga ya aku tau.
0: Ketiga ya.
1: Tang ketiga ya umur ya ke nombor telefon ku dia tau. Nanti asantin dia salah ku. Bulan 11 tolak mangga 20 tahun.
0: Apo ingat den ne tuan.
1: Lapan aku ingat coba deh. Nombor aku terubah moy aku. Terubah yang beli telefon kerja ku ya. Denya tadi lenyau telefon. Lenyau telefon. Lapan coba aku kan tahu si SIM card rescue deh. Lenyau telefon nombor lenyau.
0: Alo nyau kalau nomornya sekali mai.
1: Alo yang beli baru ko. Beli baru guys Tanjung. Napa guys Tanjung Mbak? Angena jemput pesawat ko. Udahnya tadi nama kali nyau ke telepon.
0: Nyau
1: ke orang. Alu beli Adian. Jadi nomor ku dah tahu nomor Tanjung.
0: Nomor Tanjung benar.
1: Hati dia kena nombor lain perak ku coba. Nya ku buah lagi zaman kita kena telepon nombor tu polifon. Madu ngair telepon kena benda buku bakal bunyi hujan bunyi telepon abu bunyi dia silang lah buah kurang tidak telepon gede. Ya. Sebab lagi berdau fit rate kita pun telefon sebab dia tu nak dai. Kan dia telefon Tanjung ke depan lagi Malaysia tu Samarta semua dah.
0: Sebab makai duit kau kita ini.
1: Makai duit pama. Tanya pak aku di Sarawak telefon lawan sebab lainnya pulai ke Tanjung dulu. Baru kita baru. Yang bakal hujan main duit silih aku. Orang telefon dia aku sebab.
0: Lepas lagi ampit berkena kena telefon public phone ya.
1: Kalau kita zaman kita tu
0: jadi 20 sen baru kau merangap ne. Baru aku nyoba hello ne, hello dah.
1: Napa suba lagi asyik bawa bayar kita tu suba sem. Handphone tu utai kena isian aja. Baik kena main game ularnya. Dalam nanti kredit kat telefon. Kumpulkan telefon. Ingat nombor telefon by handphone.
0: Ingat sudah tindu. Main ularnya suba kenyata.
1: Entah tahu rindang dia main ular.
0: Rindang tu main batanya.
1: Main bata. Batu mi, main batu.
0: Batu mi. Kenyata dek sebab tuan. Rindu ni nge meda api berkijang. Asaiku tahun 2000.
1: Tahun 2000 kayak 2000
0: awal 2000-an
1: 2004-2003 kena banyak tren berbagai macam mana tahu sebut ada gitu tipenya itu Nokia 3310
0: ok kena mahu sebab tuan berapa tindu ah. Maya dulu rindu mendak pi kijab.
1: Oh, kijab.
0: Kasihan naga maya nya ne. Ndak baka nanti dia tahu nanti di pandi yang kita. Oh, macam-macam TikTok nya drama oleh pada dai apa telefon nya.
1: TV semua nanti tu nak makan telefon. Ti semua nama buka telefon, boleh nama pada main batunya. Main snack. Tak lagi 24 jam jari mengai telefon. Tak nak nama ku bahasa bateri nak merenang main mengai telefon.
0: Ya, mengaku lawan maya nya telefon baru ayan de tuan.
1: Ya, ya, ya.
0: Baru namanya baru kena ke telefon orang. Tang mayanya telefon nama bisi telefon kira bisi duit mayanya. Ko rega telefon saya ko suba kai ke nyebut itu tuan ne. Jadi itu mangai maliaknya. Saya ke berapa ratus suba pu pemar ya.
1: Aja melebak ko saya aku ombeh mati pu suba ka ko gitu suba. Kalau melim 400 lebih ya. Oh, dia tahu kayak gimana dia pun bisa deh. Tahu semua 400 lebih ya. Pedia kan mulia semua.
0: Oh, pedia mayanya.
1: Aku bayar di pusat dulu. Dia tak bayar 400 boleh ngambil tipuan.
0: Bayar di pusat dulu.
1: Bayar di
0: pusat dulu. Pof memar telepon semua.
1: Okay, jadi cerita kita betul perkenalkan nombor telepon.
0: Ya.
1: Bapak nombor kita pun dah. Ini pengalaman kita kenal.
0: Ya.
1: Lalu nanti kita nukar nama kebah kita. Nukar lalu nanti cuma kita lagi stay buat nombor teleponnya. Nama kebah kita lagi stay ya. Tetap nyimpan.
0: Ya, okey. Bangsa orang ke udun ka telepon atau ke bangsa orang ke nang umurnya aja. Saga age enda nyau menyekut tuan tadi.
1: Iya.
0: Nyau men umur ke dikena ne tuan.
1: Okay,
0: dua perinan dulu.
1: Okey. Dulu
0: pagi tu perinan bala peninga. Okey, kini yang Daniel Petrus ngau Deni Umpiang.
1: Bagus pagi wa.

0: Okey, hang kini yang Dina Petrus ngau Dini umpi yang pelapak aku dah mayuah sida ke komen eh pagi tu tuan.
1: Ya, kenang ke kita tu masa ke suah nukar nama telefon tahu kena lalu beri ke buah nama kita. Suah nukar tahu kendari ndak kala nukar nombor telefon kitanya.
0: Oh, ya, udah mayuah ta komen ha pada aku.
1: Ya, jadi ya sama pagi ni peningat kita ya ke Terubah Reja Kasa pagi tu. Iya, okay, ndak kala tukar nombor telefon. Kenyau ari meli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun go sikat ke beli ba Wisma Seberkas. Beda tu Nokia na temu tam sikatnya agi sama. Ke sikat nombor.
0: Nombornya agi sama.
1: Ya, lapan nanti ni menda sikat lama subah. Besai gari kedai tu ah.
0: Besai gari ne.
1: Ah besai gari pendi awal.
0: Ya.
1: Nyok ka besai ujung tunjuk jari menit kita tu. Besai
0: tu. Besai kukuat tu ne. Dia tu nyo tanya aja ya ke besinya aja.
1: Au tanya tinggal besinya lagi tu pasuak ke dalamnya.
0: Subah ngau bisi mimet ngau tanya nya ne tuan.
1: Ya ke baru-baru subah raya gi bisi bansa motor lana mah kurang ngau nyo bisi telapak jari tu nya deh. Nya sigi kat nya ngau tanya SKPUK ne bekali masuk ke dalam.
0: Oh, dia tu nya tinggal tanya aja ke besinya aja
1: ne. Oh, timahnya dah tinggal masuk ke dalam kian.
0: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi sem ngau tuan ko ya. Ya, ko ya tuannya lama ge tu. Pelaba aku nyau ke 30 tahun lah ko ya.
1: Kena
0: telefon kena siti lumur teleponnya ko ya. Kak sekali aja nukar SIM cardnya pun ketegal nyau telepon ko ya. Tapi pelaba aku 90% tuan orang kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
1: Tadi tahunan itu jadi penanggul kita itu tadi lapan ku aku tadi lapan tajak pasti pelnya tu kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu deh. Jadi kita boleh ngambil nombor ya kesama. Akhirnya nak kirim non nyu giga ke nombor baru. Ingat nombor baru nyalup tu sauge belakaban. Sano tu nombor telefon baru aku.
0: Aku lapan ada experience nya de tuan. Nanti di ngambil nombor di kala tuan.
1: Aku nya aku dah dalam tempoh nyu ka 20 tahun nombor ku tu. Puluh ya, udah lenyap.
0: Nanti kita ngambil nombornya baru nih. Lalu otomatik nomor lamanya password nih.
1: Ini sebenarnya madah dulu. Agak buka contoh buka aku deh. Agak telko, agak beli telko. Pengalaman kebut deh. Agak telko nya. Lalu madah. Aku kak ngena nombor terbaru SIM card aku lenyau. Ya sih ngecek lebar data kita mesti dia deh. Beri dia nombor IC nya. Dan dia beri SIM card kusuan. Tetapi aktif dah pasuk. Boleh nombor baru.
0: Lalu otomatik lah nombor lamanya. Dia baru lah.
1: Jadi WhatsApp kalau mak main lenyau nya sih masuk megang. WhatsApp, telefon, mesej semuanya.
0: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyau nya itu. Kalau ke lenyau coba. Lalu kena nombor baru.
1: Aku kena tuai mesin kan dia dah biar.
0: Tuai maksud tu. Tentunya kata tuan masa aku kuat tu kena kena besinya tinggal kekuningnya aja ke
1: oh nyakanya kita ke banyak layer mayuah boleh coba
0: kok. Okey tu Cecilia Kumit pagi tu ngia pan ko ya skumbang kena telepon kak sekali aja nukar umur ko tuan nombor himpun ke dia tu pan udah 27 tahun nanti udah bertukar nombor lapan aku tu ujur-ujur aku pun ingat ke umur.
1: Ya aku dah yakin jadi sama masalah bekaku. Namun kebuah aku teringai tunukan umur. Lepanku, ban saya ke pedih kan ingat umur.
0: Pedias ya tanya okey semina pedias tu. Siti aku medak dah laba aku berarti ke kompo. Dek lembau kan ingat ke umurnya. Ngai kiro.
1: Siti lagi ngai kiro kan ingat ke umur. Kira ada mana aku buka aku cuma aku terubah ambil nombor tu sama. Nombor telefon ku kena tu. Asal aku setahun bisa aku nak nombor-nombor telefon kumpul.
0: Ampun
1: nanti orangnya berapa nombor telefon sana padahal lu ngerti aku miss call ya yang nombor aku ke aku lupa aku pedih masih ingat nombor
0: nombor dek sebelah itu lagi ingat dek
1: ya aku ingat aku telefon aku keterubah
0: ingat nek ingat kan nyatun
1: keterubah apa lupa kita gaget mulai telefon sebab hafal megang lah telefon ku hafal telefon NDC sebab si area nombor ku sebab 019-8684-966 yang paling yang kan bisa orang dengan nombor ni baru atau pula gak ku
0: siapa nak kini kena ni
1: jadi sebab pagi muka pendengar kita pagi tu Alice Jawan pendengar kita terlupa yang beri selamat pagi yang semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS jadi nanti bayang pu ke 30 tahun udah agi bedau nak nombor ya ke sama kebuaya pihak ya ngambil ke bala kaban nyamai ngiga lalu pemga diingat ke bala semua.
0: Tau orang orang lama tu. Pelawak aku engkau pakai orang lama nya meta rene tu setia.
1: Setia ya. Setia pada ia satu setia unang budak tengah lia.
0: Nama udahnya lo nya jahat meh.
1: Ya mama.
0: Itu pe ukai kan. Okey, Riko Juni ke pagi tu hari batu ni ya. Ya sikit ndak suah bertukar lumur telefon ke tuan ni. Nanti bertukar lumur pan bisi ke buah ko ya. Bakal ke dia tu lebih 10 tahun udah ngena lumurnya ko ya. Ndak kalau bertukar laban semua tu ke berguna dalam lumurnya magang ne. Man kedua ko ya ngambil pala orang boleh ngigak kita meh kaya yeah. Kadang tadi bisi penusah banyak kaya atau lain meh nanti orang bercinta kaya segi suai hagi tukar umur kaya nepia DJ kaya
1: orang cinta atau lain pemain yang belaya putus cinta tukar
0: tukar lu beluak
1: belaya putus cinta tukar baru
0: beluak oke nama ke siku udah ada beluak lah tuan alah nak beli nombor baru meh
1: kena mesej kena mesej kena ngigak baru lagi
0: kena ando jadi sikonya ngai digiga ya
1: tukar ke ujung apa tadi
0: kita tendang yang lama sikonya tadi udah ada buluh orang nama tu meli nu baru
1: tengah ke ngiga ya jadi udah nemu tadi sikonya ngiga kena nu lama nyu ngai menang nak nombor tiga salon giga sikonya tukar ke siko nya me orang bercinta tu me
0: bas statistik
1: paling mayu orang kanu kanu umur
0: kan umur tahu ke engkau udah kalau ada giga long kini ini tuan contohnya tadi ini
1: nyanya ukai bercinta gitu orang ke ngiga cinta cara binasar
0: ngiga penyarut
1: ngiga penyarut ribu oke jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tuh tadi nanti ya suah kan bertukar nombor laban tiap kali beli handphone baru nombor pan mesti baru mesti handphonenya
0: nombor baru pu nomornya bekerja ne bisa ke stylenya ne
1: ya kau tadi semua tay bangsa orang nanti baru-baru sekali
0: baru
1: lak memori lama buai ke lama
0: buai ke lama
1: ke ya ke baru ambil ke baru aja
0: kini ngau nombor lama nya ne
1: terminate kini ni kita nombor
0: oh ngai stylenya tuhan nanti kau beli nombor nanti kau beli telefon aja nombornya kena baru kan ne
1: tapi saya gak orang tu ni pun contoh semak kita itu tadi nombor kepada aku nombor sampai CEO penyamar kasih penyamar CEO penyamar Allah penyamar nombor telefon ya sampai nak muni bagi nombor telefon ya kamat semua fungsi makan itu betul ya kelama simpan ya kebaru simpan simpan memegang kita kira cara ni bagi keliga
0: ke kada orang kenyadi admin nyepede pala meh kan nama ad dia lama deh
1: dalam sistem grup kami ini mayor dalam grupnya empat iko tentang enam itu nombor yang ngiyak aja
0: bisa kapan kita ini itu berapa ko off day sehari itu
1: ngarap kaya off day ya nanti mulai singkat baru udah lah
0: kenambah baru udah lah bisa baru udah edit baru apa
1: city screen nya tadi ngigak tenemah ya jatah nombor lah
0: nombor aja jauh nih oke ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo ya sigi kaya jarang nukan lumur telepon atau ke nak kalau kaya tuan segal semua pengawal ke dikena antara ngena lumurnya makan kaya nukur nukar telepon tang lumur lama kaya okay nama misis kapan tua tu
1: misis masuk kah
0: budak aku bunuh sedua
1: nombor mesti dikenainya.
0: Tu nombor baru tu.
1: Nombor baru ni nama.
0: Nari nama
1: ada. Aku kira nama dah. Budak beja kuat.
0: Aku ni jauh dah tuan.
1: Aku kan nama dapat sticky creamnya nama aja.
0: Aku kan nama coba Gaby 1 Gaby. GB 2 GB 3 tu nak nombor aku nanti aku ngasih tu GB berapa
1: GB ke okay. Berapa nak aku tu setiap screennya si GB mengganggu aja apa benar dulu tu
0: nombor nombor GB bagai aneh
1: aku penuh setiap screen
0: lah perlu aku itu perlu aku lah sekarang
1: anak guna ya pria main gila
0: guna ya tu Nah, ni berguna ha ya. Tajak dah mendak kena berguna ha itu. Okey, ana baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti ulih ana aman ukar nombor telefon ne. Tapi sebalah kaban kang iga kita ne.
1: Artinya penting ah gibi dah pengen nombor telefon official lau lah iga kalau mai.
0: Kau ada ke visi telefon ana mau bekenya ne tuan. Beli aja ke telefon ana nukar nombor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngare bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai tengari tu dah nyedia ke dari kemulai ke kemnua sida
0: ya. Mana hari 5 sore tu neh.
1: Ya, ketemu anak, ketemu ngobini balas kedaknya tadi. Laban mayuh ketemu dak bagi sida ke pengajar jadi sama pengajar tu. Dan nya ngajar siko sekolah lain, siko sekolah lain. Hari 5 jam, hari 5 hari 6 meh. Maya kuliah ketemu pangadirinya kemudian. Mesti berkenal kan nya ba biak dia buat budi yang kebalap kajar tu.
0: Ya, bisi sobat kan kena perahu yang sobat deh tuan. Dia tahu pelabak aku nyo bisi jalan aluan nyo kurang ke sida yang kena perahu ne?
1: Nyo kurang. Agi bisi ke sekedar sekolah tu agi merau tanya nanti banding yang kurang gi. Lepas mayu menua tu saja pendulu sungai. Udah bisi ke jalai lebih agi kena jalai bala, jalai sawit. Ada bisi jalai nur datai bak menuanya.
0: Ya, selamat pagi bala pengajar kita ke pagi tu.
1: Okay. Kawang guru besar.
0: Anak kawang ni.
1: Okey, selamat pagi peningat kita yang tadi ready sampai ke pagi tu. Nanti bayar segi nak kelab tukar meh nombor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nada emeh nanti yang beli telefon baru agi meh tetap nombornya diguna
0: ya. Agi kena nombor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon ya, telefon baru tadi.
1: Telefon baru nombor agi lama.
0: Setia pada yang satu neh. Nare guna kan ukar tadi nanti agi lumut telefon tu nombor jahit ke tentuan. Tuan.
1: Dapat siti nombor telefon tu ya tahu pada kita sempama baka identiti kita. Kat kita cuma kerja kau deh.
0: Betul.
1: Urang lala di mana nombor telefonnya on tu nombor sanok tu kenang ro lama nombornya. Kenang nanti baka nuan tu tadi kalau suah buka tu pun orang ujung-ujung pun nyok ada guna nyimpan dia tukar baru mengi
0: maka sano ne. Okey, kemudian ngiro pagi-pagi tau.
1: Tumuh nanti kita ini.
0: Tumuh. Saya kata dari oh. Ya. Okey, Rimo sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Ya tahun 2012 soba ko ya ngena telepon ko ya sampai sehari tau meh. Ngena nomornya ko ya. Ya tu gai me suah nuka laban menyi ko ya tu urusan bank ute bukai ngena nomornya magen tuan. Nanti akhir zaman sekolah soba ko ya. Engka bisi 4 kali ah nuka nomor ko ya. Laban kemaya tahu ya. Tu lain
1: macam tu mesti ka bansa rumio tu sekolah nomor 5 biluang
0: tu. Ya, boleh harus bukai blog. Ngekak nombor baru ni.
1: Dia kan tinggal blok kan?
0: Ya, blok. Okey, orang ke nombor je meh nombor ni.
1: Ya.
0: Nya cerita subak tuan ko ya. On the way pulai dari Sriaman ke Julau. Orang Sriaman tuan.
1: Orang Sriaman. Orang Julau tu sama ya.
0: Orang Julau ni.
1: Yang ni kita rimus biluang.
0: Rimus biluang, ya. Singgah dulu buat isi jalai ko ya.
1: Jadi rimus nanti dia nyimpan nombor di sini nangai. Tau simpan bayu nombor ini. Tak kual mak.
0: Nadah ya tuan. Kumpul mak kau yang nadah.
1: Kumpul nadah.
0: Ina kita itu nadah yang nyimpan umur lama. Kuma skema lagi.
1: Okey, sama pagi pegang. Okey, peninggal kita Albert Abu ke pagi tu. Nombor ya ke kena ya dia tu. Udah lebih ya 30 tahun nak tukar nak kalau minah ngagai kebukai.
0: Ne. Stick ngau nombor lamanya. Okey, Nicholas Layau Tibu. Nak kalau bertukar nombor telefon ko ya. Angka basic 10 tahun meh ko ya ngena teleponnya ko ya. Dia tu susah ga lagi nanti kaban bagi ga ka kita ko ya tu.
1: Ya man.
0: Okey.
1: Lalu aku tu aku terkait ati ngau komen ke di kena tai ke James anu yang tu. Kadang-kadang mesti kebuah ke kita tadi nukar nombor telefon ya. Kelebih lagi telefon ya kesuah kena hack. Di keluarga skamer ngopi mega kadang-kadang pas tengah case tadi kau pernah nukar telefon saya apa nombornya mana tengah ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bas atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus
0: saja
1: terus kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ngambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat lain bak dalam menua kan jalan ni dulu lawan lain bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi mudah kita nukar gaduang nama adanya ya ke ya ke mansaunya ke mana
0: Oh, kadang ya kekuniannya mana ba pasar.
1: Oh.
0: Ya ke tanya ke lagi nak mana ba rumah panjang ke lagi nak mana.
1: Oh, nyonya mana nyonya yang kena tukar ke tipu dengan jadi ke kita tunya nak bergantung siti insentif dia tu yang mana kepada aku deh. Lapan dia tu tanya pun company-nya bertukar dan warna boleh kena nombor sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana dia tu? Nombor ke sama company-nya dia boleh pindah ni ke nekak deh. Pakai main bualnya mereka jadi main gitu di kerja
0: kerja mainnya. Tang bisa orang beli dua ite tuan. Lapan nombornya kena ibu pasar aja. Nombor ite nya kena ibu menua ke?
1: Apa sebut? Kalau dua ite nombor, kena kunci kena dua ite nombor sem.
0: Kalau dia tahu, pan aku kena dua nombor.
1: Oh, dia kena. Aku sem kaya bola. Aku tu sebut pasal nombor. Aku pemandu yang pedih kena dua ite nombor. Aku tu kalah sekali menan beli ke ni aja buah sebab. Beli ke nombor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu meski bangsan pedih kan nyawa telefon jorong juga. Lepas ba prinsip kumpulnya nanti guna aku WhatsApp aja. Nanti punya lepas aku kadang-kadang nak rindu ngelayan kebagi nombor kena disimpan orang ada kalah aku telefon ngapa. Nanti punya sini nama kadang-kadang telefon kita minta lagu nanti di kerja.
0: Awalnya ni
1: hanya kerana aku buat aku nak tukar angkat nombor jadi dia beli ke niangnya sebab aku sikit singkat. So kena aku gua kasih kan package kau telefon kali beli yang aku sebab. Dia mau pulang mak aku nak
0: mesti ke
1: dua hari ya.
0: Dua hari ya.
1: Aku nak boleh fokus ke duit
0: betul.
1: Aku mesti
0: ke mayu harap kena tu sampainya nak boleh di tanya kini ke renew baru.
1: Nyo expired diri
0: deh. Expired dah. Jadi nombor aku nya tu nak dikena aku kena aku melainya lapan ke lebuhnya meh ke bisi aktif-aktif mimi TikToknya kena kena nombor lapan nombor telefon kita nya nak tahu nak bernombor ke neh
1: ya betul
0: kena nombornya meli telefon si teh lapan kena TikTok deh
1: konten
0: konten hanya buah meli nombornya tan nombornya nak kalau kena kita hidup ke lama
1: samanya maksudnya aku
0: besi memang ada orang ke ada orang nombor-nombor
1: ada orang nombornya nombor kita aja
0: kita aja
1: bahkan aku besi dua tiga kali dah puji kenyang ngagak sepon mudah kabar lagi balak kabar aku entah baku aku pun nak kalau megai nombornya nombornya pernah aku ingat lah bang aku sih masalah ingat
0: aku nak ingat nyentun nak aku hidup ke telepon aja
1: aku beli ingat hidup ke telepon
0: kadang yang bisa otai ke guna-gunanya bisa aku forward ke ya kena aku nyimpan aja deh
1: hanya memangnya aku tadi kedua aku nya mayuh ya nyak aku bisa singkat ke expired kena muka telepon anak
0: tak aku irau ilah ya expired betul dia tu nyo kurang baru ke buat TikTok takut ke kuih lah nak kena baru ke lah expired ke baru
1: aku benar reload lama punya reload puang
0: reload puang boleh ke YouTube deh
1: sama
0: sama kai puang ni
1: sikit dah juang ke aku ni betul isi puang nak ada kena
0: isi puang tupik puang
1: tupik puang
0: ok tu siapa gitu ni suruh orang mata dah tu berdau ni
1: berdau
0: ok ya jarang orang bertukar nombor telefon kau ya tuan sikit setia dengan nombor lama abak ya aku ya sikit berguna amatnya aku ya nak tahu lenyau mayuh guna ya aku ya ambil ke contoh bakal kena ngisi bantuan betul udahnya muabub sikit ke kena nya aku ya kau teh guna ke bukai meh pelabak aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur nya meh tuan amat teh kita ke ngisi nyunya ketua tadi meh teh ke bisi kawal ngau ngisi teh ke ba perintah deh peminta tadi nya guna mah umurnya nanti tuan nyo tukar umur tak aku yo iran gak aku bakal kapan kita nya nanti orang hospital ngiga bekeni neh
1: saya aku kaya sistem nombor hasil pada hospital enggak aku meh tak aku ngena kalau pun disebut kau form dah tadi copan bisi apps my digital ID jadi banyak nombor telefon tu berguna benar lepas semua urusan rasmi kita itu ambil ke contohnya nuangkan adu app kawal ngau federal pun perintah besar semua ya mesti ke hari my digital ID nya aku apa nombor tadi berguna nuang tadi nak nuka numbulnya pendekati
0: aman aku ira oke mesej tu ni buang ngurus penghidup aku numbul aku ngurus penghidup aku nanya berkenang jangan tuan nak nemu berkenik orang mayuh numbul deh
1: betul ini sebenarnya alain nur kita ngeneng Sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pas itu. Jadi ke iya nah suah nukar nombor telefon ke Tegal ke iya tu tadi suah nukar nombor telefon ya. Jadi nama kebuah dari kamai lepas kalau mayu nombor nak kalah call ya. Kalau cara ngenyet deh. Jadi kadang-kadang tetu tadi bak ya nyawa ngacau privacy. Nyawa lah orang nombor nak kalah telefon nombor nak kalah telefon jadi nyak mai. Inisiatif ya ke diambil ujung lah nukar dan telefon ni cak kena kacau orang
0: gitu. Oh nyak ne gara-garanya aja ketegalnya aja
1: apa sih ti mayo main nangi apa scam
0: apa scammer lah
1: apa scammer orang ke telefon coba telefon dia tu nyewa WhatsApp lalu pas scammer tu kadang nanti semua ada ni menda orang yang ke scam kita nyanyi nganyu WhatsApp nemu deh bakal tanya punya nemu kaban deh ya jak temu jak kum layu ngene nemu deh oh scammer tu kena hack nemu cepat tu dia tu nanti scammer pan nemu nya nemu nya kiban
0: betul ngena ai
1: ai ayo si dua yang munyau dulu nak main di bank kena blok ya nyu ngenyet aku sekali
0: kalau betul
1: aku sekali
0: scammer nya deh
1: scammer urus scammer nya tanya ke nganyung tanya ke aku XYB ini patut XYB itu kan minyak RM50 baku kan
0: kau ya mat bisa case nya lah punya ya. Siko YB siko tanya ne ke selalu kangau kita nya harus cari sobat deh
1: ya mana nah patut orang tu temu ke minyak duit bagi kita kita itu tak
0: banyak ya jaku nama lah punya tuan jaku Iban ne
1: Jakui banyak mereka dia tahu anak ngumai ketegar kia ke Jakui banyak sih yang minta nak lepas scammer dia tu nyerap pintar dia canggih ya
0: translate dia ne
1: suba nak aku nombor lepas kita pan dia tahu mayu mendengar kita kurang di menua kita tu baik kerja keluar lalu asal jadi scammer paksa jadi scammer yang kau orangnya kini
0: kau pernah kerja kau mana pelawak kau tahu kau orang ke bukain tadi ya nemu nuan iban dia tuan nama tu nama tu translate yang kenal AI-nya deh Google Translate-nya kena ya message nuan
1: nyapan kak menjadi jadi nyak kebuah kalau bagi tajapan kita mendak jaku dari gamal ya jaku iban berkaya pansiak dulu mayu mayu gak nyau tak penjual kena tipu
0: ya nanti aku tu ne saga-agi ya nak message aku ya call ne saga-agi ya nak message nak tanya sikit aku nak reply meh ya nemu ya WhatsApp nuan nanti ya mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadangnya
0: sem bala kita
1: ya aku tu sih orang orang yang kecukup dia di giga ngena tipuan si orang guna aku WhatsApp
0: jadi nyak meh siti kemuka neton nanti kita nemu nombor orangnya nombor baru mah aku padah kaya dulu kena WhatsApp message dulu mah
1: aku sekarang kalau layan aku ya aku WhatsApp kita padah sana tu aku tu sana
0: tang tuan lapan okay nama kalau nyadi deh tuan pak aku atin nantu nyamai tuan atin nantu nyamai numurnya deh tak tuan mu nyawut ke aku tuan amat bisi bala diri empu hari menua lipun madah ke bisi penusah menyata tadi nyak meh ati tu nama numur tu nadai dalam list kita deh
1: tak suah telepon nama
0: tak telepon nak nyak meh ati tak sawut aja punya ngapa amat bala kita ke tuan bala kita hari menua dia madah ke bisik penusah nyadi ingka sidak ya orang biar orang tua itu nama ugi alu bu WhatsApp kita nanti kita nadai numur ya ne
1: betul tak aku nanti buka bisik numur kena tak aku nyawa nama itu biar nadai ya namun nulis pun nemu memang akan jom WhatsApp voice note
0: selalu voice note nih voice note kan nih
1: voice note nemu yang memang WhatsApp kita
0: kadang bisa orang voice note nak menemu tuan
1: hanya pun yang tadi yang aku nemu itu
0: nara yang menunggu nggak hodenya nih
1: oke nama saya kita ada tema pengujuang pokoknya pada
0: 2 pagi 5 begitu nih saya oke terima kasih Mayu berkenang ke lumur telepon ke pagi itu lapa utai itu nang suahnya di bagi kita ya tuan
1: betul tang namanya cerak ya ke berkongsi kecita ke pagi itu berkongsi pukul rata ya nang medah ke diri nang ya setia abah
0: setia ngau nomornya Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia seorang kang ika kita
1: ya kalau pem gaya yang gaya ke baru dibaca tadi ya ketukar minyak meh kadang-kadang ngai ke kita itu tadi lalu dikacau privasi
0: ketegal
1: ke nombor kita istinya mesti sekedar tu nah semuanya mana utai tadi bapak pilih jari kita pun
0: betul
1: kita pun dikandungkan nombornya haldi kayaknya haldi semua
0: kandungkan
1: kadang nusah kurang kurang gigak kita pedih
0: Lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawaknya.
1: Ya.
0: Orangnya kepedih. Ngijak kita lagi deh.
1: Ya, nangis bunyi kaku. Tubuh ada yang pariku dan dalamnya bisi 10 tin umur. Nama itu ingat siku ya. Namun dipanggil nungi.
0: Puat kiap lagi yang betul. Puat gibi satu gibi dua puat lagi. Nih ke dia lagi. Ya, mau reply.
1: Hari atas itu aku jual nama yang lagi.
0: Ya, aja city screen. Oke, okay, terima kasih Mayu ke udah komen. Ya, oke.
1: Lalu biar megang yang pian ringan.
0: Ringan. Minat betul naik bergakai aja ne tuan.
1: Iya. Oke, terus bulan baru kita bawa ya kebuka ya kau jam hari kesepakan.
0: Iya, mai kita topik macam-macam topik meh. Nanti yang pagi lebih aku tak kenang jadi ba kita impo meh. Ba penghidup kita besar hari ini tuan. Okey, lagu ke penudin untuk awak kita Rem Jana Bisik Maya Berpurus Mua.
1: Tengah kenumbuh tukar.
0: Tukar lumur telipuan tadi. Okey, bye-bye, selamat pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

dompet dah menipis? Jangan panik, jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: ting tang ting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Ya. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey.

0: 12 tengah hari
1: lah. Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
0: Belum, jangan tukar. Salah. Jom, layan je Miri FM. Belum lagu.
2: Lagu-lagu di Miri FM.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, salam bertemu kembali kita di hari ini 17 hari bulan 7 2026, menemani anda Iswan dan juga adik-adik LI kita, iaitu latihan industri kita bersama dengan anda di Konti Geng Pagi Miri FM. Jam sekarang udah jam berapa kita kiri tu? Siapa namanya tu? Seh dengan siapa namanya? Kita Doam, apa khabar apa kita Doam?
1: Baik.
0: Baik.
2: Kabar baik.
0: Okey, Doam dengan Seh. Kalau nama betul, nama selain Seh, kalau kita nak panggil siapa lebih mudah?
2: Sehira pun boleh.
0: Sehira. Okey, Sehira. Kalau pagi tadi dah sarapan apa pagi tadi?
2: Kami minum air dengan makan roti je.
0: Minum air dengan makan roti je. Doam?
1: Kopi dengan kuih je, popia.
0: Doam kuih dengan popia. Popia dengan kopi katanya. Okey. Jadi apa-apa pun kita orang, kalau kita orang dah breakfast pagi tu, selamat menjamu selera. Okey, yang ketika tu ada memandu kenderaan, berhati-hatilah memandu kenderaan dalam kesesakan lalu lintas, perlukan kesabaran. Okey. Jadi untuk kita orang di jam 9.30 minit pagi kelak, kita akan dapat carakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk berkongsikan ramalan cuaca di sekitar Bahagian Miri. Jadi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan, tolong buka pintu lo. Tolong buka pintu.
1: Okey.
0: Ai, bukan buka pintu ya. Aci buka pintu. Aduh. Dibuka je pintu benar.

0: Info cuaca di Minit M.
1: Okey, baiklah, tepat 9.30 minit pagi kita sudah dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Norigah di sana. Hello Norigah.
2: Hello.
1: Selamat pagi. Apa khabar Norigah pagi tu?
2: Khabar baik.
1: Khabar baik. Dah sarapan teh Norigah?
2: Dah.
1: Dah sarapan apa teh?
2: Air teh.
1: Air teh haja sarapannya. Benasi. Ada makan mikolok si?
2: Ada.
1: Seda. Okey, Norigah, boleh teruskan dengan apa kongsian ramalan cuaca untuk bahagian Miri hari tak?
2: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan diramalkan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di bahagian Miri dijangka berada di sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian daripada
1: Miss Miri.
2: Terima kasih.
1: Okey, Norigah. Terima kasih atas perkongsian ramalan cuaca. Okey, selepas ini kita akan ikuti info sukan bersama dengan rakan kita daripada perkongsian. Perkongsian daripada L to the E to the O bersama dengan adik-adik ILI kita. Okey, selepas ini.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
4: Positif Pagi, dua lebih.
5: Ini kami.
0: Info cuaca di Miri FM.
6: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
7: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
8: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
9: Mari belajar berus gigi.
7: Info solat di Miri FM.
10: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
11: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
12: Halo.
13: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: Info Sukan Miri FM, 17 Julai 2026. Selamat bersama Info Sukan Miri FM. Kita mulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Pentas akhir kini lengkap apabila England dan Perancis berjaya melangkah ke perlawanan penentuan kejuaraan selepas menewaskan lawan masing-masing di peringkat separuh akhir. Pertemuan dua kuasa besar bola sepak Eropah itu dijangka menjadi aksi kemuncak yang dinanti-nantikan peminat di seluruh dunia. Kedua-dua pasukan tampil dengan prestasi yang cukup konsisten sepanjang kejohanan, sekaligus menjanjikan perlawanan akhir yang sengit dan penuh dramatik. Beralih ke perkembangan sukan tanah air, tumpuan kini terarah kepada persiapan atlet negara menghadapi Temasha Sukma 2026. Kejohanan itu bukan sahaja menjadi medan persaingan atlet muda terbaik negara, malah menjadi platform penting untuk mengenal pasti bakat baharu bagi menghadapi cabaran lebih besar termasuk Sukan SEA 2027. Di Sarawak pula, pelbagai program pembangunan sukan terus giat dilaksanakan. Persatuan Sukan Negeri meneruskan latihan berpusat serta kejohanan berperingkat negeri bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Usaha keras ini selaras dengan komitmen Sarawak untuk terus melahirkan atlet berkualiti dalam pelbagai disiplin sukan. Dalam perkembangan lain, arena bola sepak tempatan turut menyaksikan persiapan rapi pasukan-pasukan Liga Super Malaysia menyelang musim baru 2026-2027. Kelab-kelab ini memperkemaskan barisan pemain serta strategi pasukan bagi menghadapi saingan yang dijangka lebih kompetitif pada musim ini. Sebelum mengakhiri siaran, sekali lagi tumpuan peminat sukan dunia pasti terarah kepada perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menemukan England dan Perancis. Siapakah yang bakal dinombakan sebagai juara? Sama-sama kita nantikan aksi kemuncaknya. Itu sahaja info sukan Miri FM untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kerana terus bersama Miri FM. Teruskan bersama siaran kami untuk perkembangan berita dan informasi terkini.
1: Okey, itu dia tadi perkongsian info sukan untuk anda. Teruskan majukan sukan untuk negara. Okey, jadi untuk anda teruskan layan kami di Gegar Pagi Miri FM. Jangan lupa untuk download aplikasi RTM, klik di telefon pintar anda, pastikan anda ada. Boleh didengari melalui, boleh ditonton dan didengari melalui app telefon pintar anda, sama ada anda menggunakan apps Android ataupun Apple. Anda boleh download di apps dan Play Store. Kita orang macam S1 gunakan Android, jadi S1 download dekat Play Store, macam yang App Store kan, App Store. Dan manakala untuk kita orang yang menggunakan iPhone, macam ada intern kita tu, kita orang boleh gunakan aplikasi dekat sini, download ATM, klik dekat sini
2: App Store.
1: App Store. Nasib baik saya pakai Android. Okey, jadi downloadlah di Play Store ataupun App Store kita orang untuk RTM Klik untuk menyaksikan perlawanan bola sepak dan juga mendengarkan Miri FM ataupun mana-mana stesen radio pilihan anda. Okey, itu saja. Jadi selepas ini kita akan kembali lagi. Kita ikuti dulu lagu-lagu di Miri FM dan juga Positif Pagi sebelum kita beralih kepada berita dunia 10 pagi.

0: Inti Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat. Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Satu, dua, tiga, gayo!
3: Paramnya kata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Intang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Okay. Kembali lagi kita di
1: Miri FM.
0: Di jam kedua nanti kita akan mulakan dengan lagu dandut, okay?
2: Okey, kembali lagi kita di Geng Apa Jiri FM. Itu dia adik-adik kita daripada latihan industri daripada Unimas, kan? Dalam bahagian apa sebenarnya, Tok? Kita ada waktu. Dalam bidang apa sebenarnya dia ambil?
1: Drama dan teater.
2: Disuruh aku buka untuk jam yang kedua tu malu-malu supan-supan silanya dua. Okey, biasalah. Baru-baru, kata kita baru berapa hari?
0: Lima hari baru.
2: Baru lima hari?
1: Hari kelima.
2: Okey. Yeah. Yang ke Konti berapa hari dah?
0: Dua hari dah ke Konti.
2: Okey. Kali kedua. Biasalah. Baru-baru nak jadi rasa macam supan-supan sikit. Sila dua. Sepa. Okey. Jadi di jam yang kedua tu seperti biasa. Setiap hari Jumaat, Eswan akan putarkan lagu-lagu dangdut. Untuk anda. Tanpa dangdut, Eswan si akan terhibur. Okey. Sebab saya tahu. Banyak penggemar-penggemar dan peminat-peminat dangdut. Untuk itu kita layan dulu lagu daripada Mas Idayu. Goyang Bali. Dan juga Vita Alvia. Kopi Dangdut. Untuk di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Ya, 10.34 minit pagi ketika ini. Okey, ha, fast mengambil alih seketika untuk ketika S1. Wan, eh? Sabar, Wan, eh? Ha, Wan, oh, Wan. Ha, okey. Okey, untuk siaran hari Jumaat hari ini. Okey, sebenarnya set dah lah. Sebenarnya hari itu memang segmen siaran S1. Kita nak test line dia seketika untuk Silang Budaya sebenarnya. Gabungan dua stesen, Miri FM dan juga Perlis FM yang akan ke udara esok hari pada pukul 11.10 minit pagi. Kita cuba dulu menghubungi ataupun manggil rakan kita di Perlis FM di sana. Hello.

0: Okey lah, kita cakap biasa je, standard je. Ya.
1: Yeah.
0: Cakap le start je. Saya pun boleh cakap le start.
1: Utara standard lah kalau Kedah tu dengan Perlis punya style hang aku. Kami hampa standard lah. Penang semua zon utara akan faham lah.
0: Betul. Saya pula cakap utara.
1: Itulah, saya pun cakap confused. Siapa Sarawak, siapa utara ni.
0: Betul. Okey. Esoklah kita sebenarnya. Line pun okey kan, DJ Atika?
1: Cantik. Ya, betul.
0: Sebenarnya Atika, saya penasaran. Bahasa Indonesia pula keluar. Saya sebenarnya... beberapa kali sebenarnya kalau balik ke utara kan akan lalu ke RTM Perlis sana. Ui, best macam ni rupanya RTM Perlis. Okey, tapi nak singgah.
1: Pernah sampai.
0: Selalu pergi ke macam nak pergi Padang Besar, nak makan ke nak makan ke tepi-tepi laut tu ke tepi laut. Tepi-tepi laut tu lah.
1: Yelah, makan laksa ke?
0: Makan laksa ke? Aduh, apa nama kedai laksa dekat dataran tu? Sedap juga.
1: Laksa Kuala Perlis lah kan. Nah, laksa Kuala Perlis lah yang famous dekat sini.
0: Betul-betul. Aduh, kat situ sedap tu. Kat situ.
1: Sedap no. Saya pun dah teringat dekat Sarawak. Laksa Sarawak tu sedap sangat. Bila pula nak sampai Sarawak ni kan?
0: Yalah kan. Kita ada satu silang budaya. Satu lagi apa?
1: Betul.
0: Silang budaya.
1: Stesen Berkembar.
0: Stesen Berkembar.
1: Yang
0: Stesen Berkembar tu kita kena pergi ke sana. Bukan rezeki kan, dah tak ada,
1: bukan
0: dah tak ada
1: lagi
0: kan.
1: Tak
0: apalah, hari besok kita akan bercerita berkenaan dengan topik Ray, tempat Ray paling Ray esok
1: boleh. InsyaAllah.
0: Saya tahu sebenarnya tempat paling Ray kat sana.
1: Tak ada nak share, depa tahu dah lagu mana cerita.
0: Tak apa, pendengar tak tahu lagi. Pendengar tak tahu lagi. Kita cakap bunyi miri.
1: Miri ya.
0: Pendengar tak tahu.
1: Kalau sana orang cakap apa, kelakar Sarawak, betul?
0: Betul. Kalau cakap Sarawak, kelakar Sarawak.
1: Kelakar.
0: Okay. Tahu lah.
1: Tak sabar. Taulah juga sikit-sikit.
0: Pernah
1: beberapa kali jugalah datang ke Sarawak.
0: Main Miri ni pernah?
1: Miri tak pernah. Kalau daripada kecilnya saya pernah sampai Santubong.
2: Awak ada lagu tu, tak main Sarawak, tak main Miri.
1: Depa tak bawa pi. Dan kita juga ada yang bawa Bintang Kecil ke Kuching Sarawak lah.
0: Betul.
1: Ketika, Miri depa tak bawa pi lagi.
0: Tak apa, nanti next time nanti alang-alang ke Kuching, baik terus ke Miri.
1: InsyaAllah.
2: Pakai bas tak?
1: InsyaAllah.
2: Pakai bas tak lama?
0: Jangan S1. Kalau pakai bas tu, kalau naik bas tu, umpama lebih kurang dari Johor ke Alustak.
1: Ayuh,
0: perjalanan.
1: Jauh.
0: Betul.
1: Jauh.
0: 12.
2: Si, kau sana kan madahnya si jauh.
0: 14.
2: Sak je percaya. Muka madahnya jauh. Dia simuk datang ke lah jeraknya.
0: Faham kan?
1: Sudah tak faham dah aku.
0: Tak faham dah.
1: Okay. Tak apalah, Sarawak memang besar. Kalau dekat Perlis ni orang kata besar ke lembut je. Sehari pusing pun dah habis dah.
0: Ya, betul. Tapi seronok jalan kat sana. Makan kat sana pun best-best lah. Sotong celup tepung dia. Sedap lah.
1: Sedap cakap pasal makanan kan.
0: Itulah. Lapar ni. Tak sarapan lagi ni. Besok kita akan ke udara lagi pada pukul 11.10 minit pagi. Dan juga kepada pendengar-pendengar semua dalam Silang Budaya Media FM dan juga Perlis FM esok hari. Bersama dengan Fas, saya Fas dan juga DJ Atika.
1: Betul saya. Terima kasih Fas.
0: Okey, terima kasih Atika. Jumpa lagi.
1: Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Itu dia, ada telah pun.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Tesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, pastikan anda dengarkan Silang Budaya esok hari bersama dengan Atika dan juga Faz di Geng Pagi Miri FM jam 10 pagi. Okey, bersama dengan Faz esok. Faz dah ambil alih sekejap tadi. Katanya sekejap ya. Sekejap. Saya menunggu.
5: Dalam 5 minit terjawab.
2: Pendengar nak dengar saya kelakar, bukan nak dengar awak kelakar.
5: Saya dah betul.
2: Kita bersama dengan adik kita Aduam. Nama berita dia Aduam.
6: Mana
2: Aduam?
5: Aduam.
2: Aduam. Cuba kau ibu ngaco si dah dua anak konti. Kau gago jo kau. Kelenjak. Siapa lagi seorang tak tak?
7: Sehingga
2: umur apa?
7: Sama 22 tahun.
2: Hah?
7: 22 tahun.
2: 22 tahun. Duam?
6: Sama, 22.
2: Tapi tak dua baju, tak dua sama hari, tak dua couple lah.
6: Kita pun sama dengan kami.
2: Ni ada saya muda sikit baju saya.
5: Wan, tanya umur saya Wan, 21 tahun lah.
2: Okey, jadi untuk itu kita terus layan di jam yang kedua atau lagu-lagu dangdut. Ketepikan dulu fast esok waktunya konti. Yang itu aja si konti. Okey, lagu-lagu dangdut di jam yang kedua kita akan putarkan. Selepasnya kita akan ikuti jam yang ketiga. Kita tahu si jam yang ketiga hari Jumaat tu ada lagu-lagu apa?
6: Lagu apa esok?
2: Ada lagu nasihat dan dakwah. Sebab tadi kan kita dah berdangdut. Jadi dia kembali ke pangkal jalan. Bila kembali ke pangkal jalan, dia penuh dengan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat. Jadi untuk kita orang geng pagi Miri FM, teruskan bersama dengan kami orang. Jangan tukar siaran kita orang. Okay, terus layan geng pagi
6: Miri FM.
8: Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan. Perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lirik FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tangting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si, di sini lah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026, hari Khamis, 8 pagi sampai 12 tengah hari, bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Satu, dua, tiga,
2: gayo, gayo, gayo. Baram Regatta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
5: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, saya nak kongsikan resepi sambal udang petai. Tok paling cepat pun paling mudah, yang mana kita akan nak sediakan udang. Udang tok banyak ataupun sikit, itu pulang kita orang. Kita akan nak sediakan cili boh ataupun cili kisar. Lepas yang bawang besar dihihis. Lepas yang kita akan nak sediakan bawang petai. Satu mangkuk petai ataupun ikut selera masing-masing. Lepas yang garam, gula sedikit secukup rasa dan juga satu sudu asam jawa. Mula-mula kita orang kena tumiskan cili boh dan bawang besar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan udang dengan petai sekali. Lepas itu tambah garam, gula secukup rasa dan air asam. Kacau sehingga sebati dan masak.

0: Kini kita telah memasuki segmen yang ketiga. Kita putar lagu apa hari ini, Sir?
1: Disebabkan hari ini hari Jumaat, jadi untuk segmen kali ini kita akan putarkan lagu Dakwah.
0: Yes, kali ini kita akan putar lagu Dakwah.
2: Okey, betul. Kita akan putarkan lagu-lagu Dakwah di jam yang ketiga. Okey, seperti yang Dom dan juga Seh cakapkan tadi, di jam yang ketiga ini setiap hari Jumaat kita akan putarkan lagu-lagu dakwah untuk hiburan bersama anda. Okey, jadi jangan tukar siaran anda di Geng Pagi Miri FM. Semestinya setiap hari Jumaat Eswan ada satu lagu yang Eswan akan putarkan untuk pendengar-pendengar kita. Lagu tu bukannya minggu lepas diminati oleh muat tersoho kita Afiq Madili. Tapi kali tu yang diminati oleh Fas. Pasri Basri kita.
0: Kenal
2: si Pasri Basri.
0: Kenal.
2: Kacak si.
0: Kacak.
2: Kacak.
0: Untuk umurnya.
2: Ah? Untuk umurnya lah.
0: Ya.
2: Oh, Eswan. Ah? Kacak si.
1: Kacak.
2: Kacak dari Fas tak? Betul sih. Okey. Jadi kita layan dulu lagu Sarang Dosa. Takut kita yang banyak kilat dosa ke lah. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu Sarang Dosa sebelum kita ikuti Tazkirah di Miri FM. Orang baik cepat mati, orang jahat lambat mati.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: untuk bersama-sama kita memikirkan dan membongkar tajuk idea yang akan saya utarakan sebentar lagi. Namun, sebelum memulakan bicara, saya berdoa apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan sekarang ini, sama ada sedang memandu atau bersiap untuk berehat atau masih melakukan kerja-kerja di pejabat, mudah-mudahan Allah berkati dan permudahkan semua urusan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian. Banyak kali kita mendengar berita-berita kematian sama ada dari medsos iaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, ataupun dari dada-dada akhbar, kaca-kaca televisyen ataupun corong-corong radio. Hampir setiap hari pasti ada berita kematian yang kita dengar ataupun orang terdekat kita yang pergi dahulu. Biasa kita mendengar ayat orang-orang kebanyakan, "Ish, muda lagi dah meninggal." Yang lain pula kata, "Eh, tak sangka ya, cepat sungguh dia pergi. Baik sungguh orangnya itu. Allah Ya Rahman ni suka bantu orang, peramah dan suka senyum." Banyak lagi kata-kata lain yang menggambarkan betapa seolah-olah macam sekelip mata sahaja kita dapat bersama dengan orang-orang yang baik ini kan. Sebenarnya, apabila orang-orang yang baik ini Allah panggil dia, manusia sekelilingnya tidak puas dengan kebaikan yang dicurahkannya semasa hidup. Sebabnya, memang fitrah manusia ini sukakan kebaikan. Jadi, apabila kebaikan-kebaikan ini ditarik dari kita, kita rasa tidak puas, rasa nak lagi kebaikan itu diberikan oleh si mati. Sebab itu, kita rasa sedih, kehilangan dan rasa tidak puas hidup bersama dengan orang-orang yang baik ini. Sebagai contoh, ibu ayah kita yang sentiasa berkorban untuk kita siang malam, apabila mereka tiada, maka kita akan rasa kehilangan. Gelak ketawa mereka, senyuman manis mereka, bahkan rasa masakan mereka pun kita akan rindukan. Rasa tak puas bersama mereka kan? Sebab mereka baik. Nasihat mereka kadangkala pedas dan menusuk kalbu. Tetapi itulah nasihat paling baik untuk kita, yang kita baru sedar selepas mereka meninggal dunia. Tapi apakan daya, semuanya sudah terlambat. Yang pergi tak akan kembali, seperti tajuk nasyid kumpulan Robani yang popular suatu ketika dahulu. Kemudian, cuba kita fikir, kenapa kadang-kadang kita rasa orang jahat ni lambat matinya? Panjang nyawanya kan? Sebenarnya bukan begitu. Umur mereka sama sahaja. Sebenarnya fitrah kita ni tak suka kejahatan. Tak suka orang buat jahat dengan kita. Tak suka kena buli, ditipu dan dianiaya dan sebagainya. Sebab itu orang yang suka buat jahat, yang kita tak suka tu, kita rasa ingin sangat mereka hilang dari hidup kita. Tapi tak semudah itu kan? Panjang betul umur mereka. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita tak suka kejahatan. Jadi orang yang jahat ini kita rasa menyusahkan hidup kita. Jadi orang baik cepat matinya pada pandangan akal kita, kerana disebabkan oleh fitrah kita yang sukakan kebaikan. Tak puas bersama mereka yang baik. Sebaliknya orang yang jahat, kita rasa lambat matinya, sebab fitrah kita tak suka kejahatan. Detik demi detik bersama orang jahat ni sangat menyakitkan. Kesimpulannya, jomlah jadi baik. Semua orang suka. Nanti mati orang sayang. Orang tak puas dengan kebaikan kita. Sebaliknya, jangan jadi jahat. Semua orang benci. Tengok muka pun tak suka. Nanti mati takut-takut orang gembira pula. Na'uzubillah min zalik. Sidang pendengar sekalian, cukuplah perkongsian saya setakat ini. Mudah-mudahan Allah berkati segala ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Mohon maaf atas sebarang kesilapan dan salah tutur bicara. Bertemu lagi kita dalam perkongsian yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah di Mirai FM setiap Jumaat, mesra bermaklumat.
2: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat pada hari ini bagi zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi 17 Julai 2026. Okey, waktu solat fardu zuhur dan solat Jumaat pada jam 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 18 Julai 2026 pada jam 5.08 minit pagi. Kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

0: boleh Ira.
1: Boleh kalau
0: Boleh lah Kak Ira. Sebenarnya kita bersama dengan adik-adik intern kita. Okey. Jadi sebenarnya Aduam dan Ira lepas tu tak ada mau pergi seni. Ada si perancangan lepas tu. Tak dua mari keluar sama nak. Pergi seni tak dua mari.
1: Macam biasa
2: dengan Fas Negalia.
0: Oh, dengan siapa?
2: Fas.
0: Oh, dengan Fas.
2: DJ Fas.
0: Oh, makan Negalia. Siapa belanja?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Kami orang bayar sendiri.
0: Oh, si minta DJ Fas belajar. DJ Fas kan kaya. Mintalah DJ Fas belanjar.
1: Selalunya belanja adalah.
0: Lepas siap pergi dekat Sigit Kedil lagi kan.
2: Nyam racun.
0: Nyam racun. Nyanang suka. Kalau kita amat tahu esok kita akan bersama dengan DJ Fas di Geng A Pagi Miri FM. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih dengan Duam dan juga Ira sebab sudi bersama dengan Iswan menemani anda dalam Geng A Pagi Miri FM. Kali itu Iswan mbak sidak dua sebab Iswan pun partner dua DJ Mul kita nya pun suara ada serak-serak basah. Biasalah apabilanya dalam latihan untuk menjadi penyanyi itu nya biasanya yang akan hilang suara seketika. Jadi suaranya ada serak-serak basah macam ku berlayar di lautan. Katanya tadi yang macam Ella dah. Bunyi-bunyi macam Ella dah suaranya tadi. Jadi kita rehatkannya sekejap. Okey, sepa kami madahkannya. Rehatlah Mul, kata kami. Maklumlah DJ tu kalau saya ada suara susah. Betul sih dua.
2: Betul. Susah mesti ada suara.
0: Jadi untuk kita orang di jam yang ketiga kita berakhir di situ. Lepas tu kita tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Untuk itu kita terus layan Geng A Pagi.
2: Miri FM.
1: Miri FM.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen buat berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak dengan penemu buat pembangsaan guna kuasa ke ulih di Guna Baru dengan Brunei Darussalam. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat meri peluang agar rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja buat sektor hidroelektrik dengan energi gadung bergulai dengan Sarawak Energi Berhad. Yang maksud ke penerang tu lebuh ke bertemu dengan Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Perkemah Jaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung buat sektor energi megah dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Lebuh ke Beranau, sedua yang megah bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak dengan Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek tu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta mengangkat kaki penegap kuasa karan bak menua tu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua tu mujur lalu ia ngarap ke jurai ke benun diatur. Tau boleh pemutus ke mana udah tu ilah. Ia megah ngarap ke sekedar dari perkara ke agi dirunding dekat boleh pemutus. Tuk dikenak ngenyampat ke agi pengawak di udah diletak. Kelimpah hari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai. Bisi dipejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke peransang penemu bergulai ngau gempung kerat berjensi ke bekawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia Berguna Benar dikenak negau ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati hati tiba pelasar ke profesionalisme, accountability ngau integrity. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mada ke kaunsel tu mandang ke pemujo industri media Malaysia dikenak nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megak dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Untuk dipedak rekod etika, lurus lebih mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke Jakarta berpengerami makalemai berserimai ngau Hari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikenak ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi ba era digital. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media Kenyau majak mansang nang minta semua media ngembuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikenak nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatuk mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebuh bunga pak ba media sosial. Nyala intinya mak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati ti lurus tu oleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke oleh ngeruga pemanah kawal. Ia berjakup menyetuk lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Tunakan kami nabur ke berita dari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Ang Tinwah bisin muai ke Kuching berserimbai ngop ngawak madu ke gulai sekeda Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gebner Lions nya bising lempang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu megak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi WAG. Ianya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu ianya nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak ari kandang menua pesisir. Program tu megak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri keterubah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, TVET cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, data dari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
3: Info Activity Y.
4: Aku Rabai Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Rabai 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan berjawan serba guna Selangau.

0: Bagai Caruk, Pabrik City Skatering, mai kita sama-sama sabar datai, ngagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi, ngagai 6 lemai, kepalan Bagai Wan, Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English, bak TV OK. 20.7.2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English, ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami. YFM segulai sejalai.

lagi lagu Hillary Gomez Malaysia. Terima kasih yang bergelanggar kami Bar YFM. Tujang ke terubah kita bergelanggar Semang ngelang tengah hari 17 hari bulan 7 2026. Dan Stephen bergelanggar kita sore itu. Kalai ada terlagi ku dekat baca pesan berat berengkat 12 tengah-tengah hari. Kita atai ke pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com. Takkan bawah siap 013-862-8422. Pemegang pukul 1 ngalih hari. Kita dekat dengar ke pemutus catat siapa juara minggu ke-28 tahun 2026. Okey, terus menggelenggok kami bawa event sebab aku baca pesan berat kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Tai ba maya macam pesan beral kita semua ke pesan kita ke sekelito hari lijai anak muari tau ke indai sagai. Jadi pesan mada ke laki ya sintan anak itap, sintan anak itap odan adai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ni antu dekat di senggai ba rumah telanjan lempawang spek betung, lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di batan spek batan layar ulu sekarang rumah adam poi kenawin ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang sintan anak itap. Jadi ni yang tu dekat di senggai pagila 18 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke silia telefon ngagai lijai anak muari ianya bini ni yang tempo 013-829-8650 atau ke sagai anak sintan anak ni yang tumpu ianya 011-298-35270. Nando isi berita pesan madah ke sintan anak itap, sintan anak itap dan adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di senggai kena 18 hari bulan 7 ba rumah telanjan lempawang spek betung. Okey, pesan nangkan kenyak tu pesan pemati megak. Jadi pesan Ari Joseph Ratan anak nyandang. Jadi pesan madah ke Apaya, ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke dikangau apa Joseph. Udan adai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni antu dekat di senggai barumah anak Yempu, rumah nombor 8816, lorong 3B4, Muara Tuang Park, Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di senggai pergila 18 hari bulan 7 2026 serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai kebagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik, Pelawak, Putus, Rodit, Terusan, Pelanduk, Beboling ngau kawan belayan di Pasar Atas, rumah buang buku ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi nando baru pesan tu ada ke ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke apa Joseph dan adai kena 16 hari bulan 7, lalu ni yang dekat di senggai apa rumah nombor 8816, lorong 3B4, Muara Tuang Park, Kota Semarahan, dekat di senggai pergila 18 hari bulan 7, lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak megak pesan ke bukai ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan dari Johnny Telesun anak lindung. Jadi pesan mana ke ngetas ulit ni yang memang anak Bandung tau ke indain tunan ke udan ada kena 6 bulan 7 asarinya. Lalu pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Mambang, rumah Cuat di Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli di Sungai Tau ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala Niameng anak Bandung. Pengawal ngetas ulit 18 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang barumah Benet Jumat, Sungai Kelawit, Tatau. Penerang ke silik telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang memang anak Bandung, ni yang memang anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang bak rumah Benet Jumat, Sungai Kelawit, Tatau. Okey, dia pesan ngetas ulit.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, lagu dari Linda tu sahnya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Macan. Nangga Macan, kawan Melayan di Berampui, Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau. Kawan Melayan di Merurun Julau, Nangga Kelangas Julau, ngau semua kawan Melayan. Ya ke bisi... tau ke kawan Melayan ting lala liang anak payeng. Jadi pesan mada ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 17 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, lapan tu salah ribulan tu. Ni yang tu udah nadai hari 4, ianya kena 16 bulan 7. Lalu di Senggai Sarito 17 bulan 7, Pulau Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat di Kubur Pegila 18 bulan 7, Pendam Ketelik Jalai Macan. Terang ke Silia kita boleh telefon ngagai 019 217 9961, tau ke 019 806 4079. Okey, nando baru pesan ke bisik dikenatai ke tu, lapan tu salih hari bulan, hari itu betul hari, hari bulan ke bisik salih. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 bulan 7 2026, Pulau Jalai Macan Kenawin. Ni yang dekat di Kubur Pegila 18 bulan 7 2026. Lalu pesan angkan kena pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Suratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang menantu ya yanya ni yang menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalai pengawal muai bahasa kena 18 bulan 7 2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan semayang pukul 7 lemai baru meh ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel Melayan, baru meh Dinis tinting remat, rumah Anita balai badak, rumah Richard sungai Muding, ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan, ianya anak ni yang tumpu 014 5752 457. Ya pesan muai bahasa ke bisi di kenatai ke Bak YFM. Ke sekali tu pesan kata sulit Ari Linjai anak muari ada dibaca tadi, Linjai anak muari pesan ya kau dah dibaca memula tadi. Okey, berperindang kita ke sekali tu lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima kami bahawa YFM jadi pesan Ari Ani anak ambuh. Jadi pesan pada kengetah sulit. Ni yang senar anak ambuh tahu ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ini yang ngetah sulit ni yang senar anak ambuh. Ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pergilah. 8:30 malam kena jalan semayang. Jadi pengau ngetah sulit dekat diatur bak Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Batang Uyak, Ulu Ngau Ilik, semua kapal belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta juga kapal belayan ke BCD Sabah. Jadi penerang ke silik telefon ngagai laki ni yang tumpu 013-983-3259 atau ke 019-833-0527. Okey, ini pesan kebaru diterima kami BYFM. Dan terlagi kita dikandangnya ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita selalu dikandangnya ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English, ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara.
3: Aku pun

0: pukul 1 ngale hari. Carta sampai juara. Nintian ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, carta sampai juara. Nintian ngari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuh ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nah, Jabun.
2: Betul. Sari tu tusun ke 28.
1: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program carta sampai juara tahun 2026.
2: Betul.
1: Okey, jadi ngage bala kita ke benua mendiang ke YFM dan bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut.
2: Ya.
1: Bergulai ngau aku Sari tu Monica Midi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Nama aku ningai nek de agi kembali kaki.
2: Eh, kemari kembali kaki tersipak batu.
1: Ya, tersipak ke batu.
2: Ya,
1: sigi bakanya.
2: Ya.
1: Laban dia suah nyalah ke batu ke mansa. Ukai batu mansa batu ke depan sa ya.
2: Ya.
1: Ukai batu mansa ya.
2: Laban batu ada yang muda ya.
1: Batu ni muda ya na.
2: Iya.
1: Laban ini ada nya. Okey, jadi okay, apa kita peninya. Terima kasih laban mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke Jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
2: Betul.
1: Berarti ke penduduk 10 etik lagu bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal
2: tahun ya.
1: Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi Jabut.
2: Betul.
1: Berita SSJT ke 9 yatang sebadau tua bergulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
2: Betul, aku pun bisi ninga tadi ibu
1: bisi,
2: minut
1: bisi ninga
2: selalu maku ninga 2-3 hari tu jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup
1: jantung orang Selangau
2: dengar itu
1: dengar itu jangka aku kadang na jantung Juni aman sedoi terus ngalah.
2: Laban ke muda bapak ikut penyanyi kita 24 ikut penyanyi
1: 22
2: 22
1: lagu ya 24 22
2: ikut penyanyi ikut penyanyi
1: bukan nyantung ikut gak
2: nyak tengah
1: laban sida yuk kayak kerak
2: nyak tengah suara dua ati sida din
1: ya oke nama laban 22 nya tahu di kumbai kita semua penyanyi kita bilang lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ke tebilang mega
2: betul bakal aku lagu aku bisa tebilang kai ibu mina.
1: Oh lagu dia terbilang tadi kurang nada terbilang Allah Allah laban ini dia sangau.
2: Amai kena jauh kurmudem.
1: Okay itu amai bala ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya.
2: Ya.
1: Penduduk 10 itu lagu tusun tika 27 minggunya kemarin. Laban minggunya kemarin kita bisi lagu baru.
2: Betul.
1: Nama lagunya.
2: Nuan Milih Pergi.
1: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi tu. Lagi kita ingat bak tusun ke 28. Terus ingat ke recap carta siapa juara tusun minggu nyen kemari.
2: Betul.
0: Recap minggu nyen kemari. 10

0: recap seminggunya kemarin.
1: Ianya tadi recap minggunya kemarin, Najabut.
2: Ya.
1: Yeah. Kau enggak pemutus lagu kita minggunya kemarin. Tapi minggu tu nak nemu me kita. Agi sama tahu ke bisi berubah nikit nurun ke sepiak kanan, ke sepiak kiri.
2: Betul.
1: Jadi minggunya kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi ke diberi nama. Pengerindu. Baca ada dia.
3: Pengerindu. Datai badan.
1: Nggak datai.
3: Oh, nak datai. Ada ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tang udah datai lagi agak pia. Lepasnya lumur satu dah, Jabut. Reti udah datai. Minyak tadi ni ya.
2: Okey.
1: Okey, jadi lagu baru ke dipasok ke minggu yang kemarin. Minggu yang dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjian RTM tu.
3: Oh, amai ke.
1: Kapan lama kita suba. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lagu lalu minggu tu tentu ia bisi berubah. Okey, jadi ngakai bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi anang dah ingat angka nak sempat ninga sarito hari 5 kemanya selalu ninga baru tanda
3: tidak
1: ya.
3: Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengambil program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negara kau.
3: Ya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat dengar sehari itu munyik pada kejabun. Ninti yang hari 6 malam. Ya, udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi, akan ngulih ke Prayas nadai hari 6.
3: Nadai.
1: Hari 5 aja.
3: Ya, sehari itu udah pengujuang program itu lagi.
1: Udah pengujuang program itu lagi.
3: Ya, bat telepon ni pun minum.
1: Bat telepon aja nya.
3: Nanti ia anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
3: tengah hari, hari.
1: Tengah hari. Ninti yang minggunya
3: betul.
1: Okey, jadi nak masa jam 8 mayuh berita kedekat dikunci ketua Sarito berkaul engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati ketap kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman
3: ngapulu
1: orang bukai kan penyebuannya ngalah kan
3: betul ngapai tido
1: siapa tido
3: ngapai tido sepiak rumah
1: sepiak rumah oh di ngelalah pura sekuah
3: ngalah
1: oke nama tahun tu bisnis special mimit di menua sekuah kian dah jabot
3: ya
1: oke nama laban siko hari orang sekuah ayak dek Jonas Siko Ari semi finalis tahun tu.
3: Betul.
1: Nyak Siti Ari pengeransia tentu ya pelabur aku rurut uras kuah nurun medak lah.
3: Betul.
1: Okay semina nyukung YB sedaya. Ya. Okay semina nyukung SJ tang mega nyukung manok sabuang sedak ya.
3: Betul.
1: Pelabur aku ke terubah ya manok sabuang sedak menua nyen ngenti ngelamak tu bisa ke piatak Riki ke kala
3: anak,
1: jadi pengari.
3: Anak papa nyanyi minyak.
1: Sebenar tu anak anak pulau tahun tu anak terumah.
3: Anak terumah. Kuni aman.
1: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tiga 10.
3: Betul.
1: Baca dia.
3: Bab lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumbait nombor 10. Kalak tu nyati juara.
1: Kalak jadi juara?
3: Ya, dua minggu.
1: Dua minggu, kalak jadi juara?
3: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
3: Nanti hal, merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyadi ke kita belama datang, nah.
3: Betul.
1: Birik peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngawai berpekiat tahun baru.
3: 19 minggu tu dalam cata.
1: Kepamadu lama dalam cata?
3: Ya, orang tinggal kak leka lagu tu pun nukai Lucy M.
1: Lucy nama?
3: Lucy XL. Laban kelalu lama, udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama tanya apa saya sudah berubah. Jadi lagu tu demunyi ke daripada kejabut tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
3: Ya, layak ke penudi.
1: Lumur 10.
0: 10.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban. 9.

0: Nya tadi lagu ke baru di dinga kita Siti. Lagu ke namanya tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya.
0: 4 minggu dalam carta, minggu tu bah penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapa nya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang pun. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program Carta Sapa Juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia menjabut berkawal ngau Mimit dan berkawal ngau SSJ ketemu dek. Ka balan tadi agi bado nemu.
1: Oh,
0: Kemaya Dini.
1: Ya tak Kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mai wah nemu ko dan nanti temu nemu mai wah.
1: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang ngano aku.
0: Ya mai tak bukan jawab penerbit SSJ nemu dia aja. Mai wah tak kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mai wah aku. Ngadi anan ingat kita ke Bos Langau dia di Bumina tu pesan aku rarat tu.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis dekat berpekit maya nyanya ukai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sudah ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
1: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling pemaya duduk kedai kupi.
1: Betul.
0: Kedai kupi.
1: Anang nak ingat. Datai me raban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ila pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: udah ngelebuh Bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ni kalak ke dewannya dia jabat?
1: Kalak.
0: Engkau mayuh orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh. Engkau diulih madah ngagai sidak ya dini.
1: Location.
0: Lokasi.
1: Lokasi.
0: Tahu ke Semak ni? Ya. Nyimbai ni.
1: Nyimbainya bisa pasal baru ibu minat.
0: Pasal barunya dini nya deh.
1: Ya, pas Selangau nyang meli papa dia.
0: Ada yang belum nemu.
1: Udahnya depan klinik. Napa buat klinik?
0: Ada nemu orang. Kelebih lagi udahnya ke becik pengerai lama
1: tiap
0: bulannya nemu bagi.
1: Dia pun bisi kaban Abang Bumba.
0: Abang Bumba dia menggap ya. Ya seberai mama ya.
1: Seberai pana.
0: Tang yuk jalan besar yang kita.
1: Kien baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya. Anang biluak ngagai pasar Selangau
1: betul,
0: kita lurus aja.
1: Betul tahu biluak ngagai pasar Selangau.
0: Nanti ke Geru Kuping.
1: Geru Kuping.
0: Tangti kita ka terus ngagai dewan anak biluak. Ulai re dewannya baru kita ngetu ba pasar Selangau.
1: Betul.
0: Ngagai bala kita kena nemu bagi ka nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau.
0: Selangau.
1: Kesehatan.
0: Kita kalau ingat nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah. Nya jauh ginya.
0: Udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya aku uniformnya Ibu Mimit.
0: Lawam deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin Mimit bisa 2 menit. Kini udah nya. Nya semak dia. Lalaban jalannya nanti besar deh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai pembonionya ya. Nang jalai masuk ke simpan Selangau ompo. Ya nya tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya ke benar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang Grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal Grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penyanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: ya, mega ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview. Ya kemansa. Tang aku kumeda peminat. Aku selalu ngau orang ngerito utai ba Grandstand. Orang kemeda ngai mansanya ibu minat.
0: Ngai pa orang ambil gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa ke interview ba Grandstand ila. Nyabutlah.
1: Aku oh bisa ngau ka.
0: Mestilah dia bisa ngau.
1: Amai ko neng jau.
0: Dia interview rai lah. Sedia tu no soalan dek.
1: Udah bisa, aku anang tusah. Abang long kuasaan bisa nyini aku.
0: Oke, okay. Lagi kita mayo gini saya cerita bakal ngesejen.
1: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penuduk 38.
1: Betul. Lagu tiba penuduk nomor 8 minggu Siti nyekemari baru ditepuk ba SCSJ.
0: Baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirek Ayam.
1: Sirek Ayam to Angkel Sirek Ayam.
0: Angkel Sirek dem to. Udah pincian ya lalu ngagak
1: lagu. Lagu jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik siku penanyi baru. Tahu di siku baru aku pun baru kala ninga nama
1: kira ke baru. Baru ya, pasok bedau pas baru pasok itu kira ke baru
0: betul. Penanyi apa baru?
1: Betul.
0: Penanyi baru, orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak ibu minut lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak.
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pendia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean nya nama penanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi ba penduduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37.
1: Jo. 8.

0: Kristen Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 7

0: Penyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Penyayau Tua.
0: Lagu bab no 237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
1: Minggu tu yang ngentap kebab penuduk tu sama ianya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
1: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Di baik Raban.
1: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 arti ya kita bisik 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
1: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okey, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk 36 padah ke dia jabut bakal ni cara merka undi dikira.
1: Oh, merka undi dikira. Okey. Ngagai kita ngambil kita nemu beken ni markah jadi bagi-bagi keseratuan peratuannya bagi berapa uni telefon bak pengujung program tu lagi.
0: Okey.
1: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
1: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
1: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
1: ke sepuluhnya nyau kai sidak meri undi hari kira kita di tahun ini
0: hari playlist dalam
1: playlist kami di tahun jadinya 10% hari lagu kena nanti bisa ditebah dini stesen radio YFM Bak Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang ditebah nyak tadi tau meri poin ngagai lagu sikit-sikit lagu. Okey, jadi nyak cara ngira undi nentukah penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
1: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
1: jempian. boleh jempian. Dua minggu kalah jadi juara. Sebelas minggu dalam cata.
0: Tak minggu tu yang nurun segigi nak tangga.
1: Ada yang ngawak.
0: Ada yang ngawak. Laban ni udah kalah batas sekali.
1: Kiroah. Ya.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
1: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digaga Wendy Ali.
0: Ya, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Nya penduduk 36. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: bak Carta Sapa Juara.
1: Di bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire.
3: 24 itik lagu, dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang

0: Stephen, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel. Lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.
3: 5

0: Isi hatiku. Wah, isi hatiku jabot.
1: Bisik atik, bisik sik katik.
0: Bisik punya kini.
1: Oh.
0: Isik atik utai ke dalam mati yang nyartin tadi.
1: Aku ada lem Yakum ayo.
0: Lepas lah.
1: Tau. Ek cepren kotongannya deh Yakum ayo.
0: Di semua.
1: Wah kakumai ya kaki ya baru.
0: Siap dedek bertemu gue ya. Dedek selangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Medak ya aku dah juara tahunnya kemarin. Alu kak jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh amai kok. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Sama saya juara.
0: Oh, Dito. Seorang kau digambil gambar lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedibai Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi hatiku.
1: Iya. Leka ngau lagu tu.
0: Leka ya?
1: Leka. Di kakak Polis. Paulus Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu.
1: Ya.
0: Tang Iban, lagu Iban gak ya? Jadi Tion ya.
1: Digagak Paulus Morris buku lagu Den Aladdin.
0: Tidak berarti kejabot. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemari. Den Aladdin tu begak. Bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko ari komposer tau ka penengkebang lagu ke tau di kumai kitai ke baru dia tau. Kala medak ya tahun yang kemari di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia ge ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segege na tangga.
1: Nikah
0: segi tangga.
1: Hari nomor 6 ngagai nomor 5
0: 2 minggu tu. Dalam catat. Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga, ngau bala penanyi, penengkebang lagu, ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata di nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang.
1: Undang.
0: Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita nengumbai undang yang tadi teke pakai, teke dempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh te tanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjung ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjung email ngagai aku, lebak aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang maga nganjung email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Laban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjung lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Laban sidat din nadai PPLTIS minat di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjung lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai tetemu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjung keladi. Tahu ngagai ini kau?
0: Nganjung keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjung keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Semua. Ya, okay, babi aja kan soalnya makanya. Nggak dedek sekali.
1: Iya.
0: Ya, patut ini dekat nyumai gede keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Okay, tadi cara kita ke nganjung lagu. Jadi, udah tua mai... bala peninga ninga ke lagu bab nu 2-3-4-3 lagi jabot. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngau SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang ke bisa dekat datai ngau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Tang ngetua mai peninga ninga ke lagu nu 2-3-4 tu dulu.
1: Ya. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Yeah.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui,
1: naik ke danau sini. Gana sini.
0: Okey ni. Oh. Ngkati kerengkai nyadi.
1: Nanti aku lima. Nyebut Ika. Gana sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu jabut.
1: Nya muka aku alih nanti aku kelanggok.
0: Yeah.
1: Nyadi lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gaknya?
1: Gagak ayak gondrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajang. Ngau Matthews Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk tu sama.
0: Sama 15 minggu dalam carta. Taja pihak munyi ku jabot tadi enda lebu mega bak penuduk tu keempat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Ya.
0: Nya lagu tu keempat udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu bak penuduk tu ketiga.
2: 4

0: Sampai Juara. Ninting hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Nama Agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
0: 3.

0: pun menyuat.
1: Lagu Nuan Berulah.
0: Nyanya tak kakau.
1: Bakal deknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni. Mesebai ni mereka.
0: Anaknya buat nyanyi tinggal orang.
1: Ngai gede malu gede na.
0: Ngai malu. Ngai ketinga setuainya belaya setuainya.
1: Ini ada radio seratan dengan radio.
0: Amai. Buat ya anaknya buat ya.
1: Okey, ngakai pala kita ke baru ninga ke lagu tadi. Lagu Kedisada ke Raban ke Lumayang Band.
0: Iya.
1: Siti Raban ya kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ilak.
0: Betul.
1: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali itu lagu ke baru didinga kita bab nu 2 3.
0: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Bukai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okay, lekah ngau tiun lagu tu.
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya kengaga lekah ngau tiun lagu tu. Lagu ke apa pun dua tika sama. Bak minggu nian kemari. Dah begin siat. Medau begin siat.
0: Ya ya.
1: Okey, nya penuh 2 3 3. Tinggal duiti lagu dah gini aja bot.
0: Kati tu duiti lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak tidak ngambil pasang terus ada duit nya.
1: Pasang terus. Tang sebenarnya, tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita baru.
0: Okey, cerita lo bermana
1: cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu tu ba Facebook anugerah catat siapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ, tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakah ba industri music kita bantu suah di pedak sidak yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali itu dekat diberi peluang. Tang kita perkelebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidak TVC kayat ngau industri music Iban. Tahu berengkah Bukiang. Ketika kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
0: Bukiang.
1: Tahu berengkah minta penuduk
0: minta
1: penuduk datai engkau meda anugerah carta sahabat juara.
0: Ya,
1: semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemarin jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7 nya timpoh ya kira ke seminggu timpoh di bereto.
0: Betul.
1: Jadi peminta kita tahu kenama kita nya tadi tahu di anjong ngagai email. Email urus setia acsj@gmail.com.
0: Okay.
1: Hanya siti email ketau nur kita nganjong nama. Tang maya kita nganjong nama. Kita madah kediri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sidak ke jadi pengeluar program bar radio atau tahu magang
0: di. Sidak ya kari syarikat.
1: Ulih magang.
0: Production
1: semuanya uleh magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba Grandstand.
0: Betul.
1: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
0: Betul. Pihak mega ngambil ke kita orang agak ngambil ke kita data dia udah tentu bisi penuduk.
1: Ya tajak pihak semina 50 itik penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
0: Jadi 19 bulan lah anak nak berkawat.
1: Ngagai 27 hari bulan. Nyak timpuh kurang seminggu. Muka timpuh ngagai sidak kedekat nganjo nama.
0: Yang kaku ada lamanya.
1: Ada lama.
0: Paling lama pun sehari.
1: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27.
0: Betul.
1: Laban oke nama ngelamak tu dah jabut. Nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak kenganjo nama. Mayuh sidak kenganjo nama tu tadi ndak boleh datai. Jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri beluki yang tau ketik mudah meri ndak meri peluang agak rabukai.
0: Betul.
1: Ya kamai-amai boleh datai dekat minta penduduk.
0: Ya.
1: Lebih lagi penanyi tu, oh ya nak boleh datang laban tiba tertemu bisin nerima mesej madah ke ngasuh he datang belagu.
0: Ya.
1: Nya lai penanyi bukai ke sama kak medak tu tadi, sama kak datang medak. Ndak boleh duduk laban penduduknya penuh laban nura bukai kedah dulu
0: bukai. Betul.
1: Jadi tentu suahnya di ba SSJ.
0: Anang kalau kak kengai, ngai ke kak, kak kengai, ngai ke kak.
1: Mesti
0: tetap ati.
1: Ya, mesti tetap. Ngambil ke meri peluang ngagai bala ke amai dekat medak ACSJ.
0: Betul.
1: Okay. Jadi nan ingat seminar 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nan ingat email tadi urusetia@gmail.com lalu berkawal ngotok aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
0: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke
1: mendak. Ada ganti nang kayau ya boleh duduk apa? Free sitting.
0: Free sitting.
1: Tang rugi ya oke nama laban kita nadai nadai senarai nama
0: betul,
1: nadai
0: betul.
1: Temu siapa penanyi ke bisi datai. Nanti kita dah merik penduduk atau aku dah ngumpul penanyi kita nemu oh sanuk bisi datai lah aku ke interview ya.
0: Nah.
1: Sanuk tu bisi cerita pemadu baru berkaul ngelagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
0: ya, sedaya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
1: Ngigak nama bisi orang.
0: Bisi orang ngatur nama.
1: Ngatur nur bertanya ialah di
0: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
1: Siapa?
0: Melati.
1: Melati Banun.
0: Banun.
1: Ibu di Banun.
0: Ibu Banun.
1: Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ ke 9 semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai bala sidang ingat ke lagu 2 ngau 3. 2 dulu ne.
0: 2.
1: Engkau kita bisik.
0: Okey, 2 ngau 3. 3 udah.
1: Oh, salah. 2 ngau 1.
0: Ya, antu.
1: 1 ngau 2. 2 ngau 1. Kita ingat dulu. Ni bagi lagu bak penduduk tiga dua. Sekali ke Dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nik Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua
2: dua

0: Saya dengar dia buat bisik. Saya kenuan sikok kau ya. Setiap lagu ke mana dia kena dia nuju tuju dengan sebai. Gepren dia sebai.
1: Nak lagu ke juaranya.
0: Lagu ke juara.
1: Lagu
0: juara
1: ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi. Setiap lagu ke debai Nek Revensi.
0: Artinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek Revensi pengerinduk nak berbagi nurun sikit nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ya kan agak lekang otionya sebut dia menjabut.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunilang. Lagu ke duju di ngagai sapa tama tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, loni langa ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni lang.
0: Nemu benar. Duni lang lagu tu dia gagak yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai minggu.
0: Basi ku hari penanyi tau ke semi finalist. Yang ada kau berpikir bapa engkau SSJ ke 9 tu ilak semi final.
1: Betul.
0: Okey, jadinya lagu juara. Kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari cata.
1: Ya, bisik keluar, bisik masuk.
0: Bisik keluar, bisik masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisik siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Lima itik lagu.
1: Ya, nyak. Ten, ten, ten. Harap ke merik nama mama mama.
0: Ya, ya, mesti merik nama mama baru ya boleh.
1: Nanti ya, di kan mada merik nama mama. Lalu perayaannya ada berengke aku kalau
0: gitu. Ya,
1: ini darah baji.
0: Ini darah baji ya. Mesti merik nama mama ini darah baji ya. Baru boleh diberi prayas. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
0: Ya, ke merik prayas ngagai pengundi. Nanti minggu.
1: Ya.
0: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai ianya bakal sedak sos pansuah. Pes pansuah. Mau sos cili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kemayuh dia butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebirah. Ngau ke gaduang.
1: Gaduang.
0: Nanti ke makai ya ke mata tahu
1: ya ke bas,
0: tahu.
1: Ya ke bisa ke bisa. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisa.
0: Ya ke tabar bisa.
1: Bisa.
0: Pemilih dia. Ya,
1: pemilih.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bising undi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara mpo produk tau. Mayo ke supermarket dia tau.
1: Ya. Bak. Mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, peda aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu na jabot.
1: Iya.
0: Layak ke penudi. Lagu
1: ke baik.
0: Raban de Kru ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningga ke lagu ke
1: depasuk minggu tu.
0: Ke dalam carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: nya mamunyi lagu ke de calon ke minggu tu.
1: Semampai di kerinduk ko ya nya buat na.
0: Iya.
1: Sapa di kerinduk na nemu kita ya.
0: Ada kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo baka jabu. Sigi mayo purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai baka ine ya sangau.
0: Betul.
1: Okey taja pia lagu yang tadi ukai di bai jabot tau ka di bai ibu sangau ini ya sangau tam di bai siko penyanyi baru tu pelebaku
0: aku Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti ke tu ne.
1: Ni ku nemu nama apa yang kini?
0: Ronald Kecap.
1: Apa pandai de Kecap. Beberapa barang ku ya lah ke nya. Kebian kini.
0: Amai ke.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku ya.
0: Lagu tu di
1: Lekaya
0: di gagak Justin GR bukulai ngau penyanyi tumpo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den. Namanya tadi kengagak lagu Dayana Shini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah diundi kita. Taja pihak sebedau meri peluang agak kita kerekang undi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi.
0: Iya. Layak ke penudi The Crew Lucy M. Nomor 10, nomor 9. Sayau Ari Intan. Edi Kuyang.
1: Udahnya? Udah, nakak ini kuyang. Mada ini kuyang kebisa ya nak.

0: anna dara. Alo ngetu.
1: Oh, bisa anna dara.
0: Bisa ya. Lumba lapan.
1: Nuan. Milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok.
0: Pene, oke pene ribu atau?
1: Ya. Di engka orang pak penduduk nombor 8. Penny McLean. Nomor 7 penyanyi tua Lennox Empire.
0: Oh, okay.
1: Nomor 6 Mangai Ka Ati
0: Yus Andrew. Nomor 5
1: Isi Atiku Dayana Shini. Nomor 4 Umbas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelemayang Ben. Nomor 2 Pangrindo Nak Dataiba Ada Nick Refensi.
0: Juara Dunilang Penawar Pengubat Ati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald K.
1: Ronald K. Jadi lagu tu muka tahu dunia kita
0: berengkah sari tau. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
1: Betul.
0: Sulu seput nyawaku. Ya nama lagu ya. 0822586344 kita ngiga pengundi tik ke terubah ya baru telepon kita. Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
0: Oi, tu munyi orang miri to kae? Okay?
2: Oh, to manya.
0: Ya, Dennis.
1: Oh, Dennis. Nama nama gak kita te miri de. Oh, panas
2: dia.
0: Nau jan.
2: Mana muari?
0: Oh. Ba muari.
2: Ada mana muari?
0: Oh, mana? Mana? Oh. Oh, mana hari di miri. Oke, okay. Ni undi Dennis.
1: Ni Dennis.
2: Satu mengkang.
0: Satu okay. Agi doni, oke.
2: Okay. 2-3 berkali ya.
0: 2-3 berkali ya, oke.
2: Okay. 4-5 berkali ya.
0: 4-5 berkali ya, nah.
1: Oh,
0: oke. Okay. Oke, okay, terima kasih, Dennis.
2: Nah.
0: Iya.
1: Nggak aja, Dennis.
2: Nggak.
1: Oke, okay, terima kasih, Dennis.
0: Oke, okay. Nggak pengundi tika 2 tuh, jabot, sawat ya.
1: Iya, halo.
3: Halo, selamat ngale hari minggu, selamat ujung minggu ngage seduai dibuat. Nama Brenda Dwi Negara. Nama penaman lagu ke baru masuk tadi. Aku ke Magari, Ari Mayu Muari itu.
1: Oh, Mayu Muari. Seput solo nyawaku.
3: Oh, piye.
0: Seput
1: kan solo seput nyawaku.
3: Ya, solo seput nyawaku. Kayak jabut seput nyawaku.
0: Oke, jaga ada jabut.
3: Mana ringat buat dia kempelong kayak kada lagi.
0: Di kampalong kayak kai jabuan.
1: Deh,
0: aku nak nemu siapa kampalong kan sama.
1: Nanti siapa
3: nemu. Ana ringat buat betul dek, buat dek yang petuai dek nak.
1: Ada ngeringat.
0: Ana dah nemu tua jabuannya, nanti tahun 7 tahun umur.
1: Okey, nyumina, unik dek.
3: Ayo nyabut. Nomor 1, penawar pengubat ati.
1: Okey, Dunia.
3: Nomor 2, Nuan Berulah. Nomor 3 Pengerindok Nadatai Badan. Nomor 4 Isi Atiku. Nomor 5 Umbas.
1: Oh,
3: betul. Oh, 2 kali nyebut Berulah.
1: Iya.
0: Anang Berulah
3: ya. Oh, terima kasih. Lagi seduai dibuat. Lagi seduai di darah. Semua ujung.
0: Sama aja minggu ya.
1: Sama aja
0: minggu. Okay. Oke, jadi ya Agi terus nyambut telepon tua jabut.
1: Oke.
0: Okay. Agi bala kedeka telepon. Yeah. Bisa dua itik harus telepon katau di kena kita ngundi.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, 082-258-634. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oi.
0: Siapa tuh kini?
2: Siapa Rimiri tuh? Temek.
1: Ah,
2: Semek.
1: Ada yang jalan tu di nga.
0: Hello.
1: Oh, ada itu putut.
0: Ada yang awak tu ya baru.
1: Iya kesal. Eh, hello.
2: Hello. Yes.
0: Ah. Oh, siapa tu?
2: Aki jabot.
0: Oh, Aki jabot. Aki ada jabot. Lemanang, lemambang.
1: Lemambang banyak.
0: Ya.
2: Oh.
0: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula jabotnya. Lemambang. Aki lemambang.
1: Nama tu suara dia tu kak putuh-putuh kek.
2: Nah, dah si peputus jo.
1: Ya, bos nayo, nayo.
0: Aku bisa kau peputus mentongkan aku mana lah.
1: Okey, ke?
0: Unai lagi,
1: unai deke.
2: Tuh, nanti berubah jo.
0: Anda dah berubah nih?
1: Alright,
0: terima kasih.
1: Mai mebo minut dasar dia kerja bukannya.
0: Ya, anda dah berubah kau ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi lagi nyawat kangau.
1: Hello.
0: Bedau, bedau.
1: Bedau.
0: Ni bala ke
1: telepon. Ngalau kutai. Ni
0: ngalau kutai ya. Dengan awak. Bisi dua ulumur telepon ke tahu dikena sedap bertelepon.
1: Betul. Hello.
4: Halo, Bud.
1: Ui.
4: Selamat ngali hari yang kedua ini. Ya,
1: selamat hari ngali ya.
0: Cepat rahim kai.
1: Okay.
4: Hari kita nyeri.
0: Oh, kita.
1: Oke, kita undi kita.
4: Kakek Irmo satu Dunilang.
1: Oke.
4: Irmo dua Kelemayang Ben.
1: Oke.
4: Irmo tiga Nek Revisi.
1: Oke.
4: Irmo empat Diana Tini.
1: Oke.
4: No lima ikat tepul.
1: Oke, amai kasih Devita.
4: Oi,
1: oi,
4: bud.
1: Oi,
4: adi aku kirim ka.
1: Ila aku kirim kade nganti itu supaya.
4: Aduh, kayak punya.
0: Nganti supaya.
4: Ada lagi menikah ka, kaya kirim.
1: Ya, datai tinggal selangau madik.
0: Amai, datai selangau dah rugi deh dengundi belum mana kalau datai selangau meda SSJ. Bukannya jawahnya aja buat
1: dia tahu dia nama apa nyawanya jalan udah mana.
0: Oh, udah bisa pen bonio.
1: Oke, beda.
4: Oke.
1: Terima kasih. Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Oke. Okay. Itu tadi Pita, pengundi tika sekali itu. Hello.
1: Hello.
5: Hello.
0: Oh, ya, siapa tahu?
1: Atau ini Dara Bajia.
5: Iya.
0: Ini Dara Bajia.
5: Oh iya. Good boy ya, Bud.
1: Oke. Okay. Ini Dara Bajia, dia bisa kena nomor. Oke. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
0: Ya.
1: Tang dia itu silap yang ngai beri nama.
0: Ya, mesti beri nama mai baru boleh peraya, sah.
1: Ya.
5: Ya, dia beri agak dua lah.
1: Ya, bulaku.
0: yang mesti beri nama. Baru nyamai dia buat.
1: Beri ya ketua. Ada yang ngomong.
5: Nih, beri agak dua ya,
0: nama pengawal di sini nggak usah jabut ngepap so setiap minggu.
1: Tisa, benar,
0: nyepam sos belama aja buatnya tiap ya, minggu.
1: Ya, aku Tisa sama aku. Ini darah baju.
0: Oh, dekat ini bagi undi minggu tak?
5: Dunilang.
0: Dunilang.
5: Nomor dua, Kelemayang Ben.
0: Okay.
5: Nomor tiga, Nek Referensi. Nomor empat, Diana Cini. Nomor lima, Eka Sepul.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ini Dara Bajia.
5: Sama-sama.
1: Thank you for the
5: labu.
1: Oke.
0: Ya, yang merik di ngasuh di ngepam sos.
1: Ngepam sos. Tuntum.
0: Tuntum. Ada pengawam di ngepam sos jajak di asuh orang. Oke. Okay. 082-258-633.
1: Iya.
0: Hello.
5: Halo. Iya. Mia tu ada kapit.
0: Oh Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
1: Ya lah jauh ke kami yang ngai ke telepon dia butuh.
5: Ya mak betul ke?
1: Ya aku nemu dia ngai dia tunai aku yang ngasih dia berkawat.
5: Oh, mayo ikan kami di tajabun.
1: Ya.
0: Yang ngai beri di kapan baru.
5: Mia, undi aku menikah.
1: Undi di menikah.
5: Sama Lupita tadi.
1: Oh, undi di menikah. Nomor berapa?
5: Bukan. Undi belagunya cerita siapa juaranya sama Mupita. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nah, boleh sebut sama aja lah.
0: Sama aja lah. Yang lagi ya lah juga.
1: Oke.
5: Oke,
0: terima kasih. Oke,
5: terima kasih. Bye-bye.
0: Oke, bye. Ya, hari kapit. Sekali itu hari ini gini.
1: Halo, siapa itu?
0: Lenyau aja buat. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti, Ge. Oke.
1: Aku tengah ngalau tengah apa?
0: Hello?
1: Barang utai.
5: Halo?
1: Alah, kaitu sunti.
5: Halo, sampun.
1: Sunti. Hari sampun.
5: Hari sampun.
1: Nama jual kuat saya tau.
5: Ada rumah tuh.
1: Oh, ada yang jual kuat tengah.
5: Mau ada di kamu ke beres sih, beres kita jual.
0: Bedo ngerembai jagoang ya. Bedo
5: berembai.
1: Bedo. Kuat, segi pandai. Akhirnya aku ngakai kuat deh sih.
5: Kafe lah, kafe.
1: Ya, ah, oke, okay, Sunti
0: ada sedikit tuh Sunti. Sebut terus.
6: Nah,
0: oh, sebut okay. Ya, Sunti.
1: Sebut aja. Saya tetap parane. Ini tetapi sate tetap.
0: Satu
1: nomor
0: sama.
1: Satu kekal ke Donila.
6: Dua
1: nggak tiga. Oke, kelama yang band nomor dua. Nek izin nomor tiga, oke.
5: Nomor tiga, 45
1: besar. Oke, Diana nomor empat, Ika nomor lima.
0: Oke, terima kasih.
5: Oke.
1: Ya, ma.
0: Oke, kita ngiga pengundi ke GBC. Lagi diberi awak ngagai bala kereta ngundi.
1: Ya, apa itu?
0: Bisa kita baru bisa nerima 7 hingga 3.
1: Oke, kita hingga 3. Alau, betau enggak?
0: Betau, betau.
1: Oh, kayak tuh.
0: Nama tunggu jadi buat.
1: Ini nemu telepon, nemu pangkat.
0: Oke, bisa 3 namanya 3 kota ge.
1: Ya, 3 kota ge.
0: Hello.
7: Halo.
1: Halo.
0: Nice jaga.
7: Oh, ini kau kena aku dah ni.
1: Ya.
0: Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
7: Sudah break aku lima nak masuk. Sikit dua lima. Tapi aku break empat dua dua.
1: Ada yang menemung kau. Okay, undi ke cari tahu dah macam kat.
7: So, happy-happy aja.
1: Ya, madu pun.
7: Dari dulu kita berwife and dia.
1: Betul. Terima kasih.
7: Oh, okay. Jadi ini rumah hatta orang kekal.
1: Oke.
7: Rumah tiga, pilih rumah dua.
1: Oke.
7: Rumah dua, pilih rumah tiga.
1: Oke, bertukar, right. Nomor empat, nomor lima.
7: Nomor lima, kita
0: ada. Nomor empat, nomor lima pun bertukar, ne?
7: Nomor lima, ini ke keempat. Nomor empat, nomor lima.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih.
1: Iya.
7: Oke.
1: Kita ABC.
0: Pengundi ke sembilan.
1: Halo.
8: Halo.
1: Ui. Siapa tu?
8: Tu, Semek.
0: Semek.
1: Semek tadi ke?
8: Oh, ya, ya.
1: Nama ke telepon dah putus hari ni.
0: Hari Miri, ya.
1: Hari gua.
0: Hari Miri.
8: Hari Miri.
1: Oh, Hari Miri.
0: Okay, terus kau undi dia Semek. Ni kena dan tu boleh lain lagi.
1: Ya.
8: Nada berubah. Nada berubah.
0: Oh, nada berubah. Nada
8: berubah.
0: Okey, terima kasih.
1: Okay.
0: Kasih tadi Simek. Benar nguji cendol kalian saya boleh na.
1: Telepon sedekah sedekah.
0: Siti dari kota.
1: Ya.
0: Ngaji bala kereta ngundi ke 10.
1: Ke 10. Tidak
0: kebetulan sekali itu.
1: Halo.
8: Halo, Jabut.
1: Oi.
8: Aki Mia tu Jabut.
1: Oh, Aki Mia.
0: Tadi Mia tu Aki ya ka?
1: Aki Mia. Tadi sama hari kapiat ka?
0: Hari kapiat?
8: Bukai. Kita betul kawat dia.
1: Oh, amai ku Aki Mia.
0: Jauh ni Aki Mia tu. Ucu dia ni kapiat.
1: Ucu ya kapiat dia.
8: Ya.
0: Ni bagi undi kali tu Aki Mia.
8: Satu mengkang.
1: Satu mengkang tu nilang, oke.
8: Dua ngu tiga tukar.
1: Dua ngu tiga. Kelima yang ben nomor dua. Ini referensi nomor tiga, oke.
0: Empat.
8: 405 tukar.
1: Oh, dia nak sini nomor 4.
0: Ika. Ika. Okey, terima kasih.
8: Terima kasih.
1: Ya.
0: Ya tadi 10 ikut pengundi, nanti perhati ke sebakal magang.
1: Nama si Dato berpusing-pusing ni. Nomor 5, nomor ya kebaru lepas tu minggu tu kemarin ada dunia.
0: Ya koko. Okey nak awak. Kita ya pelawak kuda kat tu aja tua ninggal ke bala ke bisi mending ke YFM ke sekali tu baca tas pejuara.
1: Ya.
0: Sebedau ninggal kebala abak program tu tentu ya. Kita dengar ke recap cerita siapa juara tusun ke-28. Bertemu baru kita minggu ke penudi sebedau
1: ACSJ.
0: Minggu kedua penudi sebedau ACSJ.
1: Ah, mau buat tu ah.
0: Minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Okay, mau selebih sang larah mitam lima lang tek lenghi radio kayan Mir FM. Kerana 6 minit lalu pukul telok lebih. Nung dengah mengawan kelotin hambake-bake. Mengkelo lang tek nyinang Facebook Live jaka ni. Mengkelo ngenihang tenup nyinang halong narepa halam amin ni neridam ya. Tek kuri-kuri hangkun blackout tek alam konti ni. Bi alam hati tiket ngina ubung-ubung lo apakah ni panodin sayu ketuaring. Dahin amin telok alang tek nyinang live ni. Mengkelangan ni hang ni nulivan lidam re kun telok ke ya tekan ni malah jaki onan ke te lidam pelaan bi ati ni si tek nun sukuna di telok dang ananau dehen sayu. Ya menita malang tek peji dehen radio kayan matoh man pukul 22 bulan dau di mau saya kena pavin o peji dehen DJ Baon ya mau saya kena man DJ Baon lah halang opah panitam. Matau man pukul 22 belah dau di hatang pukul telok lebih ni ngejelok segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalang kedua ni peji dahin kelivan matau man pukul telok atang pukul 6 lebih ni segmen PDK peji dahin kelok ya. Dahin matelok alang teha miri nuna pejelang man miri dan kelenghi reda kayan ngejelok frekuensi FM 75.2 dahin FM 75.0. Ita malang My TV telok dan kelenghi radio kayaan ngejelo channel tu suji kusung matoh man pukul telok ni datang pukul 5 lebih na telok lang teh not tuang ngapan telok jaka ni dan on RTM klik lo hati ngejelo YFM BK rana ya ha, radio tempatan telok tepala YFM BK telok lang hipun Facebook dan peji dahik ngejelo live Facebook ha radio kayaan page dan bara dengah nonok tugai lundau ngapan kelok jaka ni dahin lah ho dang baran nun hadui kelo lebih ni lah ho dahin awi dang ke kata tabi liveng mandah awang amin telo nerepa mandah panak telo alang utesu te nyadui te sekolah kah nerepa tengyoh dah awan dah kah peji te alam lasan radio kayan Mir FM pia-pia aku si long nerepa bara kena peliveng telo ti. Aiki menitam lim nyitam pejoh kelarah tam menuhanin aku sang bara tek johano program dahin lahu lun kia dau ji lagu lang kenan ko nilayun alang kuma aku ingin nap halam telah lima radio kayaan Miri FM.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih hapake RTM clip YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, pejok larah tamat lewi ani peji dahin radio kayan Mira FM. Hawi langkurik man ade ko sang bara no program tam di no pukun telok junang ai tam pejok peji ta alam program sura dengar. Beno anan ke pukun telok 45 minit di tam kelenghi long do ani halam sejarah. Pukun pa lewi ngelarah jaki kelenghi don kelunan ayak lang mayak daleh tam. Pukun 40 minit do ni do lima itam pejok peji ta alam sangon lewi ya. Pukun 4 junang kelenghi dengan lewi lang empah mau man radio kayan Mir FM. Pukun 4:45 minit aku sang bara dengah menhawang daleh nu repa dengau suntana. Pukul 5 lewi na ita malengdang kelenghi radio kayan man Miri man Uma Aru nu repa lahu ngejeloh channel 770 My TV ita pejo-peji dahen tali dio kenyah te atang pukun 6 lewi. Bi menita maleng teh hak kucing, serian, sematan, bau, lunduk dan seri aman. Langdang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dahen FM G07.2 dahen alang tek peji ngejelo RTM klik lahu. Pukul 5 a kelenghi dengan lebih alang empah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji ta alam dengan sukan menu dengan sukan telok kelenghi based on A dahen program radio kayan ni lasi tek pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 pejoh peji dahen dalok YFM Bidayuh. Dan nana no program tam jerun dara telok jam ni nina limna dang an pah mau den sayu elah odang pah pan pah law kenap tam le malang pan sukong radio kayan hinok tapa tatang pan telok te jaka ni ke no no to ge lon do hang avan klo tinam bake bake adang baraman aku ngejeloh live Facebook hak page radio kayan. Kalau lang teh pasen miri jaka ni lasu dau ha pasen miri hini no to hang avan klo mina tebe usan pa mandelok bakeh ta malang teh ta mantunku ka nerepa mantelok lang teh ha kuala baram ka deh ya ya pia-pia aku si long nerepa aku si dengah ngejelo page radio kayan. Eki aku sang pejah pelalau geri telok nyinang teh jauh lun keok dawa lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nyati jarun darat telok dawa tua doni hatang do migu na. Doni usan jih madi an keok usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Levin a bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam ke an keok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lohka. Onan jima plus saya ada bulan tusu jihma jima anke songusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke anke songusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik domigu plupitan bulan tusu jihma domigu anke songusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke anke songusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Anah lasuk daw jarun telok daw ni ankeo teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Nelho jarun telok daw ni ankeo sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung daw. Anah-anah keo lun daw lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya harim telok Asfian Mahyus tene peji ngejeloh live Facebook tini ya bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selvi ceria selalu DJ kena ya selvi men bake-bake radio kayan Mir FM lovi ani. Okay, habara saya lebih ani sahabat hari dekayan lebih alang ceria kena ya lagu DJ pilihan DJ agar terhibur sahabat. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas kena ya. Saya kena menikah Asfian Mahyus alang kelenghi radio kayan men Kalimantan Barat. Tam pejah kelarah tam naan menuhanin ai tam pejah pelalau te alam program surat dengah tam ji lagu alang kenan rasiana urai. Mang melak aku mentelah lim hari dah kayan mang kelau melak aku dah halang teh hakon ti reda kayan jakani.

0: Okey, nana nana je lagu langganan Deli Amera. Kami maju arah Tuhan ya. Dahin kerana ni pukul telok puluh minit lebih selebih senglara hitam. Pejap lalu peji tak alam program tami hati program surat dengar. Ji dengan halangunak lo mensiburan tino teji lake ayak te mawa ayak menu motosikal anang motosikal nak alang anak geria tidi ji kelitak netung menlaung ya tegu iha isinya ke haji stesennya kalang te ha jalan shell tapa ha siburan ji madi dalam barat te jatuh kan ni iha ti men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak ada pihak dalo te terima leput barat te jatuh tu sahani iha ti pukul pitan 45 minit jihma tegu dalo atang te ngabananan pukul 5 ya 5 minit men oh adalo terima leput bara dah pasukan bomba nyenang tusah ni melawin ji kleta alang ne netung motosikal na tegu eha isinya ya dan laki ayah ni gak te bukung na dan ni hak langgeri kereta alang lahuh an kumak warga emas no repa kelunan muku lo kali hak no si kata nunun gak teh ha kenal an ke laki ayak ni di u andha nabah menud hak pasukan perkhidmatan perubatan kecemasan dan penyelamatan EMRS Jabatan Bomba nabah hak ampayan iha an serah mendahak pasukan ambulan men Kementerian Agih Malaysia alang tek ne atang hak ngavananan lahuh. Menurut hanya nang ngabananan o sayu udang anak dan sayu ke operasi an pelepak tek pukun pulu 20 telok minit jihma. Okey nan dengar halanguna lo hati mensiburan. Dengan halang kedua melimbang te dua uma alang tasak te alam tusah tutung hak rumah libau kampung Sepangah hak limbang doni di. Darang bara te joh tukani hati dah menpusat gerakan operasi PGO Sarawak kuma. Ji pasukan anggota anatan te palang bantusah tutung anan alang suna kio-kio 40 km men balai bomba dan penyelamat bimbang limbang. Men oh dalo ala leput bara lepa leput buka te joh tu satu tongan ni pukul 10:44 minit jihma. Kena tu satu tongan ni melawin dua umah siwa pat ketamana dahin tutung lahik tutung jatuh persin ke dahin ji umah laan tolong melak saya 10% umaman umanan. Ada 10% tutung aji umalang abai lohanan ya. Dan dalo anggota bomba ni marah mapui pakai atak menpili bomba alang suna 5 atau kaki men alasan tutungan nanti. Dan tu sah tutungan ni apui tutung. Ani nasi kete tega hihi alang teh hangapananan dan hadui-hadui. Namai ngapananan ke alam anna joh loh ke dahin tusula ong anggota peji dahin dua kletak bomba alang tamin ta alam operasi marem apui tutungan ni. Okey, nan dengah halang kedua ihati dengah melimbang. Dengah halang ketelok ihati dengah menemiri tino teji kelunan alang geri keletak lahu sayu keha menu keletak nak alang anak geri hati tapin te alam tu sahalan alun ni hak sendiri ni magam sendiri tu ha tegu ihati netung jikayo te behkem regimen askar Melayu Diraja ha alan miri bintulu lebih dahlam deh. Nyo dahun dah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Balai Bomba dan Penyelamat Miri Central tak terima leput bara marung tusah ni tegu pukul 5:56 minit lebih ampayan ji kelitak bomba peji dahin kelitak perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS anatan te pala ngabananan dah pasukan bomba atang te ngabananan pukul 6 telok minit lebih dan dah nyenang ke tu sahalan alunan ni melawin ji kelita proton alang atai nyarah ampayan ni hak netung tek ji ayung kayo tino hak alang geri kelita ni udang anusang men kelita nati ampayan dah pasukan bomba Atang te palang atang te ngabananan dahin ha pelalauan geri te palau maprah kenan ha angkatan pertahanan awam Malaysia APM ja iha Annava. Komando operasi menuhanan ke akai dah anggota mano hadui ngeneng te ngabananan. Hawi ha udang lang dahin sayo ke dah pelepak operasi te pukul 6:20 minit lebih ampayan dah maten pasukan bomba te pala balai ngeluar. Dalam tokan ni ke dah polis trafik lahu te atang ha ngaban tu sahani di ja tulung te jo ano kelita te ngabananan dan lahu tulung men be hadui siasat te jo tu sahalana lu nani di ya mitam lim nu nani tam paji te alam program surat dengah tam tidak program surat dengah dengan tam kelengi te jaka lang pihalan lebih jima ha radio kayan Miri FM peje-peje kelengi je lagu lang kenan baby shima lagu lang kuma ikan dalam kolam telah lim radio kayan Miri FM
1: Radio Malaysia kayan peje dengan kelo Radio Malaysia kayan.

0: Bye. Busy lah jam Kak Karin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Yo si, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Yang beretik sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuntuk kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasa kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihak, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: alang te habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM. Mina talo alang te kelanghi ngejelo Facebook Live. Nginong tini siti dahun Facebook ani musang ha. Bi ku ingin nak ke adang ka talo bara dengah mengawan kelok tinan jasi tam pia-pia jam dengah te alam daleh tam. Nino tapa ngawan kelok te talo alang te ha Umaru ka talo alang te ha ino laan ha lampas senaya ni pia nak ha Miri Bintulu nuna pelahu mentelo alang te ha Sibu Kuci ha Sri Aman ka ngina hitam piah-piah peji kusi long kusi dengah te alam lasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni segenap lahu mandala bakeh telo alang utek nai peji dah hentam hati bosikah du Zulkifli Abdullah Zul nu nampak Richard Lingan telo kelanghi nak mamang nu ni tu anani ya nu nak nak tu kan ya bin kerai ni blackout kalau ini mina tek ke wayan alang atang tepala Facebook tini korek bin nu sita nun telo dang kelanghi Radio Kayan ngejelo RTM klik nu nampak lahu ngejelo frekuensi hak ngavan kelok ti. Ya, kerana ini pukul 45 minit lebih itam peja-peji kelenghi lung doa ni halam sejarah dahin menuhanan ake telok kelenghi aji lagu alang kenan Alexander Ongki Matazai lagu alang anda tuju man inai nunan pelahu lagu ni ak tuju man kelo inai-inai alang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ane.
1: Dawani pelutusu da belantusu alam duman pelupitan sayak pelupitan gebenal Lions telok kusung sayak e encek nge tinwah tenepa jipang pelantikan penjedahin kuri-kuri kelab Lions ha Kuching. Alang tejapa ihak hak pada bilun Kuching ihak tih wakil Lasan Hamin ahli jawatan kuasa alanai mentelok kelab alang melavin ahli-ahli dio kelab dahin Lions kelab. Menuh Anan, ihalahu tena kunjungan hormat Tepala Datuk Bandar Kuching Utara, Dr. Yusuf Haji Hanifah. Hadui pepesuk Anan, anhakna alam gaya alam sayu, piadahin peng pelantikan. Peng Anan, nusihatua dan petageng tehang ahli-ahli kelab, bida mauk semangat mendaha alam mayat, dahin manau hadu khidmat masyarakat. Penganan lahu dan ngepenuh kelanget dahin dah mauk tuh alang sayu mendaha alenai nepah penganan.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Okey, lagu dup-dup alam musuh kalang kanan Dianan ini. Ha, mina tak balik menhang telah alang tak nak dup-dup alam musuh telah. Habis nak dolar. Habis sang pidah jijik kelunan korek. Nak datang nanti. Habis alam mana tiket. Ha, tak alam nanti kata langan telah nak ada ni. Nginah lim nak di laung dan sayu. Nak pelahu man telah alang tak alam mana. Okey, nginah datang dan sayu. Palang avan alang an kelok tujuh tiket. Okey, ini aku ngena bara dah bara alang nai mandalo pertubuhan keselamatan sosial no repa pakeso dahin alang mengalian telok lang hike ya ti upis sokso miri ya dah bara ni an bara man telok laung dalok kelunan ni ya ti Elviana antai anak agang man kampung long selaan baram onan ke puyang kebing man alamatna lubun 20 saya kampung long tepan baram dahin Suling Evon man alamat Lubun 20 saya Kampung Long Tujang. Okey ni anak ai dalok ni taipala upis perkeso norepa sokso miri te alam jaka alang jelang ni awi dalok ote kelenghi dengan hani dike sayu katih bi awi dalok ampayan kelenghi marung dengan hani di nginah dalok taipala upis perkeso norepa sokso miri ani awin te tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih urusan lindung kasih ni dia. Ina dah bara ni Neman Agnes Michael nyati pihak bagi pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Mentelo alang te nelana dalo telo long ni sayo bara dengah norepa dah bara ni mendalo ja dalo pelalo te ha upis Perkeso Miri. Lamun nak menadi Elviana antai anak agang men kampung Long Selaan Baram onangke Suling Evon men alamat Lubun 20 saya kampung Long Tujang dahin Puyang Kebing men alamat Lubun 20 saya kampung Long Tepan Baram. Kerana ini cimini lalu pukul pan lebih tanpa jauh peji tak jam tam alang kedua menuhanin ai tam kelenghi long doa ni dalam sejarah dahin menuh long doa ni dalam sejarah tam peji tak dalam program sangun lebih dahin pukul paju nangke kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Mir FM pukul 4:45 minit kelenghi dengan menhawang dale tam pejah peji tak alam long doa ni alam sejarah.
1: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe uang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe, kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu sudah saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill kerana si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara nyukat dah berlainan dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.
2: Anih Radio Kayan.

0: 2026. Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Okey, baju-baju telasan Radio Kayan Mir FM. Telok tenyinang teliding Facebook tam. Mau selevi mendalo alang oh. Teknai peji dahik ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. Selevi menjauh anyi Richard Lingan, Michael Elmi, Samuel Lahang, Dari Usun, Nenang Palahoman, Zulkifli Abdullah Zul. Bala nanyi taman lahong bersikah du. Dalam ni lang utek naik. Dahin telok lebih ani. Ya, leading Facebook telok lahong. Hari telok semua lahang. Atek naik peji dahin tam. Ngejeloh komen nak. Ha kumak. Sayu nyadui dahin saya lebih di jelivan. Hani dok kami hak kucing ini. Hidang alang serapi. Kena ya. Dalam di usah naik hak kucing. Saya kena pakai lagu halam alang tapah. Kena ya. Saya kena pelahong menikah. Samuel Lahang alang tak peji dah entelok ngejelah live Facebook tam. Arinta Michael and me habara sama petang di Jelevan sama bertugas petang ini. Panas cuaca kami long teru tinjar. Okay, DJ dak lagu anak tua mana sahabat Richard Merikan Pidawan dahin lim DJ alang nyadui hak konti RTM Radio Kayan Mir FM lebih ani gina kalau hapan lim gerena ya man DJ alang bertugas ke ceria selalu saya kenap DJ Livan kena saya kenap lah menikah Michael Elmi. Ya lagu jo nak peji tolkah lagu ku ni pa hati lagu halam alang tapah ni dia sampai telok pejah peji te alam lagu pengakai dalam bakeh tam ni telok kelenghi te jah program sangun review nak. Ya hati sangun di Jeosun. Norepa peji dahin puan Julia Livan Tale ngejeloh program Borneo Rotso Kuala Lumpur Duman 2026 dahin menuhan anak ke itam kelenghi lagu halam alang tapah alang kenan Florence Bulan.
2: Saya lebih menitam lim dahin saya kenap abin teh hawah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih aning wak kita mempeji ngeriang tengah hati joji program alang anna Kuala Lumpur tenok hadianan un hari anna te 15 do bulan tusu anih deh. Jadi arahan hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doa ni itam deng peji dahin ji harintam alang ngiyoh program ane. Huina dalam hadui petula barat jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men busang Borneo. Alam nuti aku unak loh mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Brand alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane. Itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina.
3: Sayu lebih menitam lim. Aku Julia Livan Tade. Aku kreni teh ha Selangor. Aku nengio program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
2: Okey puan Julia, tengok program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni. Hilim mekelok alang ni ni. Dahin teh jaket alang TM lo ha lepo ka ni kenun lim produk alang imgri.
3: Lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ni. Ha bof ku ni ha ku te pebele hadui hadui usu nore pakraf tangan. Bek tebak arinu dahin lebak nan hadui usu lang ja.
2: Jitu kelang sayuk lan. Okey, nunok menbeh kelok lang ni ni, hilang ayak geri kelok.
3: Aku mai sayu kenep men Sarawak Craft Council ngabin on mai kepercayaan menakui ngyo program ni.
2: Okey, apa dang miat kenep kelunan tam dalam hadui alang emna ni, nun alang na kenep ka tangan lan ngyo hadui ni.
3: Aku nengayat pedengah hadui-hadui mendaleh Sarawak mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
2: Ya saya kena menikah puan Julia bin mentengat hadui ka anu nok men beh buf ka ni lupo ka ni nok tok gaya dah alang tek dalam mendaleh semenanjung Malaysia ni ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni
3: buf kame te arana taste of Sarawak, cita rasa Borneo.
2: Cita rasa Borneo, dapat taste of Borneo. Ya nunuk menbeh kinah kak mendah kelonan tam Sarawak Sabah halang tek dalam medali semenanjung Malaysia tek jauh hadu yang ana kelok na ni.
3: Harap kelok dan ni atang sokong hadu tam men Sarawak jarun program mani anda-anda lebak ke kami men Sabah dan Sarawak ni program mani. Program kami start men 15 2 bulan atang 17 2 bulan.
2: Okey, men kelunan Sabah Sarawak alang umurib darah dalam medali semenanjung Malaysia. Puan Julia, aku ngak kempah ada jam kenun kah anak-anak produk alang imhi pun jarun program Borneo Retso Kuala Lumpur 2026 ni. Dahin hino awan kalau nana.
3: Hamawi kalau ikam jam kenun naan produk kuini program mani anda nak All Wing Wan Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor. Hilang jaran kuman kanan tape kuman naoh kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam kurindah deh ne kalau nesek teklim hai ni nginang kanu nalang angkame pebele lebak masam makanan dahin produk lang men Sarawak anan tua.
2: Okey, Manita Mlim, nunanah tangkui peji dahi Puan Julia Liwan Tali. Barat Johadwi dahi na produk alang anak geri jarun dah na Borneo Retso Kuala Lumpur 2026 mani. Ya, ini anak jiman anak tam makayan. Menbehe nang kui alang udara tawin na taklam na hadi usu nunanah pelahu tejoh na pengumuman tam. Puan Julia Liwan Tali ni men Uma Aru, Uma Juma na koyan asap belaga. Okey, mana kalau anak yang Sarawak kalang tek dalam dalai semenanjung Malaysia. Alang libang kenap ikan makuman pengumuman lop untam. Nginah kalau dang teh ha awal.

teng pulu pita nak do bulan tu suane. Nona nah tangkui peji dahin harin telok puan Julia lewan talik alang yoh program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Temuh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Sayu lebih.

0: Okey, nuna naji lagu alang kenan Florence Bulan. Hati lagu alang ku mahalam alang tapah alang kena dek ugeri telok tepala pukun pad 20 telok amin ni tak lebih. Mau selebih dahin lahu harin telok alang ate ake lagu naman adi harin telok semua lahang ya. Man kusing anu nampa Michael and me lahu bin ha baram adi anak-anak tua lagu anda tuju mandalok bakeh-bakeh na alang tek lenghi radio kayaan Mir FM lebih ani. Okey, ngenap kui agri telok teh nyinang okidok dengah marung FIFA World Cup 2026. Dino pelawan, dua pelawan tu alaan ya. Mina tak balik alang ni dua kelaan korin telok ya. Nurepa pedung ke ni pahna World Cup korin telok di kita. Hagen telok nunan ya. Bi angin api tok telok ke. Tak dua pelawan alang sang naik. Ngihati sang pilih lubun telok. Tak hang France dahin England. Jihma pesun domigo hati pelupitan da bulan tusu domigo na pukun 5 jihma okey telok dang nyinang na dahin ho pelawan final nore palang bayat loh ke bilek lubun ji ihati hati hang pasukan Spain dawa Argentina ada satu na nore pa 20 da bulan tusu pukun telok jihma aku ye pesaya kau menhang telok alang maun pesun jihma nyinang dah main bun avin jam dah hadaleh hawang daleh kita nu siha piah jam tam halam dalam Malaysia ni hake ha anda hak na pukun ji malam lah pukun telok malam lah pukun 4 balai pelawan start lah belam handu tiket nginah telok lalek hingat ke ya te pelawan alang ngendap an telok nyinang ti ati tok kalang tre nang bi ola lau nah dua atau pelawan alang sang nai laan pukun 5 dahin pukun telok anan do migu dahin do satu na okay, Hawina, Avin ha final Argentina lawan Spain kita. Awina Spain menang lah anjah ngun dan ke anana dua hangun nun dia alam dua hangun edisi ni. Tak lang bayak loh ni nah yang menang Avin tak alam duman 2022 di dalok pa menang dahin Awi dalok menang jangun dan anke paduh menang nah dalok lah. Okay, telah tenyenang marung saingan Adidas Golden Boot FIFA 2026 ni atak ketelan kan ni lah lang hujung loh kerana ni ihati Lionel Messi man tim Argentina iha una saya gun dahin 4 assist onan ke alang kedua ihati kalian Mbappe man dale Francis una saya gun lah bi telok tua assist na dalang ketelok ke alan Erling Haaland man Norway una tusuk gun jarun FIFA World Cup 2026 ni di. Okay, kerana ini hati langsung pilih Golden Boot ini tak hang Messi norepa Lionel Messi da Kylian Mbappe tak kelaan Avin tak loka dua pelawan alang sang dawak ngio hati Kylian Mbappe ni dikit man negara Perancis dahin Lionel Messi ke man Argentina. Menawanin ai tanpa jabaji te alamat dengah lebih BMP dengah lebih telah kelenghi ji lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kuma piah amdang ngivan mentelok lim hari da kayan Miri FM
1: bake jaka ku ngalung surat ani luno matak amdang akpihan petat na itu tua lanpai itu piah amte sana bikra ini aku oh jam itu pia

0: Lahina, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo, aku Usun.
3: Usia hadal ho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non dua telok te, lahini. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 minit lebih, tanpa jauh-jauh kelangi dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basah.

0: 6. Kaneha Radio Kayan.
1: Gemar bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelahinah Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, mana ada tamu peji tak alam dengan lebih, dia nak dengar lebih dan antam kelangi te jaka lang pialaan lebih cimati ngejelas segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM malangan pah momen RTM Miri. Pasal kena makala bake-bake halang maring peji dahin Radio Kayan amin atak balai alam ano telok uli mengawan telok nyadui amin atak balai langpah nyadui pukul 4 junang kata. Bi kerana aku pesaya kahum kelintak te ujung ala nalun wina makalok lang teh hak kucing ya. Pelahai sayu ngejeloh alan alang jam narepa alan alang kahum kelitak nunan mang busak-busak ya jaka geri kelitak ti jaka jam nunim abin hagan napa jaka jam nunik kayo jaklan mut balai ti bi alaman utike haru kenap tu abin anu tike ti putung-putung daw katalang antelok telunga ya. Mentelok lang nyadui lah ke pelahai sayu talam hadui klo minat apa balai alang maring tengi leh halida tengi to kuri-kuri itu nuwek kan nak kan malam ni huro mi ngarepa minate balai lang nuvu abe nunan ka sakung nunan ka nakan malam ni din lau minate pa balai lang alamano teh hatamu teh kedai ilo

0: akan ngaban telo kuman amak laman ni na. Bila mana ti tegut lo kuman na paksa penguman ti nyenang sayu tejo penguman alang telo na ti mangha manyi lale mangha mihia lale mangha kenelaan. Katalang am sayu managih dah uku-uku telok ke nunan pada nyam telok lan pada nyam telok ni ngena pelan kuman nagat kan kuman sukses kuman katalang penguman alang an proses bi telok hinan taman kah alang kira jaga-jaga tejoh penguman dalok ti pekalai dalok nyuh kuman urok kan urok ya bin dah nyam kera ini kau malang am ngenap nurepa am kasih kuman kan urok ni. Awi telo paan pakalai nyuh dah kan uro nurepa dapi uro ni ke api tunuwe ka hagana ya hagana lang antelo na jasi ada amili lare penguman tegu dah ane dakayan wi nak jaka dah tesu tes sekolah university baya atika. Ya, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih. Aku sendiri telah pejoh peji dalam program tam lebih ini. Ya, hati program dengan menawang daleh nurepa dengan usun tanah. Ya, ji dengar halang unak lo. Ya, hati dengar halang naiman Hong Kong. Tino te tanah tegen alang ayana 5.7 magnitude alang jadi hatatah ngawan 42 kilometer men utara barat laut te anau rana te anau New Zealand ini jadi tegu pukun pitan 44 minit jihma di jihma dah lamda ni nyonan kurin dah tinjauan geologi Amerika Serikat nerepah USGS. USGS bara alasan ngawan tanah tegana ni jadi te dalam na ihati 76.4 kilometer yo hidayah te ni dahin aring na ke tegana ni te 45.04 darjah latitude ha selatan dahin 67.6 darjah longitude timur. Telok langhaman geografi Malaysia telok jamarung ketelang waktu tani ya. Okey nanti dengar tanah tegan alang jadi ha Hong Kong. Kalau dengar halang kedua ihati dengar marung FIFA ini men New York ya. Ia lang menang Piala Dunia FIFA 2026 sang anuk selgem kejuaraan beh mano trofi tradisional nerepah pingat emas. Nunan kurin dah ala-ala dengar bara marung tukani dan dah FIFA pah o bara tejoh tukani laho. Selgama ni sangan ok prize mendah alang-ala lubunjin nerepah juara men o pelawan bayak loh Piala Dunia domingo ni ha Stadium New York New Jersey. Tino ni pelawan tehang Spanyol dahin Argentina. Dahin laho segam kejuaraan ini ihati ji man koleksi edisi alang ankumak terhad nerepal limited ya. Dahin lim nakti hati 2026. Selgam alang hipun lubun kelunan dahin laho ani kek pehituk te kejohanan duman 2026 ani. Telok pulu selgam ini sangan ok mendaha anggota pasukan alang menang dalam pelawan final naa. Dan jilibu pitan atuh pitan puluh enam nerepah alang habis hati ke sangan usang tu ta musun tanah ni jadi memorabilia alang tak hipun lisin alang rasmi. Haut segam mati. Piah trofi Piala Dunia 2022 Piala Dunia FIFA teji bahagian te segamanan dahin alang habeh nake ihati ani andahna menangan mendaha alang menang tejo kejohanan FIFA 2026 ani di. Okay, teka gaban na o anda hausang, awi kalau ngenap nyenang na ke, dan kalau Google na ya, kalau nyenang selgem malang sang jadi hadiah norepa prize mendaha alang menang te alam FIFA World Cup 2026 ni na. Dua dengah menawang daleh halang dang apa mau menitam lebih ani dahin dengah hawang daleh dang antam kelengi te jaka lang pialaan lebih cima ngeceloh program radio kayaan Miri FM.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee. Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Kelihinah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan.
2: Ya, malak saya minilaan telah santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hamiri, nona pelahu mentala alang teh ha umaru, piah nak mentala alang teh ha asap ka, ha belaga, ha tubau, ha telangusan huding, ha tutopo, nona pelahu hino tu alah ha ha ino laan, ha man kelo alang teh ha lempasan ni lahu, ha ngina ita ma pesuk lua, teh jaka alang ha sengnai laan, ha telo ha pasan miri gore gare, ha bin atang pukul 5 ni tu ha telo dang peji, ngejelo, ha frekuensi FM bitang 85.2 50.0 dahin ngejeloh channel 2G0 Hak My TV. Bimanita malang teh ha Kuching, Samarahan, Serian, Lundu Bau, Seri Aman, Sematan. Dahin alang teh ha Kelenghi ngejeloh RTM Klik itam sang Kelenghi dengah lebih alang anpah mau manamin dengah ha Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lebih nin a itam pejoh teh atang pukul 6 lebih na ati. Yang ina aman telok alang dang Kelenghi atang pukul 5 lebih ni ke telok nap Kelenghi radio atang pukul 6 ti telok on RTM Klik te telefon telok aja telok dang peji dahik te atang pukul 6 lebih a ke mau se lebih sang lara sampai telok pejoh peji te alam dengah lebih. Ini aku sampai pan telah teji lagu alang kenan Christopher Kelawing lagu alang kuma Kelawing. Mentala lima reda kaya dalam pan ngabji tam nyangina lima de lang antala na dani laung den sayu dehen lahu mentala alang alam mano telo pleh sayu te tang amin telo mentala alang teuli ha umaru kalahu pleh sayu ngina hatang den sayu te atang ha umaru tu te sayu lebih senglara Tuhan memberkati tam lim.

nyenang sayu hadi kelo tinan. Mengsa pesa pesa kuman dadah. Mengkelo mempano dehing kelo nalahu. Jadi lan-lan. Beli rumah, beli kita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, tepedung.

0: Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ka usai tali dio tani sio 27 tahun 7 uman 2026 sio tau lama ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kejami refen pemungan ini bungan. Polis Sarawak lepangala ca sindiket ia tai pepatu dadah ngan rampas 55 kilogram metafetamin ia alat pengadok 2.7 lemah juta ligit kat Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakuma operasi ina yak ti kat dua da uko ina na ti kat Jalan Cahaya Miri bypass ngan penginapa Jalan Akasia sio ayah ta bulan 7 ialah pada. Serbuan yang idati ngujung ke ca laki tempatan umur 27 uman yang jadik kelunan yang teti gayang mata sindiket ina dengan siasatan yang idati nasib suspek aktif cin bulan 6 yang lapa ada pakai aplikasi Telegram bagi teti gayang ina kena tematet barang pala ida dia beli kidi. Suspek pekiuk bayan gaji 7 ibu ligit bagi singket ca tugasan Cina Oina la jaje on bayan tambahan puluk lema ibu ligit ca kereta jenis sedan ya lepas yuk sita ngana ya petirak pekinadau ca sidang media ka ibu pejabat polis daerah Miri suspek inapa hinana on dua rekod jenayah kena ini da ngana ti salak seksual kanak-kanak ngan pekinapa salak dadah. Suspek nakini datang reman kantak seksyen caca tujuk kanun prosedur jenayah ngan kes siasat kantak seksyen telu puluh PNB Akta Dadah Berbahaya Uman puluh PN 52. Media kat negara ini biun ngalenti gayeng pekuak ngana tanggungjawab ngan etika bagi nak penukan industri kewartawanan penco on kepercayaan cin kelunan kado. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Premis Chandran Yakuma, puyan ina bebas biun tuak ti ngebayak kimat datua tapi narsik pala prinsip profesionalism ngan pekinapa ketepatan maklumat ya ida nak ngan pekinapa accountability ya ida ti daula pejadek na majlis ina asio majlis media Malaysia ke enta akta parlimen uman lapa ada peluak si industri media negara nak kini siok fasa yang lebih tiga la yang ngelalan media tempatan temnina palak perintah bagi aspek pelesenan ngan pekinapa pembiayaan ia tekep ngan kebebasan editorial ngan pekinapa gayang pekuat strategik. Premis Yakumala'a siuk persidangan media Sarawak SMEC ke Kuching ngan petirak pasentuk kecabaran era digital nak kini kuma ya un te purat maklumat ya palsu ngebayak media sosial ngan kecerdasan buatan AI ngan gunalan un gayeng pekuak ngan perintah MCMC ngan pekinapa ida dia penguat dalam media. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS peluak sik gayeng alat bad perintah bagi mepo ida golongan yang layak. Numun ida perlulan ukuk ngelinik ngan nak kualiti yang udib ia tiga akuma ida. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi Yakuma gayeng sedia uma ina tigalan ngan nabi untuk palak kelidung ma ida dia terima kidi tapi kena penikah palak pemanak dah yang sedia ukuk yang lebih selesa lah. Ah. Ina uko ida dia terima uma ini apa na tina uma ina uko de kelidong dengan udib ya tiga ma ida pemanang ya kuma pekinadau sio majlis nyua rumah PPRS pala ca usa ya terima puyan ina ina na Muhammad Fakri Fasin kat Kampung Lintang kat Balingian. Ilu pokok ngaringa dengar cinta lidu kenyah Miri FM. Kuching yang jadi tuan rumah World Halal Excellence Award WHEA 2025 Borneo siok 22 atau bulan 7 ialah pada dengan puyan inah hinana pejadi bagi nagap la'a Sarawak jadi cahap halal madeng yang makin biuk ke rantau Borneo. Nasib kenyataan perbanan halal HDC Sarawak nakini unsuwe ca ibu ca atau ya un sijil halal aktif inana kaum ngan sektor pembuatan pertanian ngan pekinapa perkhidmatan. Program ina hinana pejarit tekep ngan Borneo International Halal Showcase WHEA 2025 ngan jadi calasan yak bioklan bagi ala-ala kecermelangan ngan mepeng gayeng pekuat dagang ngan gayeng pelaburan bagi ida dia alak bagi dalam dagang halal global. Anugerah ina hinana nak bagi pengiktirafan sumbangan signifikan bagi pemimpin inovator dengan pekinapa perintis dalam industri halal ke dalam Malaysia. Sarawak kepencah sedia dengan pekinapa kursi pengalaman dengan pengencam dan bagi pembangunan tenaga boleh baharu dengan Brunei Darussalam. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yakuma, Sarawak sedia buka awang pala rakyat Brunei yang unkiman alat penisan dengan pekinapa pengalaman nuyan gayeng da dengan sektor hidroelektrik dengan tenaga hijau pemungan Sarawak Energi Berhad. Yakuma Pekinadau siut terpeteguk dengan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Perkema Jaya Muhammad Yusuf ke Brunei. Gayang pekua ina hinana sektor tenaga kebuka awang palak peng yak tigalan bagi nageplah ekonomi keang nak sukung pembangunan mampan dua-dua pihak dina. Ina tahu dengar tepat tahu ini, dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching, pencuk pemung kejaya ke usai tali dia kenyah Mir FM, selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

0: Yeah.
1: Naik pemong kejayaan dengan DJ Annie Bungan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kau kata dengan sana ke kumekam dek kejai ngalah kau usai tali dio kenyami rafame selamat tetau belan kumekam wong sana ke bekira cinpi toh ikam dek suka bersiaran ngalah tau ini yang umum kumekam dek kejai ngalah kau mau madadok kelapuk daya ngan pekin apa kak pasen-pasen cin empi toh ikam dek suka tengeringa datu ya tu ya ni sengenak ke ini pun kan salah ikam ambil jam 6 tetap tau ini tahun ni perut 7 tahun bulan 7 umat 2026 tahun lemah selamat ujung minggu kumai lumung yang sengenak tepat dia madang bersiaran ngalah nangga jam ke telu ini pa nyelamai kem dek madang bersiaran ngala ngebaya siaran radio pengalai ya mun kemai kem dek kejai ngala ngebaya RTM klik ya kang ikem ada nge bepatut ben on RTM klik lah ya dalam dalam aplikasi ini kem suka nasi TV ngan pegin apa channel radio ke RTM lah ka adok naan sengen nake ya okey tiga pa ikem dek lepa mata mesej kalau ce tiga tawelan kemai kemung ya ku bana Dublin Kebaja, Asfian Mahyu, Si Brahma Akib, dengan pekin apa Michael Elmi, Remy TJ, Samuel Lahang, ya Veron Rose, ya kejai ngala, ya manyilan Veron Rose, ya nata perlawanan badminton atau ini, ya. Okey, dengan pekin apa, dengan nakik kumekam di kejai ngala, ada ngabangan tawai suka kejai ngana metik belian kumai lumung, suka pesaloi kemung kawang kenalah ya. Okey, ada lan kita pangeringa retik belian yang naicin Eddie Queen. Pesaloi lu kuma hikam dia kejayaan ala tau ini. Kuma tuyang-tuyang. Ya ban ini cerita pas untuk tuyang. Okey, selamat tetap kumelok.

Haram regata Nailaa. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesak. Ngaranakna, tau bulan kem cin 23 tau bulan abik 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayun perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursetia pendaftaran ke UPIS daerah Marudi tawuran pekep inana protojok tuban tojok 2026 hayan sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai baram dikata 2026 yang kenading penjadi sin 20 tadu abis 26 tuban tujok ke pasan Marudi baram dikata 2026 Peace, Unity, Progress.

Ya, okey, tiga sana ke kome kem nek kejai ngan lah ka usse tali dio kenyam Mir FM. Selamat tahu kome kem la angan nek kejai ngan mek ka usse tali dio kenyam Mir FM. Ya, ha, kuma sana tepat dia on ka pasen be mirek kini ya gaya awang mek kini pana to ni sengana ke ya dan mungkin apa lo tenase gaya awang ka marudi ora tetap ini on se bayu bekilat ka ca dua uko ngan ngau naa bion hujan. Dalam mungkin apa mi dalam tenase ka telang usan medan gaya awang ke telang usan hilu nase kuat segaya awang ke belaga lok senake ke belaga ngan telang usan kuat segaya awang tetap ini una bayu bekilat ke kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ke kuda-kuda ukok nasib baca gaya awang ke kusi kumai lumong kumai kem dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kenyah tahun ni senake ya. Ya, memang jalan lagi mungkin tempat nasib nang info sukan nak sengah nakik dan mungkin apa menawai ilumong nang info-info ya jadi kat dalam kat Sarawak inilah mungkin ilu tanasik ca pemuyan ya kira ke nak cah peniaga kuma dulu lah kuma ikam dah suka teh dermada di ni ya biar ayin perpeluang lah teh dermada ya jadi ini akik kusi kuma ilumong midan aja pemuyan dermada ya ti inana 10 PN ta bulan ya aga yang pekuat cin upis tabung da hospital miri dengan di only market ke level telu library riam technology ya jam PN mempam abe jam ca lapa bluat tau ina seca ya jadi 10 PN ta bulan sengana ke ya jadi ko mekem de pemong kerja ngan ka usai tali dio kenyam FM ya ben salah ikam alak na peluang ina dia on ka pasen bi merek kini bana ca peluang ya ilu nak peniga lah kuma dulu dia ca ya nak ca sumbangan ya lebih menarik ya lebih tiga lah alah apa cin ya ilu sukat nak kuma dulu dia ca pekina. Okey, ngana pekina apa ilu nasik kah ini oh ni ca menarik lah pini pasen info-info atau apa aktiviti dia jadi ka baram regata jadi ke angilo nasik pertandingan mesai alut dan kenapa powerboat ini yang ngegap alut dan kenapa ratu cantik bintang baram regata ilu nasik ke ini pelahin ana fiesta senam robik baram regata oh menarik lah ini ya jadi puyan ini ya keti siok tau minggu 26 tau bulan 7 nah dia jam 6.30 mempam ke Waterfront Marudi lah ya ya menarik sekini midan on sedia perait perait ilu nasik ke ini kangah inana yang ngebaya kumpulan ya paling kado kumpulan ya paling bertenaga kenapa kumpulan ya paling kreatif. Oh, laki yang paling bertenaga dengan penginapan letuk dawa. Oh, ni capuyan yang tiga ini ya. Jadi, kumaikam dia kalau alat bagi nang puyan ini, ya suka lo ikam tai mutu atau ikam scan QR ini ya. Tapi ikam tai nak utulah kuma sengah nak tepat Puan Dolly 0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
Azril 0CPN656246. Jadi ini secara teranak ya tiga lah. Mungkin kreativiti nang program Baram Regata liwat ini pa. Okey, tiga pasangan akik kumaikam dek kejayaan ngala ka usai tali dia kenyamir FM. Yang kita pop salau tepat ngeringa dotik belian ini Cinjer Meeting ang.

Ya, okey, tiga pesanan ke kumekam nak kejaya ngalah ke usia tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumekam kena jam tepat nak kini telur puluh jam ini 8 jam lemah kita tetap tahu. Ya, mungkin tempat tenasik ke ini dengan ke ya, nang info ya naik ke surat dengar kena mungkin tempat tenggeringa dawa info sukan dengan ke ya. Ada tempat tenasik kini nanca penusa ya jadi ke penusa tutong ini dengan ke ya. Ya jadi ke rumah libau kampung Sepang Limbang. Jadi dawa nasik ke ini pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak lepas terima telefon kecemasan nasib nang penusa ini siut jam 10.44 minit mempam kena cap pasukan anggota Cin Balai Bomba dan Penyelamat Limbang ya teka uko ina. Jadi jentera bomba abek ka ina siut jam 10.25 mempam dan pengecuk kawasan ina Cin upis bomba ina 40 kilometer. Jadi dalam kenapa ilu nasib ka ini ca umak penusa tutup ini ya nasak telur da umak ngan un pecal umak ya petengen ya tasak nang penusa tutup inah ya inah ya jadi ka Limbang senakek kumaikam nak bersiaran ngila ka usai tali dia kenyah Miri FM.

Ya, tiga apa ko mai kam dia tambah siaran ngala ka use tali dio kenya Hamiri FM jadi ngi tepat TNAC info sukan ya ke jajek ko mai lomo ya ke diolah pasen to info sukan ke kusi ko mai kam dia tem kejai ngala ka use tali dio kenya Hamiri FM.

Ya, okey, selamat datang kembali ke Mung Senakit dia bersiaran dengan lakau setali di Kenyamir FM. Kita patut nasib ke ini nang info sukan tahu ini puluh tujuh atau bulan tujuh Oman 2026. Jadi tahu ini hello nada dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 pentas akhir medan lo nasib ke ngena perlawanan 27 top bulan ke ang Argentina dengan pekina perlawan dengan Spanyol dengan niat ke nak penentuan lah nang Piala Dunia liwa ini ke tempat yang keteluh atau kok yang keteluh ina na perlawanan ke ang England dengan Perancis 20 PM tahun bulan 7 ini. Jadi ina seilu nasi kredit pas untuk ke Piala Dunia. Jadi lu tenang silaan nang gayang sedia atlet-atlet negara yak tai nang Temasya Sukma 2026 medan lu nasi ke Johanan ya inah hina nabi untua jadi ca saingan bagi atlet-atlet muda negara yak kemita bakat ya ketai nang cabaran yak biuklan pegangan sukan C 2027 bagi perkembangan sukan dia calaah hina nang arena bola sepak tempatan ilu nasi nang persiapan pasukan-pasukan Liga Super Malaysia medan kenai musim madang 2026-2027. Bagi kelab-kelab nakini yang sedia barisan pemain dengan strategi pasukan da yang keperjuma dengan saingan yang pekiuk ke peluak si nang saingan yang lebih menarik lah siuk musim ini dengan hilu naat lah pekuat naat si nang musim yang madang ini ke adang menarik lan kelepas inilah ya. Jadi ini tu info sukan tepat tahun ini, info sukan yang lepas sedia kontu yang ke DJ Leo, Jin Miri FM, tiga tawelan, majulah sukan untuk negara satu bola, satu dunia.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya tiga pas anak ya kami kembali kejauhan yang lega usai tali dia kenyam Mir FM pain itu ni lu suka pesiaran. Lep tengok lah nang tahu-tahu dia cah ngan nyai dah kenal sengana ke ni napa yang kempakai dua ada lagu ini nyai dah kenal selamat tahu.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta nak kita sambal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus dikerinduk ke sida. Yang itu cuy kali batuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

Lepas tu, bala nendiak mayanya. Disediakan agar bala nendiak teratai nyuluk pokento. Kenal ikut nendiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti, ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana mia, serta pengelandir ti betul.

0: sebagai Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai kepalan Pak Dewan Seru Peguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Ya, boleh jalan dengan YFM nanti hari 24 jam sehari. Terima kasih apa ingat ke mengkam boleh jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tak ke tengah hari, tak ke muak ke ngali hari kini lemai, tak ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita keseruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program hari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Harap ke berita kita menah gerai serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita di sepemanjah hari itu. Jadi meri hari pengada, selamat hari pengada. Selamat nyambut hari pengada bagi kita ke nyambut hari pengada hari itu. Tahu ke bisik berita mana ke hari itu? Meri pengada ting kita. Selamat pula bersampi. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita UK Simnak hari itu. Tambah sepemanjah tahun 2026 tu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makan. Amin ya. Terima kasih yang agai Ken Michael kudah upgrade sejalan yang kita peningat bawa rentak ngali hari. Jadi buka selama bawa sadar lemai itu peningat ninti yang hari lima nak berasai hari itu ingat 17/7/2026 hari lima hari ke maya diantik balap peningat kita nah, nama kunya nah. Aku lebih kisah tidak ke nak gawak ujung minggu sikit tu medanti tidak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah kerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawak ya. Ini ya berita hari kami menarik kucing yang ditutup peningah. Kelebih kik bak jalai pi ramli ditutup. Puji Tuhan, urung pukul 4 lemai itu tadi. Si hujan kami ditutup banget diri ke hujan kami ditutup. Nah. Uliah ngurang ke pengangat keriasai ke UKS Minak keriasai muak hari pagi tadi. Tang beberapa hari itu kudah. Hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai nyaga pengerai diri impu. Nyaga pengerai diri sebilik. Lebih ke maya kita napi gayari ke Bazato ya. Okey, peningat kena tengok pun ke awak saya lemai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tucum anang kurang ke Alun Lupeng ya.

0: Visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Kemudian jadi sudah mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman dulu merina kita ngasih lagu Ari Swelim Kulai ngon Nelson Eru Anang Baco Baco.

0: Tetamu baru kita dalam program Hello Sri Aman. Pekan selama Ibian berkongsi keberita dengan kita. Berita yang kedatai hari bagi Menuh Sri Aman sekali kena datai hari bagi Menuh Betuang. Nama berita jam diato, terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di berkongsi. Berkawal dengan sebengkah program itu sudah diatur di pelilih Menuh Lubaan itu. Program itu dikumbai Program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menuh Sri Aman. Udah mujur diatur berumah hindang rantau Kemayo Manis Ulung Kari Lubaan tu empai lama. Program tu mujur dipenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pukuk Sarawak. Timegakaban Konsel Negeri N34 Batang Ai yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah. Nyerumah program tu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah mujur ngemandar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup community inquiry jalai ke macam projek ke pengelantang community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari pihak megah RM15,000 ianya projek mit menua pesisir tau ke MRP ungkup community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau Kemayo Manis nangkan kenyak RM10,000 ungkup biro orang Indo rumah ngindang rantau Kemayo Manis nangkan kenyak megak RM100,000 ianya projek transformation menua pesisir 2027 ungkup komiti pemansang serta pengelikun nanga supaya engkau nanga setamang. Nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batang Hai lebih mansut ke penerang perintah dekat terus committed ngenatai ke peminta komuniti menua pesisir ngau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua to. Bela datai nyempulang adun N34 Batang Hai nguluk program to ianya DO Pelilih Menua Lubaan tu Tuan Akui Ijau pihak megak pengari sekretari eksekutif Upis Pemansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin pihak megak pengulu Pegi Wow serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpu. Yang tadi berita ke terubah kita ingin ngagai berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi Menua Betuang kalai bak rumah panjai Sengalang Debak Betuang empai lama mujur diatur program merarau berserimbai ngop ngawak ngingat ke biro orang Indo rumah panjai to Sengalang Debak Betuang tiudah 11 tahun ditumbuh ke diatur bak rumah panjai to empu. Program tu mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timegak Kaban Konsen Negeri N35 Saribas. Sama datai ngulup program tu mayanya ianya kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak megak SAO Upis Pelilih Mit Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim pihak megak Temenggong Haji P.E. Alwi Bala Pengulu Bak Pelilih Menua Tok pihak megak Tuai-Tuai Raban Bansa Ari Pelilih Menua Tok megak. Di rumah program tu diatur megak pengawak nyuak ke bantu agih-agih belanja disuak pengagai ketuai-ketuai Biro Orang Indo genap Biro Orang Indo tidak pegai konsul negeri N35 Suribas. Hari penatai dua ikut pengari rakyat tu tadi ngagai program tu udah mai uruti sukuang ketinggi ngagai perkara ngenegap ke pangkuk pengawak Orang Indo dia udah ditemu sama berbenar mai pemansang ngagai community direk yang megak mujur nyadi ketuai di Pelilih Menua to. Nyak berita kedua, kita nginsit ngagai berita ketiga. Agik mengkang dibagi Menua Betuang kalai bak Dewan SJKC Minsin Suratu empai lama udah mujur diatur program makai lemai diatur berserimbai ngop ngawak ngingat ke gereja Anglika St. Peter Suratu udah 100 tahun ditumbuh ke digagak bak tahun 1926 dulu menyak. Program tu mujur diguluk lebih 1,400 ikut Mesir Mayuah tebal lagi Raban dari Gereja Anglika Selampur Sarawak. Sama muka datang guluk program tu mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam, Pihak Mega Assistant Bishop the Right Reverend Nelson Ugas, Pihak Mega Assistant Bishop the Right Reverend Eris Sumping Jingan, Pihak Mega Archdeacon Reverend Tony Gilad, Pihak Mega Reverend Rodriguez Biker St. Peter Seratua, Nangkan Kenya Bala Pedri, Ia kekala gawak bak gereja St. Peter, Pihak Mega yang berbahagia Profesor Datu Spencer Empadiang, Pihak Mega yang berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden bagi Menua Betuang, Pemesai-pemesai Ofis Perintah, Tuai-tuai Reban Bangsa serta Mansia Mayuah. Ia berita ketiga. Lalu tu berita keempat. Program yang kena kumbai kempen penyedar penyakit denggi ngerogak pengerai serta kempen pengelikuan Pihak Mega Nagang Penusa Angus mujur di pejalai ke bak rumah makup Nangal Lempak Kabo Seratua. Tok kebenarnya program ti diatur rumah makup Nangal Lempak Kabo Seratua ngau kerjasama macam agensi bakal Upis Bumba Seratua, Upis Pengerai Pelilih Menua Seratua, Upis Pelilih Menua Seratua, Pihak Mega Upis Polis Pelilih Menua Seratua. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Belia, Kaban Konsel Negeri N39 Kerian, lalu penataya nyadi tanda penghari rakyat menuanya nyukung pengawak sedar keguna perkara pengerai komuniti Pihak Mega Pengelikun serta pengawak bersawup genap komuniti Nagang Seberang Penusah Ramah Ari Nyadi. Maya program tu macam aktiviti diatur bakal lica sekali kenyap penerang tiap kawal ngau cara nagang serta ngawal pengelakai penyakit denggi dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran unit vektor denggi Upis Pengerai Pelilih Menua Suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai. Pihak Mega pengawal berkongsi ke penerang tiap kawal ngau cara munas sekalai nyamuk Aedes berteluk serta info berkawal engkau guna nyaga pembersih genturong peniau. Bisa Mega diatur pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau pengelikuan genturong peniau serta cara nagang penusa angus dikenatai ke pemesai bomba kanan dua Seratua Tuan Dominic Anak Ribun. Lalu pihak Mega bisa diatur pengawal berkongsi ke info tiap berkawal ngau jenayah cyber penyalah berpakai kedadah ngerugi ke semua penyalah nyadi scam online. Pihak Mega cara-cara ngelindung diri dari penusah dikelakar cara digital diperkongsi ke pegawai dari UPS IPD Seratua Sarjan Roslinda. Ya, tadi berita keempat. Lalu untuk berita yang kelima, mengkang dibagi Menua Betuang kalau dikabung sampai lama dia adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikade udah mujur nyuak ke bantuk lampu solar ngagai sebengkah serakup ianya Persatuan Bomba Sukarela Kabung diatur berpusat hikmat Kaban Konsel Negeri N40 Kabung. Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabung kena nyukung serakup tu ngelengkap kaget perengka logistik ngau fasiliti asas ngambil ngelancar kaget operation bersari-sari sidak serakup tu. Maya tu bisik 3 unit lampu solar mujud disuak ngagai penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabung tu ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapuak. Pihak Mega ko adun N40 Kabung semua kaban serakup patut meruan bersedia lalu perkara pengelikuan napik sebarang penusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak Mega ko ya lampu solar tu ilah dekat dipasang semua bilik operation serakup tu ngambil palan tu ilah lebih likun kelebih agik maya malam serta ngelantang kaget pejalai sebarang operation serakup tu bapalan tu. Nangkan kenyak ia Mega mantai ke pengagati ngagai serakup tu Persatuan Bomba Sukarela Kabung tegal komitmen serta pemanah servis tik di pejalai ke sida ke pengelikun serta pengelantang komuniti bak konsel negeri N40 Kabung. Jadi berita ke penudi ke sekali tu di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indok 2026 beramai keleka jako Orang Indok Sarawak bak ekonomi digital diatur bak Dewan Perpaduan Debak Betuang. Program tu mayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Timbuka Kaban Konsel Negeri N35 Soribas. Maya tu dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam ia bisa ngenang kalai kuya perintah Menua Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indok ditok Ngandros ke Bantuk tidak kumai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak. RM1,000 sekali bayar ungkup inai tunggal. Biar mega orang Indo tinjadi tuai biliak serta orang Indo tinjadi orang dagang dipatut buliah Bantuk to. Biar mega upis menteri orang Indo ngau ruang biliak Sarawak JWKS bisa nyedia kelatih tidak kumai latihan kemahiran vokasional wanita WST ndak berbayar. Kena nambah kaget penemu rindu serta mantuk sida nguliah ke penatai pemisi. Bantuk-bantuk tu tadi uliah dipinta semenjai tahun dengan cara online dengan laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara menegap kepunau orang Indo nyadi ketuai bagenap serakup tau kegerempung, program-program baka geran kena menegap kaget NGO-NGO orang Indo, program kepimpinan wanita, kem kepimpinan belia, literation digital ungkup orang Indo tetuai umur, sesi libat urus engau NGO sekali kena gerempung-gerempung orang Indo teukai di kuasa perintah, serta program kesaksamaan gender dekat diterus kemega. Kaban Konsen Negeri N35 Seribas menyatu mega bisik ngelansak program terdekat diatur upis Menteri orang Indo ngeruang bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut hari orang Indo Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat datur 2008-2026 bak mengeri kucing ngena tema yang kesama mega orang Indo menu Sarawak bak ekonomi digital. Program tadi atur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indo menua tu. Tibula udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg biar mega diadang lebih 800 ikut mensia mayuah dekat ngulok program tu ialah lalu 45 bengkah pelilih menua di Sarawak dito dekat medak program tu cara online. Nyalainya berita-berita di perkunsi bawa ke sekali tu tu aja hari aku ibir temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih yang guys di Wanta Pasilai Kudap Kunsing. Kita peningat Bak Hello Y Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Anda tahu ke pesan berat ya ke bisi diterima kami hari email yfmiban@gmail.com biar ke hari WhatsApp konti YFM Iban. Kali pesan keterubah tu diterima kami hari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ya ke dia bak Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A atau Serudit B, Terusan, Pelanduk, biar ke Kaban Belayan bak Pasar Atas, Remabung, Bebuling Atas, Bebuling Baruh, Bukung, Pelikung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Nak ngira sidak kediau di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman, Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah dirintai ke nama ditau. Kalai pesan tu madah ke ex-sergeant nyandang anak jelani, ex-staff sergeant nyandang anak jelani Udan Adai, ianya kena 16/7/2026. Lalu ex-staff sergeant nyandang anak jelani itu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4 Muara Tua Empang di Kota Semarahan. Lalu dekat di Sengai Belamayuh, ianya malam hari 6 tu 18/7 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 19/7/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sergeant nyandang anak jelani Udan Adai kena 16/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah anaknya ianya bak rumah lumur 8816 lorong 34B Muara Tua Empat Kota Semarahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/7 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/7/2026. Jadi berita kecil lagi tau tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu, ianya pesan ngetah sulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Mesan Kaban Belayan, ia kedia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, biar megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngau bala Kaban bak Kakus, rumah Dora bak Nanga Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, biar megak di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli ianya kena hari malam hari 6 18/7/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bak rumah Bena Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli kalau pengawak tur ke diatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/7/2026 ngena cara sembiang bak rumah Bena Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Tok Ninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aik Macan, Nangan Macan, Baram, Pui Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Sekuau, Merurun Julau, Nangan Kelangas, Julau Pimgat Kaban Belain Kebukai kenalah rintai kenama Rito. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena hari 4, 17/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sekai Belamayuh, ianya kena 18/7/2026 bak Pulau Wok Jalai Macan Kenawit serta dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/7/2026 bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peningah kalau hari bulan ngau hari itu tadi nantu betul nanti itu berarti gitu. Jadi ku maca pesan tu baru kalau pesan tu madah ke liang anak payeng Udan Adai kena 17 dari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 18 dari bulan 7 2026 bak Pulau Jalan Macan di Kenawit serta di Kubur kena 19 dari bulan 7 2026 bak pendam RC Jalai Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesidik lagi kelebih ke kaban belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang ianya bak lumur 019-217-9961 tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal ianya datari Lijai Anak Muari tak ke Indai Sagai kalau pesan untuk nuju Kaban Belayan ia ke diau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Pui Kenawit pian megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama itu pesan untuk mandah ke Sintan Anak Itap Sintan Anak Itap Udan Adai kena 16/07/2026 lalu niang Sintan Anak Itap tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam 18/07/2026 bak rumah Telanjan Lempawong Sepak Betung serta dikubur kena pagi 19/07/2026 jadi ya sekali lagi merah ke Sintan Anak Itap Udan Adai kena 16/07/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam 18/07/2026 bak rumah Telanjan Lempawong Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19/07/2026. Jadi berita sikit lagi tak tanya ngagai Lijai Anak Muari tau ke bini niang tu inya bak lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing pesan kaban belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang rajang kapit yang megat di nangang meke nangang buya nangang bulu.

sibuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Tang Lumbung ni yang awi yang nak ugun. Ianya ngetah sulit pagi 18 hari bulan 7 lalu nyadi Lumbung dekat diatur ba rumah Lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, ya kebenar pesan tu peningan nantu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas. Kalau pesan tu nuju ke Panak Belayan, ia ke Diau Dinangan Tawau Balih, Batang Balih, Batang Berirai, Batang Gad, Batang Mujung, Rumah Jarup, Pulau Pisang, Batang Rajang, pihak mekat Rumah Nyuak, Nangan Balih, Rumah Kaya, Nangan Diau, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu, Sri Aman, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke penguat ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun, ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Senten Funeral Palo tau ke rumah satu Malaysia. Lalu pengawak ngonulit kena 24 hari bulan 7 2026, ianya kena kari 5. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun, ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Santen Funeral Palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalau pengawak ngonulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya hari 5. Nyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningal YFM.

0: Selagu hari Sylvia banyak ngelagu ya diau ketegal sayau. Jadi lagi macam pesan berat ya ke bisik diterima kami ada peningga WFM. Kalau pesan ke situ itu inya pesan ke diterima kami hari Denny anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah katibas suung. Pesan tu nuju kaban belayan ya ke jauh atau ke semak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit dari Remi anak teruni pesan kapan belayan di kediau di Lipat Sekerang, Tebarung Sekerang, Tembuang Sekerang, Melugu Skim, Berangan Sri Aman, Pemkat di Sinjur, Imung di Kuching, Jati di Lubau Betung. Kapan belayan di Menalam, Limbang, Rasau, Merindun, Pungut Jinggau, San Semanjuk, Pemkat di Kumpal Langgir, Suka, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban Melayan Kukai, kena larintai, kena maditu, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan ianya kena hari 6 tu 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanta jap pihak pesan tu ngarap ke peninga kita kelebih kita kengelala niang led anak sigan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kemudi ke diterima kami hari Remi anak teruni.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejabat Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peninga boleh sejalan dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedar lemai hari 5/17/7/2026. Kita kebenung di rantau jalan jam kedai tu ngarap ke semampai berjimat ya. Kelebih ki nak ngira kini ke penunga kita peninga titih kemeh undang-undang jalan alun. Setiap lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Maka selama peningnya pukul 7 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas te Edward Langi tak sedarnya. Jadi lagu lama hari Jimmy Griffin dan lengau dekat petemu.

0: Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Ruh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang, semua tai tidik ingin ke kita, belok nyadi magang-magang, datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo, ti nadai bandiang. Laban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah di pedo, tang ngagai utai ti nda uliah di pedo. Laban semua utai ti uliah di pedo, minok tanda lamoyo. Tang utai ti nda di pedo, tan belamoyo. Nyok kubuah kita berani mansang wati ti kempang, ngagai panggau gereja salah talo. Ngamai ke kita uliah nerima pengasih, uliah tertemu keberkat. Kena nulung kita lebuah maya kita berguna kia. Laban kita hidup kena pengharap nyadi, ukai berpangai bautai tuliah di pedo. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke, bahkan ni kok golayah tindak ngetung-ngetung nyakap balas dadu orang Israel. Main sedap belaban. Belaban siku, belaban siku. Belaban wan by wan. Tan tajak pan ufo tidak beri Raja Saul ke orang Israelnya cukup mana? Ianya, siapa ti terbunuh ke Goliath, dekat kaya raja, lalu nyadi ke menantu ya. Tan ada siku bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedar bisi hati kok. Tan laban ketakut maga mendak pemesai munsuah sidak, mendak ke sidak berani majak ke bencah sidaknya. Mendak tan ada siku balas dadu berani bertangkup laban go Goliath, dia adalah kalau empu lalu nganjuang siku nembiak bungas. Ti baru lanjau, ti gap, ti sigat, ti manah mua mata. Ngambik kia nyelamat ke bansa dengan menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala dengan nembiak 17 tahun tu. Nanti dia tu, 17 tahunnya, baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala dengan orang yang disebut Allah talanya, orang yang rindu kata aku. Kuya. SPKR 13 ayat 22. Baca ku orang putih. Allah Ta'ala nyebut a man after my own heart. Nama nembiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kai datai kiok leban tikok ngau orang berperang. Leban ia mpu kai sedadu. Tak leban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ia. Menyadi ia tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ya, orang ti pengibun bedus bermenua puang dia. Lebuah ia ti boring-boring bertungok ngebala jelu bedus ya. Nadi utai bukai di pedok. Ia selalu berlagu ke diri. Lalu bermain muzik. Ngelantang kati ti selalu sunyi. Me. David datai buat lebak elahnya. Menurut kebelabannya. Manah dah maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tiagi celap berambun. Angin tiagi celap bertiup-tiup. Tiagi ngasuh kau belungun. Haleluya. David mendak balas dadu Israel mansang berperang lawan orang Filistin. Ia ningau munyi panjuang sida. Nak nemu ngi peninggal panjuang sida. Kena sida ngidup ke bulu diri. Lalu kena sida ngeransiang ke dirimpu meh. Pia belandok, pia kecil, pia manjuang meh balas dadu yang mansang etek ngai daruang lebak di baruah dia. Lebak elahnya. Agi hidup pergi ngelaban ku sida eh. Buka rawah mansang kemua ke. Lebuh David, nembiak tegi lanyau yang tadi ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ke sida. Ti madah ke diri ndak surut. Ndak mentua ngepok. Ndang tan tagan. Ia pun sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menyadi ia tadi. Udah disuak ke ngagai orang ke nyago bekal sedadu. Belanda mentudah tua itu tadi. Nitiah kurang. Tak rindu hati ngau orang begau. Tak rindu ngau orang berami. Tak rindu ngau orang puruk. Rindu ngorang berbala mayuah. Ndak nemu bahaya deh. Tak nitiah korang ketua ya. Nyok ia menjadi. Nemiak ting miaknya. Ti baru lanjau. Mansang ngagai dua orang berperang. Nadai mai senyata. Nadai mai apa. Tak ngau orang berbalut dia. Tambah kaget. Lepas dia ke kiok ke, kau ngigok menjadi ia tiga ikut menjadi sedadu. Lalu dia kau nanya kereta sudah sebuat. Lepas apa ia berat benar dia kau nemu pengerai penyamai sudah tiga menjadinya. Nama lagi deh. Nyawa capuah berkerawah memunyai nyawa bala orang dia. Bisik sekedaknya dia, bertusui ke pemberani diri empu. Bisiknya, bertusui ke mimpi diri. Bisik sekedaknya, nyerita ke penajam senyata sudah. Macam-macam karakter orang dia. Bisik sekedaknya, hendang tak bulak. Matok-matok agak cerita aja. Tang, tertiba aja, Goliath tak datai ngerigang diri. Lalu nyakap sudah. Bakal keselamuan. Bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut. Lebuh David lagi belum berjakuk ngosidak. Goliath mansang kemua hari bala orang Filistin. Lalu nyakap orang Israel. Bakal selama. Bible madah ke? Lalu David ningo ya. Haleluya. David ningo Goliath menjadi. Orang Israel kebukai apa? Sama ningo Goliath. Semua sidak sama-sama ningo ya. Tang reaksi David lebuah ti ningo jakuk cakap Goliathnya. Lain lagi aringgi balas dadu Israel kebukai. Nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu. Orang sedadu Israel yang takut. Tang David tak. Ayat 26 nyebut. Lalu David nanya bala orang ke semak ya. Namau tai ti dekat diberi dengan orang ke sebunuh korang Filistin tu. Lalu melepas korang Israel dari pemalu tu. David terus terang menjadi nama perayas di dekat di break dengan orang ke ngalah ku Goliath tu kuya David kompu perayas pemenangnya menjadi ia nak berniang dengan pemesai Goliath laban batik ia dalam din nanti grace Allah telah ngeri kuya ia gerinti menang berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu Allah telah tidup ku David itu bub kudus nyebut orang kapir tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah Ta'ala tidup ku David balas dadu dia lalu madah ke David nama perayas dia dekat dimpu orang ketubunuh ke Goliath berani amat orang kapir tu nyakap balas dadu Allah Ta'ala tidup ku David dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya balas dadu Allah Ta'ala tidup balas orang bukai nak nemunya semina David dia nemu. Laban David nak meniang dengan pemisai problem sidak. Tang ia fokus pada pengasih Tuhan. Menyadi. Namo kini utai tidak pedak David lebuah hati bertunggak dengan Goliath. Namo kini penanggul penekul tinggumpang bermua ia. Goliath. Gerasi Goliath. Bakal tidak pedak orang bukainya juga. Hantu gerasi. Nadai lain. Nadai nilai. Tang David nak meniang dengan masalah ia. Ia nak fokus pada problem ia. Lebuh David merniang ngagai gerasi Goliathnya, ia mendak munsuah ia orang Filistinnya, uliah dialah ia. Bukai gerasi di pedak ia. Tang ruti. David nak ngeruniang kejakuk cekap Goliath. Ia nak ibuah kejakuk keriak munsuah ia. Tang David ngeruniang ke Goliathnya, udah garian-garian mati. David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri babangkai Goliathnya. Nerima prayas ia. Nerima pingat. Demo berkat. Laban David madah ke? Siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah Ta'ala tidup. Menyadi Allah Ta'ala kita hidup. Mesti ke kita itu. David mai Allah Ta'ala tidup ngagai penanggul penekul sida. David nyerah ke penakut ngagai pemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah Ta'ala tidup. David madak penggerian ngagai penguat ia buat pengerindu Allah Ta'ala tidup. Allah Ta'ala kita hidup menjadi. Nya Allah yang boleh nengok kita. Nya Allah yang boleh nyaga. Boleh melindungi kita dari semua bahaya. Nya Allah kita boleh berpangai baya. Laban ya hidup. Kita boleh berjakuk, boleh berandau nguya. Tadi kita nengok David madah ke Goliathnya. Orang Filistin tindak ditutus. Orang kapir. Orang kena dari kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Laban kena pengawak tutus tu deh. Tialah Allah Ta'ala ngagok sempekat yang orang bangsa Israelnya. Berengkah hari Abraham, nyentuk ngagai meja Jesus diangkat hidup baru. Lepas ngena adat bertutus tu, nyok tinanggam sempekat orang Israel ngawalah Ta'ala tidur. Jesus mpupan, Maya ayo baru umur 8 hari. Jesus pandai tutus bakau orang Israel ke bukai. Laban ia hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Jesus merik darah ia bakai organg. Ini pan macam darah menjadi, ndak dikenal lagi. Laban darah Jesus bergaul lagi dari semua darah tibisik di serata dunia itu. Lalu kawal sempekat kata dia tahu, ditanggap mengenal darah Jesus Kristus mpu. Bak pemakai Tuhan, main nyambut sakramen, Jesus medah ke guna darah ia. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel. Udahnya Jesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah ia udah meri terima kasih ya. Ia nyuak ke mangkuknya ngagai sidak murid ia. Lalu ku ia berjaku. Hirup tuk semua kita. Laban tuk darah aku. Kena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala. Haleluya. Darah Jesus saja tinanggam kita bersempekat baru Allah Ta'ala. Ukai darah jelu. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri turun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Lalu ia nemu semaya Allah Ta'ala-nya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari ke ia. Laban David nemu Allah Ta'ala tidup dah ngari sepiak ia, nyalai ia berani serta kempang, berpangai bersemaya Allah Ta'ala. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 bagi 7. Ti nyebut Tuhan dekat ngasuh munsuah penyerang kita Allah laban kita. Munsuah dekat nyerang kita nengah siti jalai. Tarari-ari kita nengah tujuh bengkah jalai. Tertinya munsuah lah. Pepar sida lari. Helter skater. Burak sepok kaki sida. Rari Allah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan. Nadai ngecau, nadai ngawak. Siapa ke munsuah ya? Kok kena singa ke? Kok kena beruang ke? Kok kena mensia ke? Penyakit atau ke penyuntuk ke? David nemu diri uleh ngalah ke semua tanya. Laban dia nemu diri besi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Ngau Tuhan ti hidup. Bible madah ke kita pan? Bakal David mega. Sama peturun Abraham. Laban kita udah harap ke Jesus Kristus. Tetap moga udah ngaku Jesus jadi ketuhan dan juru selamat kita. Semua kita itu udah dibaptisor. Kita dia itu udah diambil Allah Ta'ala jadi kanak yang pu. Lalu Bible mendah ke kita itu peturun Abraham. Ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisik kawas dan pekat dengan Allah Ta'ala di hidup. Ulih darah Jesus Kristus. Amin. Menyadai. Bab perang orang Israel itu. Tak siapa-siapa pan keberani mansang laban Goliathnya, menang gerinti menang megang. Laban Tuhan dah sigi ngau sidok. Semua sedadu dia, sama bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Bakau David. Laban Allah Ta'ala nak berpilih mata. Kuribai, God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David laban dia rindu lagi ke David. Ndak. Tan Tuhan nyukun David, laban David percaya ke Tuhan. David barap ke ia ulia. David berpangai ba ia. David barap ke kawas tempekat yang ga Tuhan. David ngagak ia nyadi betul-betul Allah Ta'ala. Haleluya. Asuh majizah nyadi Allah Ta'ala bagi hidup kita. Tan kita yang menyadi, mesti kau ngecek diri mpo. Bani ndo fokus kita. Bani ndo pengharap kita. Dini ndo fokus kita ngelama tu menyadi. Namau tai di pedak kita buat mua mata kita ngelamat tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang agai masalah, agai penyakit, agai pemerintah kita. Kati kita tak selalu lagi ngigak utai ti negatif, utai ti jahit, hari utai ti positif, hari utai ti mana. Jampat lagi madah ke dari mpun dah uliah, hari ti ngakuk dari uliah. Jampat madah dari Allah, hari ti madah dari menang. Ni bagi ya. Taukah kita ngenak pengharap merni yang agak regang? Berpangai berkawal sempekat kita ngau kuasa Allah Ta'ala. Ni pengelamak kita menjadi. Udah nadai berandau. Udah nadai ngasuh Jesus nemuai ngagai kita. Ngasuh yang nuluang kita. Ngasuh yang nyukuang kita. Ngasuh yang ngangkat ke kita. Lamak dah nak? Nadai ngawak. Nadai rau. Lagi besi peluang. Laban lebuah kita nguyang kepikir undian kita ngagai kawal kita ngau Tuhan. Nggak sempekat ya. Haleluya. Semua tai tindak manah ti bisik ngelingik kita yang lama tu. Tau bertukar magam-magam jadi.
1: Betukar manah, betukar lempuang, betukar bergol. Bisi miracle tau nyadeh ke? Nanti kita ngubah jalai kita yang muda utai, ngubah cara kita berundiang, ngubah cara kita muda Allah Ta'ala. Uji muda utai nyalai lagi hari tidak pedak orang mayuah nyadeh. Uji muda utai hari sudut lain. Orang bukai, gerijau bukai nusui cara mensiaw muda Allah Ta'ala. Sidak ngasuh mensiaw datai ngi Allah Ta'ala. Tang kita, kita nusui berkenai ke Allah Ta'ala muda mensiaw. Berkenai ke Allah Ta'ala udah datai ngi mensiaw. Lalu nyelamat ke sidak. Dia tahu, bak dispensation of grace tu. Kita muda utai hari kacau matau pengasiah. Lebuh balas dadu Israel muda gulaya. Sidak rarawah nyebut, pedok kita pemesaya. Sepo kuliah ngelaban ya, kau sidak. Nang aman, munsuah sidak nak besai. Tuk mentaliti nyerah kalah tu nyadi. Pikir rundiang ting aku derimpu nak uliah. Tak lebuh David mendak pemesai gulaya. Sama mesai tidak pedok orang bukai nyaga. Tak David nyebut, nama prayas tidak dempu aku lebuh aku dah munuh gulaya. Kau ya. Tuk mentaliti orang ke selalu menang nyadi. Menang basmutai. Ia tidak mendak dengan pemesai problem ya. Tak ia mendak dengan pemesai prayas di dekat dempu ya. Di dekat di uliah ya. Di dekat di enjoy ya lah. Laban nang kau duit ti aja jalai kita uliah mendak problem kita ya di. Uliah dia selesai ke? Tau kena uliah dia selesai ke? Bahaya tau keberga. Kau kengai. Pilihannya berpanggai bagi kita. Laban jam kita itu nya cukup. Nyalai kita nyambuan cerita David ngelaban gulaya untuk minggu baru. Okay? Minggu baru tu lah, kita berkongsi ke nama penyadi pertarungan antara orang Israel tiba perang laban orang Palestin berlebak elah. Allah Ta'ala nyaga, Allah Ta'ala ngintu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merekat ke semua pengawal kita. Lalu jalai di tengah kita, dia gagak ia besar serta lurus. Ngambil ke kaki kita ndak terpuruk, ndak terpilu. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
1: Ba Y FM
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningal, bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin untuk Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali tu bala peningat semua ku dekat bercakup ke senentang akhlak ti mana serta engau azam ti mana. Tiap tahun baru hijrah banyak orang yang masang azam untuk ke juluk hati tik baru. Tang juluk hati tik pemaduk berguna ke benar ya bala peninga. Ya ingat miki akhlak enggak ulah diri ke tempo. Akhlak tik mana ya ukai seminak nyermin ke keimanan siku-siku orangnya. Tang megak dekat nyadi ke kebuah pengelantang dalam kandang mensia mayuh badunya tu. Akhlak tik mulia ya oleh ditunjuk ke arif pengawak tik mudah daripada kita ianya bakal contoh ya lebih maknya berjakuk dia tadi kita berjakuk engkau jakuk di siru serta basah di tinggi kita berjakuk engkau orang tuai engkau cara berbasah ke orang tuainya lebih maknya kita berandau engkau nolong orang tak berguna ketolong hari kita nyak tadi contoh tak paling mudah di kerja kita kita akan tunjuk ke akhlak tak mulianya jadi buat dunia kemarin hari itu kadangnya ada bahasanya tadi nyaun ada daripada kita lagi kelebih lagi lebuah maya bala mensia mayu hantik berjakup bermedia ramah tu nyak tadi bala peningat semua tahun baru tu nang sikit patut meh kita nyadi ke peluang tu kena kita mikir cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai jadi nuju bala nembiak rebak baru megak berbahasa kape indai enggak bala pengajar segi ulah ti amat dikemaran ke serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaallah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita aramih kita bala peningan semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikir serta ngadu ke pribadi ulah kita nyadi mensia tak lebih mana lagi hari ke udah laban pemansang bak dalam mensia mayuh ya berpun hari siku orang tak berakhlak mulia enggak penuh basa tik tinggi wallahu alam nakak tu dulu kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah bertemu baru kita masa dah kita tik dekat datai bergulai ba YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. J jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.
7: Maka selama pukul 7.30 lemai telagi peninggal kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tanya kita sama belak mending ke instrumental sampai semina duduk berimai.

Selamat malam, Peninga. Diatukan menabur ke Berita Lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik dengan penyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek memansang. Semuanda dalam sitak konsel negeri Daro Diato sudah disediakan dengan kuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berplasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegap sokong penyerakup antara rakyat yang sekedar hari kebuah, Sarawak sudah mujur berjalan ke Maya Bengkak agenda pemansang serta boleh nyungkap penatai pemisi menua tau. Premier Dato' Pendiri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujung ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penkerkang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sukung, Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur, ngalih hengkai ekonomi hijau, ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak Arim Nuatok, serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi Enggau Innovation. Ya mansur ke Jakutuk buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Buat program tu yang berkat udah mendar ke pengawak ngagak masjid, buat skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK, tik mungkur kampung Lemang Pek, kampung tengah ngau kampung Pantre, kelimpah hari mendar ke projek ngagak jalai ngagai sekolah SK Lasa. Sitak Konsel Negeri Daro Diatu udah nerima mayuh projek pemansang infrastruktur ti udah nguntung kerayaan. Kawan Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kenyau hari 13 hari bulan 7 tetadi ti ngujung ke orang bak kandang menuanya nyau nak agi berpangai bak inyen api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemendar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngogen turun pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karannya megah oleh nyap ngelimat belanja orang bak kandang menuanya di kediatuk seminat berbayar kira RM50 ajak enti dibanding kengau kira RM500 sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tau. Ia mansut ke Jakarta buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi Imadah ke jalan dari Sungai Pasin nyentuk ke nangga semah di sadan dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalainya ulia mandat ke pejalai orang ke Daro ngagai 15 minit ajak nanti dibanding ke ngap pejalai 2 jam nanti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebakar Dr. Safi'i marah ke pemansang nanti dipejalai ke dalam sitak Konsel Negeri Daro ulia nyap ngelatih kagi ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti ulia diperhati ke ianya pengawak berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subah ti mujur ngangkat ke pengawak penatai pemisi nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantuk orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki pengawak penatai pemisi dia macam projek megak sama bisi dipercalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus RM15 juta ringgit ti bisi nyedia ke 90 itik lot undur jual. Ungkup orang ting lama tu seminat berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau sidampu. Sama bisi digagak ianya projek ngangkat ke library Daro jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalai ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mint ngau 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemerhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berpelasar ke perkara ti benar atur kerentang serta setimbang kelimpah hari ti ngira pengelantang mensia mayuh. Tok dikena nentukan media tau meruan jadi kaban strategik perintah company luar dengan Mensia Mayuh dikena niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami makalemai ke diatur berserimbai dengan hari pengarang berita nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan om media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Kita diatur benar mendiangkan berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Dato' Benua Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas Endur Raban Media Bergaul berkongsi penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ketuk endang dikena menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi Endur Gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak.
Ia mansur ke Jakarta untuk buat pengawak nur nutup gempurut media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Berkawal dengan SMEC, Datuk Abdullah Saidul mendah ke format gempurutnya dekat majak di Kelati kengenak pengawak tingatur mayuh agi kerja jurai enggau pengawak pemansang kapasiti. Tuk dikenak ngelati kagi ikas profesionalisme raban media ngambil ke setipak enggau pemansang teknologi communication enggau media digital. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pendustri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisik ngonguluk pengerami makai ke Diatur Nyurumbak hari pengada ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisik datai ianya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Sama nyempulang Tun Pensri Dr. Wan Junaidi, ianya sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngabiniya Datuk Dayang Morliah Awang Daud. Pengeraminya kediatur bagi Istana Nurul Iman, sama megat diguluk Bala Kaban Belayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menua Luar, Urang Terbilang Nama Ari Menua Luar, serta Bala Pengari Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeransi yang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebih lagi sidak tip guna ke rumah kemanah serta ulih ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsel Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mereka pengawak ngada ke rumah tip manah lagi nyak ukai seminar ulih merik penglikun ngagai bala penerima tak megak merik penglantang dalam penghidup. Nyalai bala penerima tu dikarap kagi ulih ngambil peluang dari rumahnya, nur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia mansur ke Jakarta tu bab ngawak nur nyerah ke rumah PPRS ngagai Muhammad Fakri Fasin dari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dikaturit agik ngemata ke pengawak orang keudah diberi lisian ngigak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nitiah ke atur keudah ditetapka. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Emran pada kesudah lisian dikeluarka orang keminta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik berkaul ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngigak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedak raban orang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang medah ke perkara tu patut diperhati ke ari sukup profesional ke dikenak nyaga pemayuh bayar ke udah majak nambah di menua tu. Enti belalau ke pansi SFC, pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu, dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut, enti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10, ngagai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi mansur ke Jakarta untuk ngagai RTM di Kuching. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Penegak politik enggau penyerah ke rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua andur dalam sitak konsol negeri Daro dia tu sudah disediakan enggau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berpelasar ke perkara ti bendar, atur kerentang enggau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun

World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PL

0: Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih Hibnia kita kaki mengkapulai sejalan dengan kami bawa sadar lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai untuk peningat. Terima kasih ke penduduk kita kita ke benung kan tadi baru dah ngintu diri bergulai ngerti sebilik kini tak ke benung dia nantu jalan berbaik ke kereta tak ke benung kawak kini engkanya kawak shift kini ke lemai itu. Terima kasih ke penduduk kita nah. Okay, terima kasih mengangai peningat kita ke bisik natai ke pesan rindu hati minta lagu yang mengangai nyapa aku ke benung kawak ke lemai itu bawa sedang lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana lagu ya bisik maya berpuru semua.

Cik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindam peningat kita ke lemai tau ya. Baik, salam lemai dengan kai Jessica Itan peningat kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan ko ya. Mana gaya hari kami di bau minta putar lagu Saya Warinta dari di Kuyang kena merindang kita semua yang kebunuh mendiang ke radio jam kedai atau kelebih ke balap minat setia YFM. Terima kasih DJ, sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemah itu Iba Vincent merah ke dirimpu bunuh mendiang ke YFM. Terima kasih ya Iba Vincent. Yang mereka selamai nuju Margaret Unci, yang selamai DJ kau ya Ari Sibu minta putar lagu Ari Gwen kau ya kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Davis Taylor Mary Ubun Martin ngau DJ Mpu ba YFN. Terima kasih Margaret Unci yang sikut gi peningat kita ke cukup rindu mendiang ke YFM nah. Lalu peningat kita ke sekali tu peningat tucum selalu sok lemai DJ sok berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih tucum selalu Monica Melia Bunga sok lemai DJ Rimiri sok lemai sok berjalan ke pengawak nujunuan hujan memesik kami di Miri ke lemai tu Juni Band sok lemai DJ sok berjalan ke pengawak gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita gayarinya nah hari peningat kita David Ikum sok lemai DJ Rolana sok berjalan ke pengawak. Terima kasih Assalamualaikum Reza Roker. Hai selamat lemai DJ ko ya. Alex Delta Vina Watavarau Ari Batu Nam Jalai Penrisen di Kucing. Selamat lemai DJ minta putar ke lagu dah kelak sangkai bati hari sandai ko ya. Hanya ajak ko ya. Terima kasih ya DJ sesama Alex. Pian muka sisi lekum MC nyapa. Selamat lemai dan selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Alice Spencer. Hai ko ya, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Buri Nyalu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak nuju nuan. Terima kasih Buri Nyalu. Pian muka bersih nyapa Luisa Jugi, selamat lemai DJ serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Richa Unup. Mana hari kami di di Tok ya Bak Jalai Simpan Semunjan minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi Diau Ketika Saya udah kemutar ke lagu yang tadi Bak Sada Lemai Jam Keterubah nah. Terima kasih DJ God bless you sama-sama Sendi N Sada Lemai DJ Sama Jalai ke pengawal. Terima kasih Sendi N Roy Kuang ya, mantai ke gambar radio ya nah. Sama Jalai ke pengawal. Mana hari kami di Suyaman kok ya jam kedah tu benung gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu. Okay, terima kasih Roy Kuang, Agnes Inerubin. Berita hari kami di Miri Lemai tu mana? Mesti awak tu lagi tahu tebah lagu Ari Anderson ngalai brain nanti kena merindang diri empu. DJ empu berjimat pulai lagi ngarap ke gerai belama. Terima kasih. Kalian temui MJ selamat lemai DJ RG tugas Mbak RDM Kucing. Terima kasih. Kalian temui MJ. CMS Fred bisik nyapa. Hai CMS Fred. Ini tinggi. Apa ni kita di Betung. Sama berjalan ke pengawal si saya mana hari kami di Tok. Ya. Terima kasih sama-sama ini tinggi. Anit kita nawai muka bisik nyapa hangat nar gak sehari itu bisa panas ko ya. Terima kasih DJ Meruan Gerai Belama amin Andrew Jai Masing hari di Miri mana kelemah itu salam menuju semua kaban FB ngau kaban WhatsApp ngau semua peningau YFM ke lemai tu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ke ya Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum muari kami di Limbang nganti ke Labu sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah. Jadi ke sekali tu Ari Rini Sabai selamat lemai DJ nanti bisik awak minta putar ke lagu Ari Winnie Albert lagi ke ya bisik ganti nuan tipsi awak ku nebahnya lagi semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi jadi bisi muka nyapa mual landa starly mami abah
Piam kat Sindon ED, selamai DJ minta putar ke lagu Melikai Pengerinduk Ari Igun Terni. Udah tebah ku lagu yang tadi. Nah, Sindon ED, nuju dirimpu ngau peningau YFM. Selamat lemai DJ Ari Apai Lambai, sebab jaya kemawak. Terima kasih. Lina Bugis, Ari Johor, minta putar ke lagu Ari Angela Lata Jua, ingat-ingat lalat, kena merindang, sidak sebiliak ku ya. Piam kat di Johor, kelebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Midan dari Pakan lemai tu minta putar lagu Ari Rambles Walter Puntan kena merina dirimpu kaban AB Shasha Manda di Sibu ngau semua peningau YFM ngarap ke terperindang meh. Terima kasih ya Iba Vincent sekali lagi nyapa ke lemai tu mandah ke dirimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih yang peningau semua kebisi mendiang ke YFM tipsi awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipintak peningau kita ke lemah itu. Tantang je pihak kita pindah dulu dengan lagu Ari Sandai Liung Udah Kelak Sangkai Batis. Dua temdian ke tanduk program Randa Pemansang.

0: Selamat malam ni ya, Dato' Kemir Mat Tamdian ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bendung.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita lagi mending ke program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau enggak aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sambil lemai bagi pendengar kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemai tu. Tajak penyia tadi enggak balai baru datang hari Sibu terus ke Kuching neh.
1: Oh.
0: Oh, sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Oh. Okey. Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu, kelimpah enggau pengau tuan pu. Benda tu laun, kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari. Ini maya aku baru berdiri ba sitak pelagus. Udahnya aku megai ke sitak pelagus 2 penggal. So udahnya baru tahun 2011. Udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lubuan tu, Namo Jo. Udahnya aku berdiri baru ba sitak parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke hari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk, segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban.
0: Nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu sigi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nemu aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Ya lai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku oleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakau bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada nanggul eh. Laban dengan lama tu selalu muda media rama YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nak ada yang tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala menyuh kaki ni dengan problem kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu yang kenang agai sitak ke di Peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di Peganuan berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh yang nguan Parlimen ke di Peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now, kawasan parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Now, nanti kita ke banding pemesai ni Abbas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size.
1: Size, ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Julau, kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, terima ke narai nerima sijil, yeah, lah. Ya. Tu kawasan Julau lah.
0: Okay. Hingga peningkat kita ke lemah itu, bisi ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita, jadi itu biar pengari rakyat kita kemendingan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai Parlimen Julau engka yang berhormat Datuk ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sitak Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisik.
0: Mm-hmm.
1: Pakar kita mainnya berdau bisik main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ini lagi bisik isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa Julau. Dan Julau ni selalu nadai mesin tu selalu jahit siti. Nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Sudah ni apa area pakan sebenarnya tu nadai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isu ni sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah,
1: ngau isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisnis city, ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, portable container system.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisnis dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di Pakan ngau kagak-kagak di area Julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi opis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisik nimbunnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi ngena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Yeah. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tema kita sebenarnya ni.
1: Aman.
0: Okey, lapan kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Dunia digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukan hari handphone aja, dan sudah pun oleh bisa satellite atau kena parabola oleh nerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah bisa beza dari jeman kelihat ke jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat Sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah tu lah banuan.
1: Okey, jadi selain ada ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Ya.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sikit bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu mayu lagi rumah panjai tu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari Google internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Ngau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat aja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita pada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu benda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Ngau laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Mai lagi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Siti sekolah suba, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Suba bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasal Julau area lasi atau area Pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Bantu ke orang Indo ke sida atau gagal kraft tangan. Soft skill utanya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bakal MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bakal ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya. Ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sida ne.
1: Oh, ya, meh.
0: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu, yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu, laban kita bisi kaban parlimen, okey, bakal nuan pu, tentu mega nuan tu jadi jematan, mai serbana hari rakyat Julau ba Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan, aku dah kalak dibai nuan atau ke dibantai nuan ba Dewan Parlimen tang nakak ketunya lalu bedah bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisa stesen minyak pinam aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngai ke area Julau awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat nyak kepenting ngai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuota sendur bala pengajar bermalam
1: ne.
0: Tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berumat Datuk. Tadi dang lansam imit tang kita nemu rega lada sigi ya bisimaya yang nurun bisimaya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya tapi enggau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke muka tanam jadi bak penemunuan yang berumat Datuk untuk secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat kanya uliah nanam komuniti bukai utak tanam bukai sebab penemunuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 berkenyam eh jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi tak ada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu sudah stabil sudah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nare untung mayo tang lagi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo lagi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Kalau aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik bayar break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nare update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah jauh nurun dan orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu dan nanti sida bisa maya bantuan size pe aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah
0: ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni ngambil ke sedak ke sikit yang meran pengawal lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban
1: lebih
0: bakat tu ada nanam lada aku dah badu nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: aman
0: lagi beri ngagai orang ke sikit yang meran tanya lah
1: betul
0: tengok ketanam tadi kita dah kenang tentang pengawal pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana bisi palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sitak julau jadi semua itu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuai luar datai ngelantang kati ke menua julau jadi bisi tak kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Putai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Ngau kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakuk bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan baju lau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisa ke gagal, bisa giga orang ke hari semenanjung tu. Ngajar ngajar silat. Bakal kita empat lama bisi ngajar silat gaga clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari itu silat oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua.
0: Mm-hmm.
1: Mesti bisik sitik kedai, kita mesti bisik sitik pusat latihan.
0: Yeah.
1: Untuk ukai nama tu, sitik kebantuan pelancongan, sitik kebetahan adat kita.
0: Yeah.
1: Laban dia tu aku muda orang biar tu, mayo sila tu, nanamu lagi gagak buat kumbu.
0: Yeah.
1: Nanamu sila gagak, nanti dia tu, agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak bari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya?
0: Yeah.
1: Jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datai, sila pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tour guide dia tu, nanti sila kak gagak khusus, sila kak berlesen, aku nemu sudah belajar apa kucing.
0: Yeah.
1: Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan.
0: Yeah.
1: Dan aku bisa memohon bisa hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar.
0: Yeah.
1: Angka nanti bisa subsidi bisa bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayogi orang boleh masuk. Laban kedegal ni ama, bisa ke orang sida nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore.
0: Yeah.
1: Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru rumah, oleh ke sida narik tugas. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat.
0: Yeah.
1: Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilihan julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
1: Engal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan.
0: Yeah.
1: Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu.
0: Yeah.
1: Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida meli mas wing. Meli mas wing tukar nama Bono Air. Dari tujuan sida gagal utanya penguannya lepas sida tu kan mai pelancongan direct hari ke luar negara, nebo melalui ke KL, terus darai ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu.
0: Yeah.
1: Nanti orang kena bus tu, hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini, ngetu bas Betong, tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai, aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisik to area keaman hutan to mayo. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu nak kalah sida mendak hutan tu oleh mendak hutan bahasa Sarawak.
0: Ya, sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul amat. Hutannya nak oleh dipedak di luar di tempat-tempat bukai tu.
0: Betul.
1: Bahasa Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Iya. Tebal lagi nyamai gak oleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih julau nanti sama utanya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang bapak datuk. Okey, jadi balap ninga kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninga ke program kami kelemai tu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam kami dua berandau datuk lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tu nya nyadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nampak baru Randau. Bergulang dengan temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Lamanya ke hari ni dengan kami secara online mega, okey, RTM Klik tahu ke ngena My TV kita, okey, tambah lagi ke malam tu hari ni dengan Randa kebulan kau temui ke di kanau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena hari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now, kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now, kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa WISTEC, bah Sabah dengan WISTEC, bah semenanjung, banting dia awak ke orang biar itu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bahkan ini ke sudah gagal perabot, bahkan ini sudah gagal latihan itu.
0: Sehingga nonton bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: ekspor ke promotion lah ekspor.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board. Net isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piam enggak. Biasalah penguat kita memang mesti cabaran lah. Okay, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Bak tangguh nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Bak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar di pari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: apa khusus STEM. Saya ku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63
0: nah, yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke mansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau ninga program tua ke lemah itu dalam program kita hanya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang oleh mengenai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerja nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik duetik pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Dan kami tu mesti buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisik setiap tempat buat serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku buat serikai. Lepas area serikai tu semua ke area area pakan. Nah, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngagai serikai kembali barang semua. Jadi yang mai kesida nanti oleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi ke rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Engkau sida ya bisa utai ke di tanya, okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Oh, nanti ya ba ofis yang berhormat Datuk, engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okey, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sibina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana dari rahsia dah dikunci yang kau pendengar manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang kena tai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Aturan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti katakan gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagak tahun lepas mesti ke kita gagak ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fun Run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisi hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. aktiviti, ada ngawa semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jauh,
0: ya?
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas yeah. bajet nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan

0: Mayo laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
1: Iya.
0: Yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayo ke Indo orang ketuai ngan orang kebiak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngan sida ya meh. Aku muda biro wanita dia tu mayo aktif ah. Sida dini-dini jalai ke function tu biro wanita tu. Sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida ari ke aspek aktiviti ngau ngau craft tangan.
1: Okey, angka bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku lega gagak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni ayolah kita ngatur programnya ngambil yang mujur di berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih julau. Ni nemu kita sama bekerja sama. Kita ngemansang ke pramu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita nya jadi nyata lah.
0: Terima kasih.
1: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temuai menua kita seronok itu terbalik kita ya sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Datuk, aku kira ke beri peluang agen wan beri kira ke naden tu laun beri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak periman P209
0: julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak, harap ke rakyat semua bungulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku utai ke penting.
1: Yeah.
0: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sida tu bisa boleh hasil ke Mayo. Kau sida tu semua gayu guru gayu namai tentang senang sila lindak. Tuan menoh.
1: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan terima kasih ya ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuali yang ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang hormat Datuk. Jadi terima kasih ya Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu ke menudi ya yang hormat Datuk
0: Berkikis bulu betis tu.
1: Lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
0: Oh.
1: Nggak bala tu air rumah.
0: Rancar tu.
1: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Ying Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai, sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapak panang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah bala kaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami itu mega ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerindang malam kita. Lagu dari Juya Ya, Ngapung Lalu Aku. Selamat malam guys semua. Balik kita ke malam tu. Terima kasih megak ngagai Rolana Gilbert. Udah bergulai ngau kita bahasa dalamai. Bapak pemerintah malam, kita bergulai ngaku Min Meliza Rayo Nari Diato nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi itu program kita lebih lagi bawa FM nadai mayu berubah ungkup ke malam tu ni haba jam ke terubah tu lagi urung pukul 9.30 mai kita ninga ke Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam bakal selama mega andur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tandu program ke dikeluar ke Sharon Ludan. Hanya kini kita sar itu. Bak jam ketiga, kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa. Akhirnya ketujuan program kita ungkup ke malam minggu. Kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/7/2026. Jadi terus menang kita dulu. Ngau Siti lagu dulu ni. Udahnya kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

0: bertemu baru kita malah lalu air ke sekali itu ucau. Alah kemalah kita semua semua baik lagi. Sebab ayah ke lansia ingat kelebiok lebih ake maya hari tiga. Nah tahu nah lansia pendiam kita ingat kelebiok ucau. Ya bukan lama dan ucau. Lama bapak klaim lana luar itu ukai semina ini balang kita tu nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tau dan cerita ke di nusi ini kita tau ke sekali tau tau jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari balang inok lapi yang kedekat di kunti yang jabutnya ya nama utai nyari nyau jauh. Alam kita minyak kerana ruai ke sekali tau ianya jamut hero. Hei, wae jamut nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari, mak rumah penjahit terumam piting tembawai kenyu.
0: Eh? Nama biji yang tu tanah raya ke? Napa tuan biji yang tu diulang jabuat? Patuan gak lapan buat jabuatnya majak nadai? Heh, engkau nak ingat aku kini. Kembali nak ingat beli biji yang maya ke pasar sekanya. Eh, biji yang pu panak lah beli. Aduh, jabuat mana? Masa boleh beli, pancuat boleh beli. Hei, aku luar-luar jambut tu untuk nganuk aku. Dan nanti nak berbicara yang lagi. Nak namai ke utai pakai. Eh? Ni jambut. Nadai ayam sepuluh pagi tu. Ayah sepuluh nadai. Oh, jambut. Jambut. Nah, kini jabut tau seminggu-minggu tu banget nak melalui rumah. Jabut!

0: dah buatnya banget dia buat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget. Ini yang dia biar. Oh, jamuan. Jamuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini, oh ini nama utanya aku tu. Aku kira main aku tu. Enang gue bakangau-kangau dulu. Di nyamunyi rusak tercabut tanda waktu. Bakangau kuaku ada tadi. Pada aku lagi dulu nih. Lagi kuaku. Aku kira aku tu bermain.
0: Eh, namanya wak kenali ya. Mulai dulu. Lagi aku pula seperti yang dah lagi. Bangan nak ningas sekali. Dia tahu. Bangan entah mah burit duduk abang luar orang ni. Nalai nyebut rumah diri empu deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Eh, jabut.
1: Eh, ngacau dia tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi dengan aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okey, hantu.
0: Ya, tu duit kena lim-lim bician. Abi ya bician tuan, mu dek. Ah, ini dia tahu kan nyu mai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju ah ya. Ana meli kue abi-abi ah. Nana belanja ada pergi lah. Lagi dia nyamu mai yang baru jambuan. Ana mungkin nyamu ada jambuan. Ana memuat dek. Ah, ngak busuang mu dek ngelapan bulan tuai. Alah dia beli ketua biji yang dulu bahkan dia mengeluh. Nah, anda berjam-jam deh membeli ke biji yangnya. Oh, udah beli biji yang lu pulai, mu deh.
1: Ah, tu beria ini. Belen duit tu lagi. Kena aku mulai es krim tu lagi. Anang nanya ke aku lagi deh. Upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku malah tadi lalu ah ya baik pulai. Hei, anak mahu muka pinta le. Lalu yang kena le sekolah pergi lah mu le. Alai, jambat lagi le ngalau nak makan itu atau lagi.
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai di magang lo pepak ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku lagi le. Kak nyambung di tiang baru koto ngawak nak lepiangnya. Bajik ni nemu di ni. Aku takut kemai kebira di sini tu. Laban pemajik anak lepiangnya.
0: Eh, ucau. Agi imit udah kak berpangan. Agai, nanti besar nak nemu agi ku. Puah hal ini dia tak digiga oleh inok apa yang naik oleh inok. Nemu dek? Nak ngipak keliling pu baru pemerai satu tu sen miak biar tahu
2: sejam udahnya.
3: Sangau, oh sangau, dini dah ngau. Campak sangau pansuat deh. Dah ada orang begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut labuh pariat bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh sangau, dini no deh sangau.
0: Jabut. Nama boleh jabut berkenyak. Namanya tadi ia berluai sila lapi yang dia bermain warna lapi yang dia kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke muar rumah nyakian dia. Ni berkenyaknya tahu labuah dalam palian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benar begau kita serumahnya dien. Sedua anak lapi yang nyak pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku bawa bila ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat ke aku? Nyak ke tua rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tua ngesah sedak ya kian.
2: Andak lama udahnya.
1: Okay. timpang peniau mak tu kepe mak kata incuat mak tu lari ya ke rumah ngaya aku tu timpang peniau ya ke rumah nada bini aku nanti kaki kata nyok patas piak elak nyok okio nyadi aku tu
2: Unyor kaki dia nyak. Unyor kantan dak de lolo. Unyor kaki dia papa palau betih adanya. Uji ku lolo.
1: Oke. Pedih banyak di rumah, pedih mai tu. Unyor tu no uli angkat tu no uli. Debin ku ketu no uli kaki tu. Ayak di rumah. Pedih mai tu.
0: Ye jamu nama mah pengawak dia punya nyak berdei aneh banget mancal bebahin nyak menyau labuah ke parit nyak berapa kali aku udah ngajal dia jamu aneh mancal age mancal selka aja kau kuna dai memasuk pendian dia jamu selka aja lah aku sawah dia munyi nama le nyawa lah aku munyi leka berdia mulai tau mea ah tau tak kengai aku ya pedak dia patuang tu pedak dia bakal nyona lah pengawak bukai jabut bak ceritanya nari melak muau ulang bukai jabut melak muau ini ngau day ha nak lama lah ini dan kau kamu kak kelimiak kelirik ngamik ke udah dia bakal ah ini dia nyari nomisi ah ngan ubat keliah dia nyak. Hei, jabu. Nak lemu ke, kena cara aku ngajar dia. Anak-anak dia kena muncul. Inai dia yang cuba ngebatuk ke lah.
3: Apa? Namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, kau mai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau, tak madah ke di, ukai rindu jabutnya. Labuh ke parit, lemai tuan mu di, ukai main, ukai bermain tau. Jadi hero jabut lemai tuan mu di sanggau, ngai ke di nan mu.
1: Amai gak ini tu, ih. Aroh dinya lalu nanti nemu tai dinya ini sepatutnya di tau riga-riga ini sengau lubang itu orang dia boleh coba aku tuh nemu di aku tuh udah nyari Superman udah nyari Spiderman nyari roh aku nyelamat kindo darah nemu di anangka nganganau aku sebarang di ngai kedi temut mepar lebaku lagi.
0: Hiro nama anti labuah kepalitnya, ah? Hiro tai mayau nya. Akai bayiro ku tai de jabuan. Eh, jabuan.

0: tituak. Nama agak temeram meda tituak besari-sari dalam belia. Namu di ucu di jaboto baru dah nangkap orang tejaik naban kana lapiang. Kak naban kana lapiang. Jadi nada jabot tadi kemudah kede udah menye. Nyadi genselan nana lapiang. Namu di tusi kede dia. Cerita kede dia di jabot. Tusi kede. Ngambil ke ini dinya nemu. Lalu nada nemu tai ini ditau.
1: Namu di tadi ini ya tahiro aku tau nyadi hiro tadi kenok kede kenok akunya. Namu di tadi di kengsel kumli biciangnya lalu biciangnya tadi lalu ku simpan dalam kane tancut tak kena kumli sekelim ngagai ini jilap. Namu di tang maya kami dua anak lapiangnya ngagai kedai ini jilap tadi kami dua bisi tepedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nyak namu di bak mua jalai ngagai jalai besainya orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian putarnya namu di kaita pusian-pusiannya sepusian ko ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami dua kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayu lalu wah dini nak kami dua sepangai melai Belanda kita bona kia nak kami dua anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami dua makai krim ke beri lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapiangnya lalu tepuk kia dalam kereta kak datapan kia nemu di ini is it loud and clear ini bisa diningat cerita hero di to
2: nanya ni ada lapiangnya deh nyau menyetapan kurangnya akai parai parai
1: mesti lah ya nak ulian nabannya laban aku tu bisi tadi ya kat naban kecepren aku dini nya tau ya kak bebini giga lah itu bukai nanti kak ya kak naban di ini sige tau ini aku sige ngaso nanti di taban kia ambil kesidaknya ngau di asaita makap gunis om namu di ini anak lapiangnya tadi ini lalu terau-rawa kang lepas ke diri namu di ini udah ulit tepuk ke dalam kereta aku nadai pikir panjaya gai ngai kedena namu ini tangkat aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi tau mesai batu pengansak tau pemesai-mesai batu pedak dia kacah dia jalan ini tikau ku ngau batunya cermin sementar lebaku ni tepambar cerminnya laban batu tikau tadi nya kumbayalah ianya bujang rebak baru temawai kenyok tu
3: nah udah nyakati tadi jabut uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenyata tadi
1: lakinya tadi kemudah kedi lalu ngejuk kaku ngagai disi jalai nyata pelanti yang berpusin nanya nakonya tadi nyata pelungi yang angin nakonya tadi udahnya ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapiangnya tadi mayanya keretanya pansuot aku madak tadi aku lalu ngempang jalainya dalam mati kudian mati pun matilah dia ngai kede nanemu ngai kakita nanemu banyaknya dia penyebatan baru mato cerita yang kaya tekenyet ngai ke nganta aku lalu tepawah ketisi jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba ke bekut labu ke buah kena kurang dalam paritnya.

0: ako namo. Uday niya utay, niya baka singit magang kakaya ko. Akay ako, sige na muna dahil kay doon. Hindi na tagala na lapiang niya. Kapa ko niya. Hindi taban kay ni. Naday ako kiro kanya. May kadi na namo. Nakadi taban na dia. Inakadagaga orang ka. Gagak ka orang kelawak dinya. Aday makugagaw ka dinya. Nya.
1: Eh, dia nang boleh ada jabut. Nte urang abang kan ini ini leto. Siapa nyu mai kedai? Leto kan tak urang paham mimiat. Ha? Siapa ngau de sebili agai? Ah, kada na de to. Tinggal langkah tinggal aku seminggu. Ih.
2: Nasib menya aku baru datai tepedak ke keretanya. Besatup ngaku. Buat mu simpang rumah. Yes, mbak mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak bersatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya. Sama bersahup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak berkaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya selaki tekan neban kena lepian tadi. Sampai asai kumai atau sebarang mbak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tau.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
0: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pulu. Tadi ngakai boleh polis kin ke sida ayah. Ni, ngau apa inai lapiangnya sekali. Ya. Ngau anak lapiangnya tadi mah. Udah dulu kin ke sida ayah.
2: Jadi jabut tu ngai nyadi nak nitih ke balai polis kin ke nyadi saksi tang nganti ambulan detai dulu laban kaki jabut yang budau le lurus engka tepleku selau kini tepleku bai labuh ke parit tadi nah, maya ya ke ngempang keritanya tadi pamaga itu jabut tu nemu mai nyadi hero nyelamatkan api yang lapi yang
3: nya nyoba ke kes ke bisa nyadi ba kunci yang paling lama nya tu rumah bisa kita nemu ceritanya nak ke bisa siko nembi ando ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sida ya ba luar rumah sida nya aja nade ke bukai nya pan nyo ke ditaban ke siko lelaki ke nak cerita. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tu ya? Pihak sige udah kena taban nembiak induknya.
4: Ya, Iban Nuan. Namang berani amah ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama apa silaan naban ke nembiak berkenyak. Kena silaan nama kini nembiaknya. Eh, macam-macam utai nyadi kemayal itu banun. Nyu majak-majak meldunya majak nyelai kemayal itu. Eh, ilau aku jujuang kita ketua. Ingat itu latap kenyalik kurang, metaban kurang. Eh,
2: hey, sigi mayuah kan biak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya ngegetan nemu, sinbiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya banyak ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah sida minta sedekah berbelanja lain banyak punya tadi ya kinduun tadi bisik kerjual udah besain tadi ya kemin tadi tupi dulu banyak. Udahnya besar dah sosialnya di sundal anyual tubuh diri nya nanti di menua India dia mayo utai itu nya di menua luar dari Malaysia tu dia tu bedau ke tentu balatang nyoka berperpun nasaiko ha
4: apo takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain batengah laman tau ke jauh hari rumah. Aku kena tangkap orang jahi. Nama penyadi inti nyau kena kaki jari agak jabuah. Ha? Ngau dedek di taban kurang. Nah, aku selalu mendapat sebelah YouTube sebelah berita. Udah tangkap urangnya. Anak miatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada bikinnya jabut. Berani deh. Oh, jabut. Jabut anak nanti yang ingat aku deh. Udah tau jabut. Pernah yang mana-mana ke jabut kami tau.
2: Ya kena dengaku, ya kena bacaku. Kes ke di kucingnya. Udah deh baik ngagai kut. Lelaki kereka nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemari. Kes tu di tasat baru section 365 stroke 511 kanun kesiksaan laban nguji dekat naban ke orang. Tahu tetu nanti ia ditemu salah. Tahu dikum jil 7 tahun. Tahu ke ngau kum duit. Kenyak ku tetu. Ia hukum terletak perintah.
3: Nyak mekitai tajak pambah mua rumah. Anang mekitai tak berjimat. Anang ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Ngantik maya kita ilap sedaya. Ndua sedaya yang gereja. Naban kanak kitai. Mayu macam eh. Nyalai sama berjimat mekitai. Tajak pambah mua rumah nyajak. Kitai patut berhati megak-gak. Balak kereta kemansak. Dini kita nemu. Tumbuh naban kanak kitai ke bermain bak. Mua rumahnya.
2: Nya. Yang bulan datai. Baik kaya kejabutnya. Yang bulan datai. Baik kerengka. Kekuman sekali. Kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak. Baik sekali.
0: Oh ya. Terima peting. Okey. Dia tersingat. Ini ayat terima peting. Uji tinggal ku depan bulan tu. Mayu indah misi. Ngau tua dalam tu lagi. Kuda kak, bisa ini putar kan ambil gambar aku nya. Uyak kudanya dihiru, nyelamat kecepren aku nya. Indo darahnya, anak. Enganya di aku nyebutnya, lapis. Nya.
4: Ente bagi nyawa ketua rumah nyebut dek, bahas vital lagi jambut. Ya, gak lupa adik banget ngai mai, ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita niti tu deh sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
0: Ya, berkenyam cerita si dah abah tu mai kanyu lemai tu jauh. Kemula berkau lapan si dah sangau tu. Alam ke cerita yang nyari kelalau malah kita kebisa anak lebih lagi anak. Nalai takut ke orang ucapnya. Pernah kita udah nyari kemahal itu. Jampak amai orang mulia. Nampak kanak tidak. Ajar malah anak kita. Anak sengapa orang titi ya. Lebih lagi inti orang yang ada di kelala. Indah malah anak main. Aba muar rumah. Gak boleh taban kurang. Jai nemu kita. Sama gimana kita ucau. Jadi ulang ke ngeluk dirinya di sangau nensi nanggai jabut tuai rumah petir merini liben lalu bandun melati badai program ranarwa itu dikeluar ke menikah midi ya ada kesal kita ucau.

Selamat malam pendengar, datang kami nabur ke Berita Malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pogok ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Murshidi Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Mada anti nada integriti polisi ke pemaduk mana penbisik risiko ndak mujur dekat di pejalai ka. Penglemik bak pengawak tabir urus accountability ngau atur pengawak tindak lurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah ditanka dengan cara ngatur pengawak ti mana serta ari-ir yang ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisik accountability. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Datuk Murshid Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benung ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Nyadi ke atur dikenak ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ketikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus ti ngayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngemporok ke urung 300 ikut orang di mungkur pengari dari servis upis Perintah Sarawak, agensi dari Perintah Besai di Sarawak, Badan Bekanu Negeri ngau company bekawa ngau Perintah Sarawak, GLC berandau ke isu bekawa ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengkah guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta tidi pejalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak di mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin, madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia, seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikenak. Projek tu dipelabak tembok dalam tempoh setahun, lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasihat tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngamain di Miri. Pekitnya dekat ngemporuk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngah wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban raban orang ke ngambil bagi antik dibanding ke ngau edisi keterubah tahun siti tu kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripien Laman madah ke pekitnya diatur dengan kerjasama Gerempuang Badminton Miri ngau Klub Badminton Senadian. Pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah antik dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemari. Ya maksud ke jakutnya baawum pengarang berita bekawa ngau pekitnya di Amiri. Pekit tu ukai semina nyadi pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantu nyungka ekonomi menua tu nengah penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Amiri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjur ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawah. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri, ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

World Cup 2026 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Kena dibaik heli ke sekali tu anuan senawah bulan atiku kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulainya kumin nama pengawal kita ke malam tu ni peninga ganya kita empat tindu kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sari tu gulainya Sharon Ludan.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito, pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap, Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak bulih berarti jadi palan endur ngagak ukir sapek ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinyelaik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak jadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak bertapik dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap sudah mujur memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniau tik majak nyulut. Kedia tu peningah Sungai Asap bisik mayuah utai guna bakal sekolah, klinik, kedai pihak megap bisik rumah panjang moden ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak komuniti itu agik ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu berjalai ngambil awak berapa jam berjalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai ngau kampung hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara keturubah ngenak kereta, jalai ke pemadu suah, dikenak ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pecalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak ulih dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kita ulih ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pia megak komuniti itu agik ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, hasil pengelandik jari ngau pengawak tiba kawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tok ke rumah panjai. Rumah panjainya agik nyadi identiti komuniti orang ulu tajak pun langkar yang moden hari keudah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia tembuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningat sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peningat ia ngena utai ti udah dikitar semula bakal besi ngau perengka motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi ke lambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapi tu megat narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nilai. Lalu guna sapi dalam budaya orang ulu, sapi yang nyak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sape dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sape terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana serta ngelantang kati. Muzik sape suah dimain bak pengerami budaya, ngawak rasmi, ngawak pemerintang antarabangsa, ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna menggak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia menggak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukes minat guna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelai temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sape. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjaya tradisional, budaya orang ulu serta suasana tilantang, Sungai Asap keman ungkup sidak ti dekat ngelala penyelai budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru, berkongsi ngau kita palan kebukai. Ngau nyak, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri, mupo dulu ku. Bye-bye.

lagu Kedibai Linda Pengrindu Tiga Bulan. Ya, lagi merindang kita ke malam tu peningkat lebih lagi apa merindang malam. Kita ke Benung Baran tu jalai jam ke dia tu engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Alaban ke rindu adriba malam hari ngarap ke kita berjimat me lebuh bertengah ke jalai alun yang kaum bala ke driba bas kita ke driba lori ke malam tu. Lebih maya ke ngetu ba tisi-tisi jalannya tadi tentu ke bala orang Kedibai kita ngenak basnya tadi sama mega likun. Tinggal mega angkat bala peninggal kita ke Bukai hangkanya benua ngigak pemakai kini bakal malam minggu. Ya, ba ujo minggu ke bakal tu tentu mayu program tau ke aktiviti ko kita kebisi di gulu kita. Ba malam minggu. Ya, hari ke diperhati kaku di Bandar Raya Kuching. Nanti di pedak ni. Ba malam minggu ke Bakato. Nanti tunggak ke Waterfront. Sigi mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Jadi sekedar utai ke narit hati tunggak ke Waterfront ianya kini kita ke madah ni fountain ke tau ke disebut kita air ke keciang ya nah. Jadi air ke dan air ke keciang tu peninga nang ya di tebah nitiah ke rentak tau ke nitiah ke lagu ke di pasang tau ke di tebah. Ya, kebuah tunggak ke Waterfront cukup rami kelebih lagi maya malam ujung minggu bakato. Kita ke ngengkah ke kereta kita bak tisi-tisi jalai ngarap ke nak ngempang jalai orang Bukai. Bermega kita ke berbaik ke enam biak mit tentu ke bala anak-anak kita dijaga ngau mana ne ngai ke lagi lebu maya kita ke rindang berjalai berarti ke pemanah fonten tau ke ain keciangnya tadi jadi telunga-lunga anak kita tadi apa nyau ndak diperhati lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Liparannya mega peninga haba malam minggu ke begitu lebih lagi tunggak ke Waterfront hamayuh mega kedai-kedai ke agi buka nyentuh ke tengah malam pe mega dibuka nyentuh ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini. Rindu bertunga berandau ngau pangan diri. Milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati gulai ngebala kaban. Milih awak ke bakatu mega endur kita meri awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari. Lah banti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tau ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini. Angkanya puas nak gak berjalai maya siang hari. Jadi kita ikat ngigak pengasah ya berjalai maya malam hari. Ya lagu kita ke sekali itu lagu ke Dibai Zigelang Igup Ngau Julius Tua Bertemu Baru. Sama datai ngagai Bandar Raya Kuching kita ke baru sangkai airport nakini nuju puak Bandar Raya Kuching. Lagu kena merindang kita ke malam tu Tua Bertemu Baru.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM. Bagaimana?

Okay, lagu Kedebah Shazliana, Baby Mimpi Belaki. Yang kebisi kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ne pukul 7 angkanya Anyon Sugau dan ni jam ke dia tu. Kanya bisi mimpi mana baka ke lagu Kedibai Shazliana, Baby nya tadi ne mimpi belaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayo angka bayak ge ne artinya tadi munyi ke daripada ke orang tuai atau orang kekeliak ne hente mimpi boleh mayo ikannya kira ke bisi rezeki ka datai menyana. Ya sigi dia hente kita ya boleh mimpi ke mana, mimpi ke gagal. Kami kita dah ni pun berasai gagal megak na. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih amat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara ne dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisi sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisi sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisi megak sekedar kita itu tadi rindu berjalan dulu dalam kereta udahnya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi perkara kesuah aman di pedak aku nanti di pedak bak media rama ni mayuh orang berkongsi malam hari mayuhnya tadi makai dulu sebedau tinduk ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tinduk. Ya, mes kena hari ulah kita ini pedih amat ke tinduk malam keluih lagi nanti umurnya udah longgar lagi na. Jadi bisi sidak tu tadi sekedar kita itu rindu kerja pengawal bergagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari bergagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tua. Nyak meh pengrinduk kita siku-siku atau ke pengawak kerja kita siku-siku sebelum tindu atau ke nindu ke diriknya tadi Siti Ari Cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak ke ngantuk atau ke dekat nindu ke diri. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tanjari megai telefon bisiknya tadi TV dipasang tang mata nyau lentuk-lentuk ke tindu. Bisik orang berkenyak ni laban nanti nak medak TV atau ke nak buat mua TV yang tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayuh kita berkenyak ke benar ya ni. Ok kita terus berperindang ke sekali tu peninga buat lagu ku dah di pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah setahun dua bulan.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Okey, yang tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi ada tu Nora aku merina kita ngau lagu etnik pupu bangsa. Kita ningat ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko ari KPDO The Hans.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai bapalan Pak Dewan serba guna.

Boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kalau ibu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

Tapipasto, bala ng biya maya niya. This day, kanaga bala ng biya, ya tayo, nilu po pinto. Kanap ikot ng biya, nangira panatay, ekonomi, endor, pagka status ekonomi, patut diberi awa, nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa, ngau penau, serta expression sida. Belajar, ukai seminat bekaul, ngau mulia ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul, ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau melepak ke diri, engkau dunia tik seluruhan berubah. Engkau akses negara dia serta pengelandir tetap.

0: sebagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi hingga 6 lemai, kepalan Bak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wine.

Lagu etnik Bidayo Hari Kris Warden Gan Berpadu Nyawa Ngau Alan Kayan Ngunci Cinta. Jadi lagi berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa Ricky J ngau Jackson Adana bulan di

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ne. Hanya di pukul 12 tengah malam tu lagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergila bak timang kerbak tawas. Di kira kena kat dulu aku bulan ke kita bak awak pun merindang malam tagi terus merindang kita dengan beberapa itik lagu. Bak pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua bergulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Pau Jin, lagu Ari Sabah Aratan.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: YFM segulai sejalai.
1: Tu aku contoh aja dia tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dari pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab kaya anak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyalai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Aku budak anak anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan pakej tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bakal ni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di penjalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Awak ke Bala Rakyat Nemu, upis nayus seluruh menua Malaysia nak kurang dari 16 titik upis. Kita di Sarawak, kita bisa 4. Pengudah aku dipilih sebagai pengurusi nayus. Aku nuduk ke sedia upis hanya di kapit dia tu. Kebuah aku agak pihak, laban mayuh bala menjadi bala tunggal, bala kaban. Ya, kerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, nayus office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. Nayus ditubuh perintah tahun 1992. Danya di establishment 1993. Danya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusianya nyaga bekerja kita di benua Malaysia. Jadi tujuh nayus ke nombor satu daripada orang. Kadang-kadang orang nak merti nama peranan nayus. Jadi satu peranan nayus ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenda-benda nyaga keselamatan, kesihatan lebuh maya bekerja. Jadi nayus mega ukai tentang nyaga pengelikun kita bekerja aja ya. Nayus oleh mereka konsultan. Nya nayus mega bisik pengawak nya kumbai kita nya mansia ngau ngamanah kage tu udah dekat ngagai kelebih ngagai industri kita. Kadang-kadang majikan tu nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji dimikir. Anti siko bekerja deh, kena berbadi. Okey siko ya ketusah dua dia. Satu bini mana ya ketusah. Perintah dia tu ngemberat ke nayus sebagai mata dan telinga, ngawak ke majikan mesti nyaga pengelikun ngau pengerai ngau pekerja awak sedak kerja ngau lantang.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen Sitak P216 Hulu Rajang.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sweet.

0: Lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati ndai bu, ai tu sahti meh. Utak kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndai bu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, ngebayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

Berita dia tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak Rita nak. Nak semua otai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai engkau, YFM.

0: lebar, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah kota, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, ari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Station, băgulai sigealai, YFM.
1: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Mm-hmm.
1: Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Ya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Ya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini do kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngal ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuah ku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi di ni nol, bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai di ni nol nuan, baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tuju ke Buah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Lantai Kemerita, Pemandu Baru, Kereta Keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Hey, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anang hack Facebook orang dia setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack dia, berada. Ya, kena ngasuh telah lengah. Nanda lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh, ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: kumruan saya kenal.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa aini.
2: Nan wone kada likirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau serata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia tinguan dunia.

ka jako goodbye to ya nya la ka jako nama tau ka la ka jako noun la lo rate la ka jako goodbye to kesatu ya nya jako disebut lo kitab sararak nyala suah dan kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat bersararak, selamat lemai, semua tai ke bakanya disebut lo kita nyap sararak la lo ke kedua nyap sararak ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopuak tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok rete leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti karekot. Terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Denpasar penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, enti kita ndak sanggup mayang. Seleah ke utang kan ndak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kotanya. Enti tuanya kak tadi kak ngeluan duit ketiga tua kak kawin mewah, enti tua nak mampu atau nibuah dulu. Enti uleah mesti seleah kalaban ya. Mesti nating tua abad dua hari. Tiu tanya mesti nating tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ni ya. Tang tu si tiu kau tanya kapat tua diperhati ke kita. Kita nak uleh nak berutang puan ti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ya luan bebing. Yeah. Kita nak uleh nak berutang mega enti tua beli ke kereta. Laba tu tu keperluan asas menyikaku deh. Tang ti tua bisik duit cash nya lain cerita lah. Ti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata tang sikit luan meh tang lebuah tu beluan ke rumah ha, perhati mana-mana kita pulai ngajak aku ku tadi kita mesti berhati ke kemampuan kita nanti tua mampu bersama rumah beli kita anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita biar mega nanti kita beli ke kereta anang beli kereta lebih hari gaji kita pesan aku nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita ya. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut nama utai kan dua kena patut berutang bak aluang kita anang sekali ya. Anang kita berutang betul-betul laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi pedis ya. Bak ujuang aria ingat utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tua ngomana laban dia nak tiang kita buat kudus ngajal kita seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu ukai berarti nato berutang tau tang aneng yang menjadi tatiang hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana nepe ya puan ya. Serta nak ibuah tusuk rundeng batati ke utang laban kita mulai jaku Melayu kita mampu, kita uliah.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Korang kegulah berapa makai?
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegulah tak ke susu pekat manis mayan mudar air irup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, Ari YFM.

0: 大董罗
1: 地高
0: Karena nyamai ya saya tuh. Tabara saya temak gula nyamai ya kaki. Kayaknya baba yar berkedai tuh.
2: Weh, mau main gula empat ilan?
1: Ih, ketik kena deh. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit. Nemu dek kemik manis, keris gigi, ngelik blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan turatai hari WFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: datanya dari penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program pinu ngalah tengah hari, tentak ngalah hari, sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ucap.
3: Dia akan tak buat nyong mana sepintar. Dia nak putih kerenah orang. Nak putih pakai tayo. Nak ingin biluan dan nak tahu ya anak.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amat nya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itu bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Oh. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Oh. Tang bak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, ngadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan dikatipan kita, nanti aki nak mana, ngadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Unggan anak ujum.
4: Untang anak tenggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak juna.
8: Ugap anak utut.
9: Nyaru anak talam.
10: Janggang anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak dugu.
13: Entap anak tulu.
14: Manit anak celing.
15: Rejap anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Border Scout utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Andrian anak tadang.
20: Malah kita sapa Sidato.
21: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
23: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
26: Kami hari drama penghidup
27: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Lantai Gemerita, Pemandu Baru, Serta Keaman
1: Sun, Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu Ari Jeman Evergreen yang tua ke Dato.

ini cek lagu yang sama mana tasik menua kita itu dan nama kebuah tiap kali dia tutup kita nurut kasih kita mendaknya penua uras penua kesian uci kumbang kacang bisa mendaknya tutup untuk buang kadang-kadang yang bisa enggak kita sudah lipar pada kali dulu ya tinggal kurang ya nama punya tutup kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu telinga kita tak lucuk jaga mempermesir yang pak menua kita tutup ucuk kait dunia tidak semua malas baru ngalai kita lalu kita dia tinggal nggak perlu share tidak disadar nyanyi ucuk jaga mempermesir yang pak menua kita.

0: Sapa ting linang kita lebuh maya kita sunyi. Pemerinang ati kita lebuh berai.
1: Sudah hatiku ngira labanku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amayasi.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah,
1: dito tempat ada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangka sejam. Tuan dito. Elah kada aram.
0: Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku.
0: Nyir berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luanku bro biaki. Udah getet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat, ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni tu pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebutka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: sajalai.
1: YFM.
2: The 101.3.
3: YFM. Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berdak. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tak kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Au. Tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh metu atau bisa anak tahu ke bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya. Mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pi, pedak deh mak. Petuanya. Patu anak nak mampu mulut. Ya mak nanti, air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYF.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka memuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: kisah kita.
1: Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
3: WiFM Pengerak Pagi.
4: Pengerak Pagi
3: WiFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Dipuji serta dimulia kemenuan, oh Petara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang ke hati kami nengah pemisa pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruk ke diri ngagai penekak nuan ngotangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkung semua utai tiudah ditempa tau kedekat di tempat nuan. Lalu penegap serega nuan ngelui semua utai tiudah diberi nuan penghidup tau kedekat diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekat dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar, nuan meh raja pemadu berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan nuju Petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngagai ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing beresi lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia ti nerang ke menasan tu nya undang-undang Petara. Semadi me kitai ngasi ke undang-undang ia. Kitai dekat ngasi ke diri dalam pemetang lalu tesat jauh ari menasan. Dalam kitab ia kedas, bahaulah berjakuk berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih Petara ngagai bala anem biak ia, ianya. Ngelala ia ti nyadi entigis ari pegari penemu ia serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke Petara dalam kedua-dua perintah pengawak ia enggau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawak tu udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya udah midang tesat. Tajapun ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang siapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia ti ngelui peninggi. Ngambil ngasi ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu nda ulih diselara. Sitiknya nadai diterima anti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan oleh ia ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kita mensia di dunia, temu engau benar ianya jakuk tangkan akunya, lampu pemerik pengerindu aku kenembia aku. Lalu nyadi kunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam sitik agik papan tulis ia nyebut, amat bendar, undang-undang petaranya baka tahsiak, lalu anak mensia baka ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu kebendar. Dalam semiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Oh nuan Tuhan tip madu bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa nuan. Nuan meh penyokong kami engau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik nuan. Buka semua pintu berkat. Lalu tenggau berkami perenang pengasih nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup berkami. Lalu gerak nuan hati kami ti keran. Tampak ke mata kami. Lalu gagak ruang hati kami. Dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat lalu kelantang ke tiap roh. Pegari kekuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti terbangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan badunya, di baruah tu, nyelam misteri perintah nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati ti ndak kakang. Kami tu berdosa, lalu nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh nuan,
Lalunuan me Tuhan kuasa Raja. Kami itu sesegau nadai pendiau. Lalunuan me pengenduh engkau penyelamat kami. Engkau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta nuan ti nak nemu abis bak sidak ti mensena. Beri pengering nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawa hari pukul enam. Usai kemadang ramai campur ngau resam, nebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh lamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

FM 99.9 Pengarah Pagi. Sehari itu berkulang dengan aku Daniel Stephen, 18/7/2026. Segmen Pengarah Pagi kita sehari itu bakal selama kita dekat berkulang untuk ngagai pukul 9 pagi. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tekan pesan berat kita bak YFM pukul 7 pagi. Kau dekat baca pesan berat kita. Kena tekan pesan berat kita bak email yfmiban@gmail.com atau ke megak bak WhatsApp 013-8628-4222. Okey, ini pesan berat ke alai kita oleh kena tekan pesan berat kita bak WhatsApp dengan megak bak email kami YFM. Okey, sudah tu lagi. Kau dekat berkongsi ke info serta megak batan berita ataukah headline surat kabar kebersihan kau sorry tu. Terus berkelan dengan kami bawa FM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke baru dan pagi tu. Lagu Ari Heavens, Bajia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026. Hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, selamat pagi sekali lagi kita ke baru dengar ke YFM baru Dani dia tok terjapan tok hujung minggu pelabak ko mai kita Dani mai jam ke dia toknya tadi laban mata ke telebak Dani tok mo pagi ni. Udah ngerja pengawak memberi manuk makai meri babi makai nama gini ngerja pengawak badapur ngerja pengawak baruai dan nya tadi tengah hari nya baru kita ke tindak baru. Okey, tinggal ke cerita tinduannya untuk berkawal dengan berita Gabsi Ayan Basra Kabar Bautusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Untuk berkawal dengan ribut di megak bisa naban ke hujan batu meh. Kita itu jarang nyadi hujan batu ne. Hujan batu tu ianya okay batu kebak jalan ya, dan ia batu ais tu di kumbayaran hujan batu tu kalau nyadi di Perancis dua ikut orang kebadi penusahannya tadi. Lalu berita bukai untuk berita membol mimin Szoboszlai tanda tangani kontrak baru bersama Liverpool untuk pemain Liverpool nyain kontrak baru nyambung kontrak ya bergulai dengan tim Liverpool. Lalu Darul terima masjid baru laluan SK Batang Lasak diluluskan jadi itu pemansang baru ketika diasai kesidak di Darul. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak dengan Darul sampai lama matuk. Okey, ni ya ke boleh dibaca dengan kita semua atau ke dikunci dengan kita semua dan terlagi dekat megak berkunci ke info bukai bak surat kabar bukai serta megak bak berita bukai ungkup kita semua. Lagu kita ikut sekali itu Alvarez Laja tetap bakal selama.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: kan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagi lagu hari Ethnic Transmission Dara Iban Cina. Okey, berita khas sekali itu berita berkawan dengan bayak. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang ke benung nangkap bayak. Ya ke sedap tu kebenarnya ke nangkap bayak tu. Sedap yang nak ngepost tengah apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayak tu, sedap yang bisik lisin. Atau ke bisik permit tiksah hari opis tiksah berkuasa. Jadi, nyalai pembesai atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedang sedang yang nangkap bayar sedang yang bisi diberi lica dulu, bisi dilatih dulu bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngigak bayar itu tadi bisi bisi diajar dulu masedak ya serta mengau pengawal di nangkap bayar itu tadi dikena ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu kalai nakak ke dia tu nya tadi SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedak yang melabak ke ajaknya. Kerana lebih harinya penyampau bayar sungai di Sarawak itu lalu tu Jawa Ahmad nambah tidak banding kengau 10 atau ke 15 tahun kelepas. Kalai 10 atau ke 15 tahun kelepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar. Jawa Ahmad nambah kira ke kali lipat nambah tidak banding kengau 10 tahun ke Oda. Okey, jadi itu berita diambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, kita ke dekat kita ke pesan berat sekali lagi madang lagi kita boleh kontak ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke megah bawah WhatsApp 0138628422. Perindah baru kita ke sekali itu ninggal ke Sasha Julian merindang kita ngau lagu ke diberi nama Keran Kebujang.

Acid Rain, Kampung Love, merindang kita hebat penggerak pagi WiFi lagi berjam ke Throwback segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Tour Festival. Kalai pengerami temgap bisa digulur sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai yang ada ke tuan tu tadi patut diterus ke kita laban tuan tu segi air asal kita iban ku ya. Okey, seminar diatur kes minat di rup kita daya ajak tem megak uliah digagak nyadi ke produk di dikemansang ke jemaah ilak ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelebih lagi ngagai menua ke luar dari Sarawak ditu. Lalu tuak tu megak ukai semina uliah di Sadung maya pengerami ajak dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta megak ngerapit kaki kawa ngau dari sebilik kelebih lagi di rumah panjai. Ia berjaku bunyinya maya yang kengulu program tangga pengerami Borneo Tua Festival yang kebisi diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita megak yang kebisi dan berkubah berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua. Kena tekap sambaran kita nanti kita nak ningal tadi. Cara kena tekap sambaran oleh email terus ngagai yfmiban@gmail.com. WhatsApp megak boleh 013-862-8422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkan.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena hari 5/17/7/2026. Lalu nian tu dekat di Senggai Pegila. Ianya 19/7/2026. Jadi nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awik seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke sama semakai kelebagi kawan melayan baru rumah jamping nangatui rumah uijuan munggu siru rumah mawar lubuk rebak rumah nyalang lubuk empit lubuk empit rumah Michael nangga risau ngau kawan melayan kebukai ke lebih lagi kawan melayan di nangga luau ulu luau kemindan jaya kemindan asal ukir sungai tapeng ngau kawan melayan di seratu. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena 17/7/2026 lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimban lubuk ijo awek seratu. Lalu nian dekat di di Senggai kena 19/7/2026 lalu dianjung pagi hari 1/20/7/2026. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit hari jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan ada ke ngetas ulit lalu ngambil interbalu ni yang bini ya Diana anak jaga ianya inai nyantau. Kena 18/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan berjalai Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintulu Miri semua kawan melayan berjalai muka batang muka Jalai DJ muka sebakung bawah Bintulu Sibu ngau kawan melayan kebukai ti ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu baru mai alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Okey, ini pesan kita sulit. Lalu ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Susan anak sama. Jadi pesan madah ke inai sedaya. Ianya sama anak baji. Sama anak baji tak ke inai Susan. Udah nadai kena 17/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum melayan di Nangga Kabah. Kabar melayan di Kapit Miri Kenawin ngau kabar melayan ke Bukai di ngelala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai bar rumah Yempu ianya bar rumah 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Sibu dini nadai gitu madah Sibu Jaya atau ke bar Sibu ke Bukai nadai madah di tu. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18/7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Aub Grateful Memory Park ianya kena 19/7 ia ke kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawang ngau dini non jengai ke terang lagi kita oleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon dengan Gepusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita jadi pesan madah ke sama anak baji. Sama anak baji udah nadai kena 17/7. Lalu dekat di Senggai Barukmah Yempu ianya rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di Kenatai ke ngagai. Kami buat YFM. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Volvo Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau.

Malaysia boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak terus hingga peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke teman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di penduk ke sidak. Nak mai tuju ke level tu diatur, ngambil pengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Nyagai karnival baliasanya 2006, tiket atur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak nam lemai, kepalan buat dewan serupa guna selangang.
1: Info aktiviti Y.
2: Okey, lagi macam pesan ke Skeletor Nando. Pesan ke Sidi Kenatai ke Bawa FM. Jadi pesan ke Skeletor Rilijai Anak Muari atau ke Indes Agai. Jadi pesan pada ke Lakia Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap. Ke Nadai kena... udah Nadai kena 18... kena 16 hari bulan 7 ke Mendaya. Ni yang dah Nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum belayar di batan spek batan layar ulus kerang rumah Adam Poi Kenawin kaum belayar kebukai di nalah dirintai kedituknya di niang dekat di Senggai Sarito 18 hari bulan 7 lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026 jadi niang dekat di Senggai Barumah Telanjan Lempawung spek Betung lalu nangkan kenya nandu pesan ke bukai pesan ngetas ulit ari saka anak ungah jadi pesan madah ke apaya ngetas ulit niang apaya yanya niang ungah anak medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke ngamuan tebalu jadi pengawal dekat dia tu baru masaka ulu tiris Ulu Tiris 2, kilometer 4.6, Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabung belayan, tinggala ungah anak medan. Ya, pesan ke diterima kami ba YFM. 7.30 pagi, kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tok meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Kalimanta, Nali Hari, Kadalamay, Tamarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Selamat pagi, Dato kami nabur ke berita RYFM. Premier mantai kagih belanja dikena nembuk ke Jalai Nujo SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersemayang. Empat gentera tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung Jalai Alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agih belanja dikena nembuk ke Jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 km. Nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maksud ke perkaranya lebuh di gempuruk pemesai lebuh ke gempuruk pemesai begulai ngau mensia mayuh ke diatur berserima ngau pesta Daro kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembuk gagak ilak dia rentayan jalai alun bak sitak Daro dekat lebih komprehensif lalu arinya oleh ngemuntang ke atur mindah peranak dia serta ngemana ke ASUS ngagia perengkah guna pelajar ngau palan gen turun pendial. Bak pengerami ke sebakar Premier bisa nyuak ke pemerik bantu keperluan khas Sarawak SKAS ngagai penerima ungkup kategori individu bujang, ruang bilik ngau orang ketuai umur. Yang megap bisa berjadi ke pengawak nyerah ke Rizab Komunal Bumi Putra pengawak bertanam, ungkup kandang menua Batang Lasa, Daro serta nyuak ke wakta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah berjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang RM5 juta ringgit. Oleh 2,000 ikut orang datai bersemayang. Sebenarnya pengerami berjadi ke masjidnya Premier Sarawak ngau bala pemesai kabukai bisik bersemayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarau keulihnya di palan dor ngatur mayam macam program pengarap, pelajar ngau aktiviti community, ba kandang menuanya. Peranai empat buah genturung pendiau basita dun tarat dekat boleh pemayak perengkah guna jalai alternatif baru ke berungkus RM8 juta. Didi pejalai ke hari agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul Kampung Sungai Risit, Kampung Sekuduk, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak dimungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang udah bisik ke diatuk ke agit mengkang dekat dikenak. Projek itu dipelabak ke temu dalam tempoh setahun lebuh bertati ke gaya tanah ke cukup rata bak kandang duanya. Yang maksud ke jakut itu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah projeknya di Serian pagi kemari. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi puguk ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Embasmen Dato' Mursid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madahkan ti nadai integriti polisi ke pemandu manehpan bisi risiko nak mujur dekat di pejalai ke. Pengelami bah pengawak tabik urus accountability ngau atur pengawak ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensia mayuh ngagai institusi perintah. Nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pukuk semina oleh ditan ari cara ngatur pengawak ti mana serta ari iring ketua etik ngembuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke Jakarta lebuh tip jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kemari. Berbangkanya Dato' Mursyid Diranda, Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benung kemansang ke Kota Beurus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Nya jadi ke atur dikena negap ke pengawal Kota Beurus Institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam ngerja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur tabi urus tingayan ke aspiration ngau perkara di kemerat ke Sarawak. Nya setiap ngau prinsip tabi urus kooperatif diaku barengat antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerta di mungkur pengari Ari Servis Upis Perintah Sarawak, agensi Ari Perintah Besar di Sarawak ngau Badan Berkanun Negeri, ngau Company Berkawal serta Perintah Sarawak GLC berandau ke isu berkawal ngau pengawak tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu. Kita dia tu menom ni yang ke berita Ari YFM. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungkat sektor dagang temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekitnya dekat ngam puruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekit nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti Tok kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba ngam orang dagang Datuk Dr. Ripin Laman mada ke pekitnya diatur hari kerjasama gerempung badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Pekitnya yang dia ke 58 kategori nambah nanti dibanding ke ngau seminar 29 kategori tahun nyin kemari. Yang maksud ke Jakutuk bak awam pengarang berita berkawal ngau pekitnya di Miri. Pekitu ukai seminarnya di pelasar pemansang penau renggat akar umbi dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sida sebiliak ke Miri. Pemansang modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemerat ke Perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai bak tahun 2030. Sapir Menteri Dagang, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mada ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngambuan integriti. Yang maksud ke Jakutuk lebuh tik ngemata ke pengawak nyain sempekat permeti ati MOU antara College AITC Kuching, College iSystem Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumuh nembiak min. Yang mada ke TVET udahnya di pengerandai besar dikena ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang di ngembuan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perangkap vape sudah dirampas Maya Op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tu tadi. Bala dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bansa insap. Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PGS Sarawak SAC Lim Bak Pai madah ke penyampau semua rega barang ke dirampas di pelabak ke ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil hari pengawak di meresa 14 bengkah premis di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkap insap elektronik tindan hitih ke atur undang-undang. Bermacam bansa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak bisi ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasinya mungkur pelilih menua Kuching, Pendawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri ngau Limbang. Operasinya diperjalai ke sertai di Sarawak ngau kerjasama Upis Menteri Pengerai ngau Raban Perintah Lokal. Tiga buah rumah dituntun penusah angus berumah Libau, Kampung Sepangah, Limbang pagi kemari. Palan Operasen Upis Bumba ngau penyah penusah Sarawak menerima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udahnya tim Ari Upis Bumba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera Bumba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 minit pagi, pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-kediri. Ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat serta setengah entap. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikenal nembuk ke jalan nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. Empat genterong tumpuk pendiau ditarat boleh penguntung jalan alternatif di baru. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsyawi, lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti Agik Sejarah di tempat Barina Lumba Menua Tu, Lembuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai yang kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak dimandang ke penyelai main asal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai nyo bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: World Cup 2026, 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Maya.

0: Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20 hari bulan 7, 2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 cerita, 5 kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Nengah aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyedia duduk mana kita berdia. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakia di menua Thailand dedin. Jadi cerita tu nyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand de peninggal. Ningkuah keniang kaban, tau dengar kita tau. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuadah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia paluk ngena tukul tau. Dia paluk singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tuk mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu, yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi, yang ngau kawan sikut bernama Banjong. Ngirup seduai tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke Medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini segi berbakia. Apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dian bak tunggak ke langkau. Ngimai umai padi dan beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya Jawa. Sama tuai sedua. Sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi. Namu nama kebuah ke orang. Keterubah jak tawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulain kemunyi sedua nyonya. Kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ku di India yang langkau umainya ada bukut sih ku, nama ka dek ku pernah dek tau, lengan tau, urat dawai tulang besi, ku sikonya tadi, sikonya pada nama takut ku dek, enteng dek urat dawai tulang besi, ku tau nya.